0: Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu Mitra terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genu Kecamatan Perak, Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740 UEY itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Petugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.
1: Radio Suara Jombang.

Boo!

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Ragam informasi
7: terus tersaji di 104.1
6: Radio Suara Jombang.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Yakin tetap mau fogging?
1: Wah.
0: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
1: Wah.
0: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Oh no.
2: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat. Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda, tak mudah menjadi pemimpin negara? Meski digaji besar, seorang pemimpin negara memiliki tanggung jawab besar akan pemerintah yang dipimpinnya. Sayangnya gaji yang besar serta fasilitas mewah tak membuat pemimpin satu ini puas. Mantan Presiden Perancis François Hollande dikritik karena membayar penata rambut pribadinya dengan gaji bulanan sebesar 136 juta rupiah. Hal ini berbanding terbalik dengan kampanye penghematan belanja negara pada saat ia memimpin. Tak terima dikritik, Hollande lantas membela dirinya dengan menyebut telah mengurangi pengeluaran pemerintah sebesar 9 juta euro, termasuk mengurangi anggaran staf istana 10% serta memotong gajinya sendiri hingga 30%.
1: Lintas informasi. Mitra perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu, Mitra, terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genuk, Kecamatan Perak, Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740 UEJ itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Tugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban.
2: Radio Suara Jombang.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelac mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri situs resmi milik bbclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelac memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelac Plain dan Bebelac Chocolate. Mengutip dari justforkids.okizone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Roshana Kushardina, SGZ MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Kata Roshana, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serelia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelac di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun, penarikan itu dilakukan karena adanya potensi kontaminasi cereolite pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Maka dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelac tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk Bebelac berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Mitra perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu Mitra terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genuk Kecamatan Perak Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740 UEY itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Petugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.
1: Tahukah Anda bagaimana negara Georgia memberantas korupsi? Pada saat mantan Presiden Georgia, Mikhail Saakashvili, menjabat di tahun pertamanya, yaitu 2005, Mikhail memecat seluruh anggota polisi lalu lintas yang terindikasi korupsi. Tak tanggung-tanggung, sekitar 30 ribu anggota polisi dipecat. Akhirnya Presiden Mikhail merekrut orang-orang baru, dan diketahui Satlantas itu di bawah asistensi urusan penegakan hukum dan Biro Narkotika Internasional Amerika Serikat. Kini warga Georgia tak segan untuk berurusan dengan polisi. Hal itu lantaran membaiknya pelayanan publik yang dilakukan oleh polisi di sana.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

Lintas Informasi. Mitra kebakaran menghanguskan gudang pabrik sepatu seluas 800 meter persegi beserta isinya di Dusun Karobelah, Desa Karobelah, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang pada Kamis 8 Oktober 2026. Api baru berhasil dipadamkan Mitra setelah petugas pemadam kebakaran melakukan penanganan selama lebih dari 4 jam hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana BPBD Jombang Wiku Birawa Felipe Dias Quintas menjelaskan kebakaran pertama kali diketahui warga sekitar pukul 16.56 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang warga melihat kobaran api disertai kepulan asap tebal dari gudang pabrik sepatu milik Zainul Arifin. Warga selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke call center pusat pengadilan operasi BPBD Jombang pada pukul 17.07 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti laporan itu, Pos Damkar Jombang memberangkatkan tim pemadam kebakaran dan penyelamatan dari Pos Damkar Mojoagung dan petugas tiba di lokasi dan segera melakukan pemadaman. Hingga penanganan berakhir pada Kamis malam, api berhasil dipadamkan, namun gudang seluas 800 meter persegi beserta isinya dilaporkan terbakar dalam kejadian tersebut.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari,

0: Insi.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelac mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri situs resmi milik bbclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelac memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelac Plain dan Bebelac Chocolate. Mengutip dari justforkids.okizone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Roshana Kushardina, SGZ MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Kata Roshana, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serelia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelac di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun, penarikan itu dilakukan karena adanya potensi kontaminasi cereolite pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Maka dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelac tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk Bebelac berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh, persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan dengan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Menjaring dalu meniki kening para kanca-kanca mekar asri is masuk saking sragen boten kandhang nyugaken kanthi ira mondang betelanggam menika kanthi tayub ayi khususipun rok menika sampun ing jumawis monggo menika katampi orek-orek dening menika irama tayub ing sak mangke kanthi lumantar suwanten Dia Ayu Pujiatun kunjuk janipun para miyarsa sugeng midhangetaken semoga

0: dari kanjuk dari pun berbiasa ganti orek-orek sampai lumantar sebentar dia ayu pujatun di kota si penyaringan bang dipur saking berkonco mekar.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih.
6: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
5: Kincana.
4: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.

Huh?

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh, persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
1: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
2: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
3: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
0: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
4: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
5: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh, persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio malam hari Jombang. Saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
1: Radio Suara Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
6: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi Pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif.
6: Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mu'mini wa jaza'anhu minas sukmi. Ajib

0: Umun sapa aku lil mukmini marang wong mukmin. Wa jazaihi lan ngersulane wong mukmin minas sukmi saking lara. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa mukmin ma ing perkara lahu kang keduwe ma fis sukmi ing dalem lara. Ahabba iku luweh nyenengake apa ayyakuna in yenta ana sapa mukmin iku saqiman wong kang lara hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla. Rawahu At-Tabrani an Ibni Mas'udin. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mukmini. Aku gumun karo wong mukmin. Dadi niki masih membahas tentang pergumunan niki Bapak Ibu. Urusan-urusan sing gumun pun pinten ket wingine kok. Nggih. Lah niki ana sing gumunna maneh tenggene Kanjeng Nabi. Gumun nanggone wong mukmin lan ngersulane wong mukmin teka lara. Niki lho bedane. Padha-padha lara, nek sing lara wong mukmin karo ora niku seje Bapak Ibu. Ngersulane niku ora padha. Nggih. Lah nek sing ngersula niku wong mukmin kan ngersulane karo zikir, nyebut-nyebut asmane Allah. Wonten. Tapi nek ora patek mukmin ku ngersulane misuh ae, ngoten. Ngono siji nggih. Nggih. Mangkane wonten hadis niku salah satu di antara Allah niku ngekeki lara wong mukmin niku Gusti Allah kepengin krungu niki ngersulane wong mukmin niku. Nggih. Isa Allah, Allah astagfirullah, astagfirullah ngoten. Nggih. Dadi Gusti Allah niku ngekeki lara niku ora kok nyiksa. Gusti Allah niku seneng, seneng krungu ngersulane niki. Iki dikeki sehat kok gak tau nyebut-nyebut jenengku belas tambah blarah nang dinti. Lah dikeki lara lagi iso muni Allah, Allah. Akhirnya ya numpuk ndek kono penyakite. Nggih. Dadi bener sehat lara niku anjene niku hak prerogatife Gusti Allah, tetapi manusia diberi kesempatan untuk ikhtiar. Wonten ya apa amprih awak niki iso sehat. Wonten. Dadi artine engko nek dikeki sehat ya gunakan sehat itu untuk kebaikan. Sehat iso ndadekno wong niku apik. Wonten. Engko nek dikeki lara, ya larane iso ndadekno apik. Makane kados wingi nika diaturno Kanjeng Nabi, la yaqdi lahu qada'an illa kana khairan lahu. Gusti Allah niku ora mutus perkara nanggone wong mukmin kejaba niku apik kabeh. Pun tak diputus napa mawon dadi apik kabeh. Masih dikeki lara nggih dadi apik. Nah, soalnya dekne iso sabar, tambah cedek nang Gusti Allah, tambah nyebut-nyebut asmane Gusti Allah. Lho lara lho iso dadi apik nek kenek wong mukmin. Sehat ya dadi apik. Lah niki maksude usahakan apapun yang kita hadapi semua itu menjadi baik. Lah engko nek pas dikeki lara, ya apa ben lara niku iso dadi apik? Iso nglebur dosa-dosa, wong lara panas sedina yang nglebur dosa setahun. Dan lah nek dikeki sehat, ya sehate digunakno sing apik. Makane Kanjeng Nabi niku ngelingno. Nggih. Sihataka qabla saqamika. Gunakno wektu sehatmu sak durunge ketekanan laramu. Mumpung dikeki sehat Bapak Ibu, wong awake dhewe iku ya ora ngerti. Kadang ya wis ati-ati. Ngono ya kadang ijek lara. Nggih. Wong enek wong niku Bapak Ibu. omae niku pembantune 5 ya dikewerahno rewesik-sik. Wonten. Dadi kotoran sak kuku ireng e lho ora enek. Omae rewesik. Lho ngono anake iso kenek penyakit demam berdarah. Ngoten niku diunganangen lha iki nyamuke lho lewat endi wonten. Padahal nggih pun rewesik wong pembantune 5 enek ngepel ya. Ora kurang-kurang. Lho kok jek kenek demam berdarah? Wong ancene sing ngekeki penyakit Gusti Allah kok. Malah sing bluasaan nang barongane tambah rapopo. Padahal niku isine nyamuk tok. Mboten niki maksude menunjukkan bahwa nggih, sing dadekno lara niku Gusti Allah. Nek ati-atine nggih tetep kudu ati-ati. Wonten. Lah nyatane ya wis ati-ati omah direwesi ya jek kenek demam berdarah lho ngoten. Nggih. Dadi niki bukan berarti kemudian nek ngono wis ora usah ikhtiar, ora usah lapo-lapo wong lara waras sehat sing maringi Gusti Allah. Nggih mboten ngoten, nggih tetep kudu ikhtiar. Lho ngoten lho nggih. Dadi nek maksude pasti tiba dikei waras. Nggih ya apa warase sehate niku dadi apik. Nek pasti lara ya napa larane dadi apik. Lah lara niku ora enak. Tak mboten enak nggih Bapak Ibu. Wis tak lara apa ae, apa enek lara sing enak niku. Masih ya lara untu sawangane ngoten niku. Lho lara untu tambah nemen larane. Lara niku ora enak. Nggih, sehat niku enak. Lho, nek wong niku wayah enak kok syukur cara dinilai Bapak Ibu. Nilaine niku ijek luwih dhuwur daripada wayahe ora enak ndekne sabar. Kan enak sing niki wau. Nggih to. Wong enak kok ndekne iso syukur niku luwih apik daripada rekoso sing sabar. Cara oleh milih ngoten jenengan milih sing pundi Bapak Ibu? Milih sing enak nggih. Nah, milih sing enak. Tapi lek jenengan enak kok iso syukur, niku ternyata nilainya itu lebih tinggi daripada sing rekoso tapi sabar. Kanjeng Nabi niku lek nyindir niku, "At-ta'imu asy-syakiru." Wong mangan sing syukur. Lah mangan niku lek enak to nggih? Nggih. Tapi gara-gara dekne syukur niku khairun luweh apik daripada as-sabiru as-saimu wong sing sabar wong sing poso. Lah jenenge poso niku rekoso. Nggih. Dekne wis poso ae ganjarane pira? Atik sabar sisan. Lho luar biasa Bapak Ibu. Ternyata ijek apik wong sing iso mangan tapi syukur. Lah nek niki ditarik tenggene urusan sehat karo lara niki wau. Jenengan sehat kok syukur niku luwih apik daripada lara sabar. Milih pundi jenengan? Sehat syukur nggih. Lah niku. Lah sing garai nek sehat do ora syukur niku ana apa? Malah do mblerah teko ndi-ndi. Nggih. Lah makane gunakno wektu sehatmu. Lah niki diwarning kalih Kanjeng Nabi dielingno, gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan wektu laramu. Nggih, tapi nggih jenenge wong niku ngoten niku Bapak Ibu. Nggih. Orang itu baru tahu betapa besarnya arti sebuah kesempatan itu kalau sudah terlewatkan. Nggih. Nek jek durung kelewat ngoten ya dianggap biasa-biasa ora enek apa-apa. Contohnya sehat ngoten iki. Nek wayahe sehat ngoten dikira ora enek apa-apa wis biasa-biasa ae ngoten. Ya bareng wis kelewat terus lara, wah lagi eruh. Wah tibake wong lara ya rekoso ya. Wong lara ku ora enak. Enak nek sehat. Bareng lara ngene iki ngombe legi-legi, ora wani gara diabetes. Asin-asin, darah tinggi, gorengan-gorengan, kolesterol, gitu. Onok kacang, onok blinjo, orawani, gare asam maurat. Sate lho rawani Pak Sate, ya Allah. Cek rekosone wong loro. Nggih, saiki mangan sate lho ora oleh karo dokter. Padahal biyen nom-nomane niku ya Allah, ape mangan sate gak keturutan, mergo durung duwe duit. Gak patek duwe duit. Tuku sate lho gak mampu. Saiki duwite wis akeh, mangan sate ya ora oleh. Alah pepuk padha wae niki. Lha iki terus mangan nopo nih? Dadi niki wong lara niku rekoso. Tapi menungso niku wonten niku. Anjane zaluman jahula, menungso niku sifate akeh zalime, akeh bodhone. Nek dikei kesempatan orang dandang digunakne. Lah bareng kesempatane wis kelewat, niku lagek roh. Anjane ngoten ruwe niku nek mpun kelewat, bareng wis lara niku wah tibake wong lara iku suwara. Suwambate ngaruwara mribeni tangga-tangga. Direwangi melayu merana-merana, golekno obat karo tamba. Malah ngentekno bondo donya. Terus ngono warase ora teko-teko, malah akhire sedo. Ora bongko kok sedo nggih. Nggih. Lah mangkane ngoten niku lho sampe dielingno Kanjeng Nabi, gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan wektu laramu. Engko nek wis lara, rekoso. Engko nek wis lara ora iso apa-apa. Ngoten. Tapi nggih ngoten niku ruwe nek wis lara. Ngeten iki untune jek sehat. Yo dianggap biasa ngoten mawon ra enek apa-apa. Wadahal untuk sehat niku nikmate luar biasa lho Bapak Ibu. Tapi ruwe ya nek pas lara untu ngoten niku. Bareng lara untune lagek krasa. Wih, tibake lara untu iki larane kaya ngene. Rekosane kaya ngene. Ngoten. Nggih. Iku lagek untu siji padahal. Lah iku ndahne ya untu sak baris ngoten lara kabeh terus kaya apa? Niki nggih Bapak Ibu nggih. Dadi nek pas wayahe sehat, ya apa sehat niku dadi apik. Ya carane disyukuri. Wong sehat niku enak. Nggih. Dadi wayahe enak kok syukur niku luwih apik daripada wayahe rekoso sing sabar. Mangkane nek pas didadekno enak, syukura. Nggih. Wong cilike wong iso mangan niku mawon kok ndekne syukur. Niku lho karo wong poso sing sabar. Niku ijek gedhe ganjarane wong sing iso mangan tapi syukur. Wah sing poso direwangi ora mangan sedina, ora rokokan sedina. Wis ngempet nepsune ora rasan-rasan, ora elek-elek liyan, ora nyelatu bojone. Lho niku betah-betahne lho Pak. Niku nek gak wong sabar ora iso ngoten niku. Ngoten niku mak alah mak gletek, gletek kalah karo sing iso mangan niku. Tapi syukur alhamdulillah. Sedina iki mau aku kok iso mangan ping telu. Ngene kok kemlewinti nek gak mangan ya loyo ora iso apa-apa lho ngoten Bapak Ibu. Niki nek gak diparingi nikmat Gusti Allah kaya ngene awake dhewe ya loyo ora iso apa-apa. Nggih. Jadi ini mumpung diberi kesempatan dielingno Kanjeng Nabi, gunakno sehatmu sadurunge wektu loromu. Termasuk ini kok Kanjeng Nabi ngelingno syababaka qabla haramika, gunakno wektu nommu sadurunge wektu tuamu. Dan mangkane mumpung isik enom, isik kuat, isik sehat, melayune ya isik banter, kesempatan itu jangan disia-siakan, gunakan, maksimalkan, mumpung isik enom, ibadahe sing temenanan. Lah kadang ora, aku tak sregep ibadah engko nek wis tuwek-tuwek ae. Ki mumpung ijek enom tak entekno gawe foya-foya tak gene hura-hura. Aku engko sregep nang masjid nek wis tuwek-tuwek ae, Pak. Kaya mbah-mbahe kok lho nggih. Iya lek sampe tuwek. Lah nek ora, nek dhewe gak roh e Bapak Ibu. Nek roh ngono penak, upama wong ku roh jatah umure sampe pira ngoten nggih. Upama kejatah 70 utawa 80 ngoten. Nek roh ya penak. Saiki jek 20, jek 30, ah digawe foya-foya dhisik. Digawe hura-hura dhisik. Aku engko tak tobat nek wis tuwek-tuwek ae, kurang-kurang 5 tahun to kurang-kurang 2 tahun ngono ae tak tobat aku. Tak temenanan olehku ibadah. Penak nek niku wong roh e. Nek sing garai niki mboten enten sing roh. Mboten. Mangkane aja ngenteni tuwek. Engko nek wis tuwek gelo. Dan wong pengen sregep ibadah kok ngenteni tuwek. Manik malaikat Israel ku sakniki anu ya, programe niku dirubah sakniki Bapak Ibu. Dadi sing digoleki niku sing nom-noman, Pak. Cara pitik ngonten, pitik sing ijek nom kemanggang, balunge kemremes, sing empuk ngonten niku. Niku malah sing dijukuki dhisik. Sing tuwek-tuweke tambah dimbuarno. Bolak-balik dilewati. Lah soale alot tok. Makane aja ngenteni tuwek. Tapi wong niku lagek ngerti. Ngoten niku lek mpun tuwek, bareng wis tuwa gelo. Ngerti ya ngono, biyen nom-nomanku temenanan lah po, biyen kok hura-hura, foya-foya. Bareng wis tuwa gelo. Ape balik enom maneh ora iso. Lebokno salon bolak-balik paribasane. Ya pancet tuwa Bapak Ibu. Nggih. Dadi anjen ngertine niku nek pun kelewat Bapak Ibu. Ngerti betapa besarnya arti masa muda niku nek wis tuwa. Ngerti ya ngono biyen temenanan. Lah po saiki. Nggih. Ngerti ngono biyen sekolahku temenanan, kuliahku temenanan. Saiki bareng wis tuwa gelo. Ape balik enom maneh ora iso. Termasuk niki. Uang baru tahu betapa besarnya arti hidup. Niku nek pun kelewat. Makane nggih dielingno Kanjeng Nabi hayataka qabla mautika. Gunakno waktu uripmu sak durunge waktu matimu. Ngoten. Wong niku lagek ngerti betapa besarnya arti hidup niku nek pun kelewat, nek wis mati gelo, bareng wis gelo pengen dibalekno maneh tenggene donya. Ngoten. Makane niki dielingno kalih Gusti Allah, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika kematian itu sudah mendatangi seseorang, qala rabbirji'un. Duh Gusti, mbok nggih kula jenengan bangsulaken urip maneh tenggene donya. Lalah pokok pengen dibalikno urip maneh teng donya. La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu. Kulo kepingin ngelampai amal soleh sing dereng sempat kulo lampai Gusti, kulo gelo jenengan bangsulaken malih maneh tenggene donya. Tapi wis ora iso. Ngono iku ngertine nek wis mati. Ngoten. Nek jek urip ora krasa. Dikira ora enek apa-apa. Bareng wis mati gelo ape balik maneh ora iso. Nek gak percaya jenengan buktekno. Ngerti ngono biyen tak wakehi olehku ngamal. Nggih. Apa meneh sing amale ditinggalno malah kepengin ndang balik urip maneh. Balik nang donya maneh. Wonten. Lah niki diceritakno karo Gusti Allah teng Quran. Lho ngene iki lho. Ngoten nggih. Dadi lek teng mriki didhawuhno Kanjeng Nabi, upama wong niku lau ya'lamu malahu fis-sukmi. Upama wong ku ngerti sepira gedene ganjarane lara. Nggih, wong mukmin ku arep-arep kepengin digeki lara. Ya maksude iku ya ora usah ngono. Nek digeki lara, ya apa larane niku iso dadi lara sing apik. Engko nek digeki sehat, ya apa sehate niki dadi sehat sing apik. Itu yang membuat Kanjeng Nabi niki gumun. Aku gumun karo wong mukmin niku mergo kabeh urusane niku dadi apik. Inna amrohu kullahu la khairun. Kabeh urusane dadi apik. Ngene kok lho nggih. dikei lara ya apik, dikei sehat ya apik. Nggih. Didadekno pejabat ya dadi pejabat sing apik. Dadi rakyat ya rakyat sing apik. Didadekno penguasa ya penguasa sing apik. Dadi wong biasa ya wong biasa sing apik. Dadi napa mawon? Dadi napa mawon sing sing apik. Lah niki sing mengherankan pada diri Rasulillah pribadi seorang seorang mukmin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajimtu limalakaini minal malaikati ajimtu gumun sapa aku limalakaini marang malaikat loro minal malaikati saking malaikat nazala temurun sopo malaka ini ilal ardi marang bumi yal tamisani kaling gepok karone abedan ing kawula fi musallahu ing dalem panggonan sholate kawula falam yajida mongko ora nemu sopo malakani hu ing kawula. Tuma aroja mongko keri-keri munggah sopo malakani ila robbihima marang pangerane malakani fakola mongko matur sopo malakani ya robbi kunna naktubu li abdika ya robbi duh pangeran kula kunna wonten sopo kula sopo kita malaikat loro nak tubuh iku nulis sopo kita li abdika marang kawula panjenengan al mukmini kang mukmin fi yaumihi ing dalem dinane al mukmin walailatihi lan bengine al mukmin minal amali saking amal kadza kelawan koyok mengkene wa kadza lan koyok mengkene fa wajadna mongko nemu sapa kita hu ing kawula iku kot khabasta temen ngeker panjenengan hu ing kawula fi khibalatika ing dalem jerat panjenengan falam naktub mongko ora nulis kula lahu marang mukmin lahu marang abdika syai'an ing suwiji-wiji. Faqala mongko ngendika sapa Allah azza wa jalla uktuba li abdi uktuba nulisa sira malaikat loro li abdi marang kawula ingsun amalahu ing amale abdi fi yaumihi ing dalem dinane abdi walailati lan bengine abdi wala tungkisa lan aja nyuda sira malaikat loro min amalihi saking amale abdi sayan ing suwiji-wiji alayya ajruhu mahabastuhu alayya iku tetep ing atase ingsun ajruhu tawi ganjarane kawula ingsun ma ing perkara habastu kang ngeker sapa ingsun hu ing kawula ingsun walahu lan iku keduwe kawula ingsun ajruma utawi ganjarane perkara kana kang ana apa ma ya'malu iku nglakoni sapa kawula ingsun rawahu at-Tabrani an Ibni Mas'udin. Dadi niki ceritane Kanjeng Nabi cerita ajibtu limalakaini minal malaika aku gumun nanggone malaikat loro sing malaikat loro iki medun nanggone bumi nggih nazala ilal ardi terus ngecek nuju nanggone salah sijine kawulane Gusti Allah nanggone panggonan salate segampangane nang musolane nang masjide dideloki digoleki lah kok falam yajidahu lah kok gak enek. Biasane ya do jamaah iki kok gak enek nang ndi wong iki. Wonten. Dadi kula jenengan niki selalu dipantau kalih malaikat lho Bapak Ibu. Nggih, dadi nek biasane nang masjid jamaah kok mari ngono ora enek. Oh digoleki. Lha iki nang ndi wong e biasane rene kok ora teko. Ngoten. Digoleki. Dadi niki yaltamisani abdan fi musallahu falam yajidahu. Bareng dicek tenggene masjide, tenggene musolane kok gak enek ya. Wahire malaikat munggah summa araja ila rabbihima. Munggah terus matur tenggene Gusti Allah. Ya Rabbi kunna naktubu li abdika al-mu'mini fi yaumihi wa lailatihi minal amali kada wa kada. Duh Gusti, kula niku biasane bendina nulisi amale kawulane jenengan. Nggih, saben rina, saben wengi niku kula tulisi amale niku sing jamaah, sing melok pengajian, sing qiyamul lail niku kula tulisi. Tapi kok sakniki panjenengan keker, jenengan cegah, maksudnya dikeker niku nggih, diberi sesuatu nggih, napa lara, napa macam-macam ngoten nggih, sehingga wong niki ora iso budal tenggene masjide. Nggih. Bareng sakniki kok mboten budal teng masjid, mergi panjenengan cegah, panjenengan paringi lara lah upamane. Lah mergo lara kan gak iso teng masjid. Nggih akhire mbih mboten kula tulis, Bapak kanu. Gusti mboten kula tulis wong mboten budal. Wong malaikat niku lugu kok Bapak Ibu. Nggih. Wong ae ora teko ya ora ditulis. Seje karo menungso. Menungso ya ora teko ya jek ditulis ae. Jek oleh bantuan ae padahal ya ora datane wis ora katut jek katut ae. Iku upama sing bagian bagi bantuan malaikat ya aman kok Bapak Ibu. Dadi malaikat iki ora teko ndek masjid lho ora ditulis. Ngoten nggih. Dadi falam naktub lahu syai'an ora ditulis karo malaikat. Biasane niku ditulis terus. Nggih, oleh ganjaran ditulis. Niki matur tengene Gusti, mergi niki jenengan keker, lara, mboten saged napa-napa, mboten budal teng masjid, nggih mboten kula tulis. Ngoten. Nggih. Tunggale ceritane Kanjeng Nabi nengko. Isuk-isuk bar salat subuh wangsul teng dalem niku ngonangi putrine Fatimah niku tasik turu. Ha diobrak-obrak. Tangi-tangi subuh-subuh iki ojo turu. Iki ngono wayahe malaikat andum rejeki, wayahe malaikat andum barokah. Ha nek turu ya ora didumi. Melek, meleko. Mangkane bar subuh ya aja digawe turu. Anjane nggih pawenak bar subuh gawe turu niku Bapak Ibu. Padahal niku wektu wayahe andum barokah. Malaikate niku medhun ngedum barokah, ngedum rejeki. Lah nek turu ora dikeki, Pak. Wong malaikat niku lugu e. Nggih. Turu ora dikeki. Lah seje menungso sing bagian andum berkat. Ngantuk-ngantuk e jek oleh bagian berkat. Niku lek sing ngendum menungso. Wong diundang kajatan ora teko jek dititipno menungso niku. Soale duwe sifat pri kemanusiaan lah ngoten. Lah nek malaikat ora ya Bapak Ibu. Ngantuk lho ora dibagi. Pangane terus kongkon melek. Kowe nek melek ya oleh barokah. Melek ya oleh rejeki. Lah bar subuh turu ora oleh rejeki. Ngoten. Sami kali niki, Pak. Dadi gak teko nang masjid lho ora ditulis karo malaikat. Tapi Gusti Allah terus ngendika ngenten faqalallahu azza wa jalla uktuba li abdi amalahu fi yaumihi wa lailatihi wa lan tangkusa min amalihi sayian. Hei malaikat tulisen wis ta masih ora teko tulisen wis tulisen koyo biasane sedina pira sewengi pira iku tulisen tur yo aja sampean sudo sampean kurangi pancet tulisane pancet. Lho ngoten niku sampe diinstruksi kalih Gusti Allah. Masih yo gak teko tulisen. Ngoten. Nggih. Merga napa? Alayya ajruhu ma habastuhu. Aku iki sing maringi ganjaran nanggone kawulaku sing tak keker iki mau. Nggih maksudnya tak keker dikeki musibah upamane lah Bapak Ibu nggih. Dadi mergo wong mukmin niki anjene kebiasaane melok jamaah teng masjid, melok salat nang masjid, kok satu ketika ndekne ora teko mergo lara. Ngoten. Tur ndekne dikeki lara niku iso sabar. Nonton mboten ngersula, mboten misuh-misuh, tambah eling nang Gusti Allah. Niku catetane.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: masuk di aplikasi melalui bit.ly/ide-jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
3: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: di Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
6: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.
7: Mutiara kata hari ini.
8: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
6: Radio Suara Jombang.
5: Kata inspirasi hari ini.
9: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
8: Ragam informasi
6: terus tersaji di 104.1
8: Radio Suara Jombang.
9: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Ya, yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelac mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri situs resmi milik bbclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelac memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelac Plain dan Bebelac Chocolate. Mengutip dari justforkids.okizone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosyana Kushardina, SGZ MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Kata Rosyana, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serelia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelac di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun, penarikan itu dilakukan karena adanya potensi kontaminasi cereolite pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Maka dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelac tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk Bebelac berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

Wong ilahe ngawi gelumastuhu purnama sidem. Mastu silat mring wang jagat karana siran tandha kawisesaning bisa nasana sinawung lang wilapa. Yestu masil stantu lampahing Buddha jinantur tutur katula tetila mrih tulat palajeng praja. Winurusi tong upama parang menis karabya tumiyang jaman purwa. Winar ditameng lelata mangke teka wasraning kupita panggung pelambang matumpa-tumpa panggung panggung panggung sang murweng.

Iya sir, doto pito naneng ikut apa yang kinaryo Eko Adi Doso Purwo. Eko marang sawi jadi marang linewi doso wilangan 10 purwaran yang kawitan. Senat jantung upaya prodosewu datanan tusa doso satu sebiya bisa ngaturakan kekali. Ingin pantas kinaryo purwaning kondo. Katari tua deging negoro ing astino. Mapan keraton liman benawi kamus kundang negoro iku panjang apunjung. Pasir pau kero jinawi kemari patoto kartor harjo.

pasir-pasir samudra upir wis ngarani gunung. Menawa katondro pasang rakiting prada mengkeraken pagunungan nganalaken wana ngiringaken benawi. Ngayunaken bandaran ingkang langkung ageng.

senajan tuh akeh titan jawut tukang sinunggu mringi bang pertiwi kasungan jening akoso kapiting samudra loyo nanging rupa kaning projo tanono kang podo marang kraton Ngestina akeh poro kawulo kang samyanggon raras. Ingat jengus katar itu negoro ketinggal lo jinawi tembung lo tulus kang sarwo tinandur dadi mapan siti ketumpangan warih opo kang tengan cepakan bisa tuh iju riu-riu awit songko kapri graning poro kawulo dalem kang samyamong tan bisa nimbulaki murah sandang kulawan pangan. Saenggo dadi tepa tuladaning para ratu Mantanegara.

kemanyon drolet kuning poro sudagar layar poro nangkudo. Runten pantoro dalu datan wenten kendati tangsal mintir urut sawining kita. Dumugi monto projongan pibiso sambung dagan marang poro kawulo sanes negari. Iwo semono datan ono sambiko wing margi yen katondro. Lumintir kaya lakuning tirta jalantara yekti tan ana kendhati. Ora mawas senajan torino pantaraning wengi. Haripa katondro para kawula kang sami mapan wonten ing kukuban Kraton Ngastina. Katon cedhel apa petajuduke tepung taritis najan to papan ingkang wiyar dinulu ketingal rupa. Awit saking para kawula nganti trep katon cedhel uyel-uyelan. Iwa semono datan ana kang rumangsa kacingkrangan geseng karo mracinani kalamun agung dalaning ratu. Bisa paling pitulungan marang para kawula kang ngrekoso panguripan. Sanyatane nganti akeh para kawula manca negari kang sami nderek geseng wonten ing Praja Ngastina. Ingin pambukan ikatun popo sudro ngulam duro satemah bisa mulia jati-jati teman mulia. Kerto katun doporo kawulo kang samyor meningi ngurut jokoyo. Maiso lembu kambang ayam kudo mendo sapi nunggalani. Datan wenten ingkang dirintangan pin buyauno kang kinandang. Menawarina samya tata gelar dhateng pangunan yen latri wangsul dumateng papaning rodiwi-diwi. Katon nggih wangsul-wangsulan.

kalis ing Durjana tinbeaken lakuning angkara murka. Antut runtut rukun ngangkat tata katon kemaring praja. Nganti akeh para penjajah saka manca negari kang iring manjing ing praja Ngastina. Satemah mundur gelanggang colong playu. Dasar kundang negoro satu moro satu mati jalmo moro keplayu. Perikolo semono negoriku pujanggaring pandito kang gentur tapane swargi begawan Polosoro. Sangka wingiting kraton manuk mabur ngumpuli negoro jungkel kapisanan plakami duru. Lakuning migo kadya pinayak balat katon mangempir. Senajan to mandira kang adoh mangrung cerak tuyung kena daya pangaribawaning praja. Akeh para raja maharaja tin para ratu maharatu. Ingkang samya sing kemring praja Ngastina tanpa srana ginebaging Pancakara. Saben antara warsa ngaturaken pundutaning ratu. Peni, peni raja, peni guru bakal guru dadi. Senajan tata gelar ngaturaken pisungsu menggawe batos yekti kalamunta kayuyun marang dasar puyang ing kautaman.

pinunggil semanten rupakaring praja gentio kang winursita. Kota pingkang tuju lenggah wontring gampar dento. Iku warnane warna indra ing astina yen kacandra dosa namaing ratu. Tembung dosa ilangane 10 nama werdine kekasih. Wenang den ucapno ngagung dedil Prabu Suyudana. Ya Prabu Kurupati Gendari Suta, ya Prabu Dasratmaja, ya Prabu Tripamangsa. Rikala semana julenggah wontring dampar dento. Lemek kasur babut pramudani ngagem tirta jebat pasturi. Sinaron gandawida katiping samirana katon mangambar dumugi pagelaran Jawi. Mengkerakan porabdi budaya srimpi manggung ceti pepingitan Joko kaloro-loro. Ingin sami ngampil upo terang pisuanan banyak dalang saunggai wardo walikular badak kendikin tono kacumas. Yen tinon songkoman browo koyo widodo dari mangi jawan pah. Upo moto kacondro ke prabun dalam ingang singur. Ngagemak kuto kencono jamama susu tiga kinanting garudo marep iwa garudo mungkur. Utau-utah sinonggo probongkoro sumping sering pati unten-unten tibon jojo. Ulur-ulur nogorojo gelang kelat bau kang sarwo bebinggilan atas woro. Kampuh tinepok rinindo cinawiyun calmas gini peng lancingan cindi puspito. Nyanggar pusoko dalam dung tinetah tinetur nggo deder nunggak senim ndak moto kitiran. Gonjo tinabel-abel manis. Ronggolak derangkai timo kandilanku malu trinetes kencolor keno. Dinulu songing mandru kawis toro pating gelebiar pating toro. Rikolo semenopo ngagung katoning ning kadya jalak grineng ning kadya arga. Mulat-mulang pisuwaning purna rupa dewiwon pagelaran Jawi senajan tuake Purwadya Bolo. Kateng winten kang kepareng yantur kejaba kang abdi sang Indya mantri muka pangarsa. Urangka daleming Astina Rekina Patih Haryo Sengkuni. Ya Raden Trigantal Pati Bambang Soman. Ingin katon tumunga tumungkul muka kondring Bantala suku Jaja teken janggut ngapuran cangastani. Adri kalamuntuk kalepatan ngiru malak swanwa.

Sladen to kula wis udute wis kuku ampas jam 8an. Wis cukup ndungkap yuswane. Prandiri patitis pangaturing prodo. Sinuitan marang saguning para kadang sentana tuwin para kawula. Dasar olotan purpo iku traing narindro. Wiswaya saking dia mantri muka pangarso. Ndere akan tedairo ingin sinunoto manduro Prabu Baladewa. Ya Prabu Balarama. Ingin katon danga-danga muka nirupindo tembogo sinangling. Wong agung preso ing ora ora wis guru nggih nyang acarane. Wis kepareng gak dadar wonten setinggil binatur kelo. Kanto ladak pasuryane trajang witarane. Sladen titamerta padha nata mandura pautate dadi jagoning Jawata. Rekala jaman kayangan Suralaya kunggan kraman Prabu Nagarunting.

Pandhita kang slimpet ing pambudi winasis pangulane ngrasa mumpuni tumra bonto sing kaweruh. Nyatane akeh para satriya tuwa akeh para pandhita kang sami sungkem tumungkul marang Sang Mahawiku. Mengkeraken kadhangi pedalem ingkang sinuwun. Satriya Bono Keling Raden Tirtonoto ya Raden Jayajatra. Sumrambing para wadya bala kang wonten pagelaran Jawi. Katon blabar pindho jaladri mungking daratan. Sirup tanono kang samya sabawa. Kroning waringin biya bamaruta datan lumampah kejaba swara ing prabi gemblak genting kemasan. Ingin sami nambut karya linten pantoro atri kawis toro pating jerengling pating jerengling. Perandini bisa amuwi asring biswanan projo ing astina. Kanjo teko mangkono kota pos tumuka ing titiwanci. Wong aku istilah reso medar sabdo ingkang kinar pertondo pusoko bendi kiai guntur kang muni tanpa tinabuh sinarengan wijiling pusoko song-song gilap song kaya ngedatur poro wadiyo buru kang wonten pagelaran jauh tanggap sasmita ing roto sangal kong angsek ngelus samyo marasawan burging pasiban koyo gabah indri. Salang tunjang rebu ducung. Ia katundur kone goro kelebon para muka parang pamu dadari musuh songko monto projo. Moto konto dadari konto nuduk konto maju konto ngangsek.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya.

talon wedaring sabdo Sri Buminoto. Jagat Manik Raja Dewaku aman wayah dadosaken kali peken yoro maniro biji wonten ngarsa maniro pamanariyo kula nuwun seklangkung kapundi pangendika dalem anak prabu ingkang rumentah dumateng pun bapa sakderipun ing bapa nampi dawuh wonten jawi gadhah raos ingkang kumarasan upami atau kepaneng ulung ibaratakan pindu kambangan salombo tinanjar wonten ngalun-alun katemping mundurku mejut kumitir akaru awar maras nanging saran ambil daud timbalan dalam ketinggal toto tentu merasing manakah disiniram tertuai swindu anak prabu kulono noni kepaneng okulo badi nyurun beriso menopo marmani paman Aryo ngaturaken sak deripun maniro timbali wonten jawi gadai raos ingkeng kumarasan nangis sak samunipun ingkeng putro nimbali toto tentrem raos yang mana menopo sababipun kepareng umun jatuh ngerso dalem anak prabu saking geragapan ing manakulo jalaran ingkang bopo enget dateng poro kawulo dalem ingkang sampun nampi pidono utawi kalepatan wan ngerso dalem anak prabu paribasan duso pejah duso sakit duso dendo sayogi anak prabu ingkang midono engetipun ingkang bopo ampun malih amung sedaya para kawula senajan to kula piyambak yen panjen lepat atur kula sekrimah lampah kula tindak katiga so sumangga jonggo senajan to kasuduwa sumangga dadanipun ing bapa kasleme ana babad binantuan mangkurep kasudilanipun ing bapa ngabiyantoro anak prabu sesembahanipun para kawula pilih mekaten latur pekenyo maniro gambaraken ngaduhake lintang luku sawat balang maniro kayu kadidine swita ratu ratu mbing kanan lajeng kacondo ngibaratipun kadi sak galak-galak aning matenggu nanging kula kinten mboya wenten ing atase matenggo badhe tegel mangsa gogoripun piyambak mila ing saking menika kadhawuhna dhateng para kawula ingkang lampi pidana pejah kula aturi matrapi pidana sakit ingkang lampi pidana sakit cekap dipun paringana pidana dendo ngemungno dosa dendo pinaringan agung samudra pangasami supados para kawula kawistara sumujud anggenipun ngembani kraton Ngastina Bawan matur sewu sembahanipun saibo bingahipun sedaya para narapraja sak sampun ampi dawuh timbalan dalem anak prabu sak dibaring paswanan menika mangki badhe kawula radinaken anak prabu kemareng kaprayoga kelenggah kula nuwun ngestuaken dawuh senajan koko prabu manduru semanten ugi ripat duka kula ngaturaken perembagi para krama katedha kalinggo murda sih para kramanipun yayi ingkang rumentah dhateng ingkang raka manduru upami yayi menika kula res kadang werda kula tantang puteng weni pangandikanipun kasampuraken widangan dumawing pangkon ngimbeta raja Nurcaya nanging gandeng ingkang raka kula kadang werda kanipun yayi kapetelaken wonten dodho gendro sami-sami nampi pamujinipun yayi nantu ing kaharjan nirsambi kula prapanipun ing raka wonten ing abyantara yayi prabu syukur bejo sewu koko prabu
Senajan paman Durna semantul kimanggih Raharjo. Gondhok lekuduk manyar-manyar selikur dina gamanaga Bulengana lukus walu gimbul. Sakderipun apa Bulengga wonten dampar kula sampun bebe rampit wonten pagelaran jam. Ugi nderek ngatur dhateng para putra Sentana ing sampun wonten pasiban. Kedawi saking menika gugupipun ing bapa katimbalan kepangaturaken pasti dikunjuk ngandhap padha anak Prabu. Kartancang kucing weni mugi dadosna jimat paripe. Nonton niki. Senajan Dimas Tirtanata semulku prayoga no piswaniru. Kula nungestaken dhawuh timbalan dalem koko Prabu. Sakdiripun keparing oleh paduka kula ngaturaken pabekti kunjuk ngandhap padha. Iya banget panarimanipun kakang. Wangsul won ngerso pekeniro amanaryo. Pun kundur pangan di kota lemak Prabu Dangu dateng pun bopo. Milo wadah samangki kulo ngawon terangkan pakempalan ngaturi poro pini sepuh medaipun dateng poro kadang Sentolo. Awit ngatur no kauningan. Biliri kolo dinteni sampun kapengker. Kulo nampi niwolo saking poro kadang kulo ngamarto ing isinipun badi minto sanjuto pitulung. Isinipun niwolo badi minto sanjuto pitulung. Jalaran. Poro pusoko ing ngamarto dasa mangkical tanpo ketondo. Mboten wonten tondo tengoro. Ondo semindi. Beteng ingkang jugruk kados kasendal mayang keparinging jawuto ingkang mekaten menika para kadang Pandhawa kasesambet kepingin minta pitulunganing para Kurawa supados bantu dhateng para kadang.

0: Mungki ngasta pukulun. Kepala ngomong diatur anak Prabu Ambanaryo kados muni. Miturut saking pemanggih kula. Panuwunipun ingkang rayi para kadang Pandhawa menika wajib dipun bantu. Menawi to anak Prabu ngetingalaken dumateng darmaning kesumo. Anggen pamatur mekaten. Katitik saben kraton Ngastina wonten bebaya utawi baya perkawet. Ing saged brasta mboten wonten malih kejawi namung kang rayi para kadang amarta. Menawi menika mangke para kadang paduka Kurawa mboten kersa tumandang bantu mboten ketan mung sak kadang sak penginan. Lajeng kosok wangsilipun binjing sak wanci-wanci dalaran ing atasi alam menikombun saged ajeg. Sak wanci-wanci negari itu wonten poro damel. Kulo kinten poro kadang Kurawa badi minto sanjoto pitung kengraikan poro kadang Pandhawa amung dipun sepelekaken. Milebab meniko gilir gumanti ning lampahan. Anak Prabu keparengo anglenggono mboten ketan amung kangge lelamisan suwawi kabantu kersanipun ingkang rayi para kadang amarta anak Prabu. Inggih. Lajeng anggenipun madosi dhateng pundi. Inamung sak pinanggipun jer ing ngriku labet pasungkawan ketingalipun para kadang Kurawa sampun manunggil dhateng para kadang Pandhawa. Menapa sampun leres Koko Prabu? Pangandikanipun Paman Arya. Leres mboten ingkang raka menika nami mbilani lan bantin timban siladan. Bilani poro kadang kula ngamarta babar pisan mboten tumindak banci diban siladan inggih mboten babar pisan. Amrisa ini pun kula atur anuhun nyaturipun Paman Arya ingin mbiki wolo kawedar. Murih ketinggal prayogi utawi ngetinggalaken supeketing pasedirian mbok menawi. Lantaran menika mangke saged kangge srana. Nyudo kamurkanipun poro kadang Pandhawa satemah mboten badi ngusikaken negari Ngastina. Menika namung mbok menawi yai Koko Prabu iki Ambanduro kula ngger ngendikanipun Koko Prabu den Paman Arya sampun mirip. Tegesipun mboten nyimpang sak rikma pinara sasra. Ingkang niatipun kula sak kadang kedah bantu sungkawanipun para kadang Pandhawa lajeng menggah saking pamanggipun Paman Durna.
1: Yen to langgir Mandura, pun adicuni menika mangke

0: tindakan. Menika panjenenganipun Anak Prabu sami kalian nampik pepadanging dewa. Wonten ing riku menika kagambaraken yen para Jawata menika astanipun andamari dhateng para Kurawa. Mula ta Pandhawa menika setima ndraguna lembute bisa ngungkuli banyu yen agal bisa ngungkuli gunung. Dalaran panjen pusaka-pusaka menika setima ndraguna utawi ageng sawapipun. Lah gandeng Jawata menika gadhah raos mesakaken dhateng para Kurawa dasaripun bronto ida badhe dipun damel kawon Pandhawa. Mila lajeng pusaka-pusaka menika dipun sendal mayang wangsul dhateng kayangan. Lantan icaling pusaka menika para Kurawa dipun padangi, dipun obori. Mumpung Pandhawa menika tesih nandhang susah. Mumpung Pandhawa menika tesih nandhang bingung. Yen sakit mas pun gebak peperangan dipun tantang bronto itu ingin badhe kangge kekiatan menopo sekarang sampun butuh wonten poro pusoko ingin wonten ing pagedungan
1: mekaten menika ragi matuk kalian pemanggi kulo jalaran upamyo kula sakadang bantu menika tetelo badhe nolak pepadhaing Jawata kados leres ngendikanipun paman Durna yen wonten ngriki menika mangke para kadang Kurawa sami kalian nampi tuntunaning dewa.
0: Nah, rak mekaten.
1: Mangke to paman Durna,
0: terus pundi, Ger?
1: Amrih prayoginipun dipun rembak ingkang dipermati. Pusaka-pusaka ngamarta ical. Para kadang Kurawa namung dipun suwuni pambiyantu senjata pitulung ketemulan orane ora dadi apa watone padha kersa temandang ngetokno pas duluran.
0: Nanging menika mangke para kadang Kurawa menika mboten kersa bantu.
1: Menika nggambaraken yen pancen para kadang kula Kurawa menika ala atine. Apik ing lair ala ing jero.
0: Lho menika lak pemanggih punangger Baladewa. Yen saking pemanggih kula mboten badhe klampah. Nek pancen njaba apik, jerone ya kudu apik. Ing atase njobola jerone ya kudu ala. Menika sampun genah ketinggal geleh. Jawata menika paling pepadhang. Pusaka-pusaka tak jabuti kaya mangkene iki Kurawa ndang padha mangkat. Para satra ngamarta do patenana mumpung ora duwe kekuatan. Janipun tak namung badhe cumetha ngaten mboten ketawis.
1: Menika menapa sampun cetha ngendikanipun wakne Durna.
0: Lho kula menika atau goro. Kula matur ngaten lho, dewane menika sampun paring wangsit kalian kula.
1: Wangsitipun kalian wakne Durna pripun?
0: Iki mengko pusaka do tak jabuti. Kurawa do kandhane dek kon tata-tata. Mateni Pandhawa ya Durna, ngaten.
1: Oh inggih. Wangsit ing Jawata.
0: Wangsit menika to nek wangsit. Menika jan makna dewa teka teng Sukalima niku.
1: Diwale sing teka mriku pinten wani?
0: Yen ingkang pokok menika sekawan. Sing tuwa siji nganggo peci, anjur. Sing siji niku cilik rada dhuwur ireng. Sing siji niku rada lemu malah lanang wedok.
1: Oh.
0: Beto anak.
1: Oh. Diwalipun menika malah beto anak.
0: Nggih beto anak. Meniki paling wangsit kalian kula. Anakipun rak dipun paringi peparat Bathara Sugeng.
1: Oh. Oh, lah wis awak mangertos menika. Ning atase dewa kok ya gelem bedhayo. Nggih pancen mriku mlumpuk. Ngantos dangu.
0: Lho, dangu wae saka 5 mriku dangu ngantos. Dar menapa kok?
1: Malah ingkang alit menika mboten lajipun buntel. Yen ngatem menika jan cetha dewa tenan.
0: Jawata saestu ditun. Kula menika.
1: Sameneika ngaten paman, gandeng pusaka menika murta murtanipun pusaka menika dados ringkihipun Pandhawa.
0: Nggih.
1: Nanging kula kinten para kadang kula Kurawa pamita ngayunaken para senopati Ngamarta mboten badhe saged sasat. Badhe tanpa kekiyatan kados dirayi Prabu Puntadewa. Werkudara Arjuna medhaipun Nakula Sedewa minggahipun Yayi Kresna. Menika pusaka-pusaka sampun mboten wonten. Setunggal kemawon mboten wonten. Nanging lajeng basa langsulipun para putra-putra ingkang sejatosipun menika gadahi kekiyatan wonten ing kebatusan. Kados dene Gatotkaca, Antarja, Antasena lan sanesipun. Kula aturi kagungan wawasan. Kadang kula Kurawa sing bisa tanding sing bisa kembar kadadane karo Gatotkaca, Antarja, Antasena sinten?
0: Sedaya menika saged dipun tanding, saged dipun tanding. Menapa panjenengan dereng prisa, dereng mireng kabar? Kurawa menika nembe kula gembleng kadadane kanuragan. Nembe kemawon kula gembleng kadadane kanuragan.
1: Aji jaya kawijayan, aji pangleburan. Aji pangring kesang. Aji panekuang lho. Aji pambantingan.
0: Murni-murni kadengaripun Kurawa niki ampun ngantos misperaken.
1: Oh yen ngaten sampun mumpuni.
0: Mumpun mumpuni nembe kewan cekap angin pun sami nglampahi yo.
1: Wah, syukur. Ha kok dereng wonten buktinipun.
0: Sing badhe njuk nyobi sinten? Sobi, kula teng ngendika. Sing ajeng nyobi sinten? Mangke kula jajal kalih murid kula. Tirtanata niki ambakna wong cindhek kaya keten kula wejah. Kula paling pengasihan. Bojone loro. Mongko Kakang Adi.
1: Tirtanata.
0: Lagi Tirtanata. Sing padha pegatan-pegatan bisa dadi balen dalaran saking kula.
1: Oh, inggih. Sampun dipun isi kadigdayan sedaya.
0: Sampun, sampun. Sing maune leson dadi ora leson. Sing maune pisahan dadi mulih antut luntut rukun apik. Guyub rukun sing kena panggudha saiki bisa pulih meneh. Kuntem putih-putih renteng-renteng runtung-runtung kakung putri, kakung putri.
1: Wah, ya syukur. Jalanan kau isi pengasihan menikolam. Namung kula yang dereng nampi wejanganipun.
0: Loh, lah sampean kula arep-arep ora tau teko. Ajeng njaluk ngelmu napa kula sediyani.
1: Kula niku kepengin duwe ngelmu sing utang oleh aja nganti ditagih niku.
0: Nah niku jenenge aji pembluputan. Ajine niku ora umum ana utang kok ora nyaur niku ora umum.
1: Lho penuwun kula niku. Gandeng Paman Durung sampun ngendika mekaten. Kula piyambak dereng mbuktekaken upamiya ta kula menika mangke nyobi dhateng para kadang-kadang kula tanpa wonten ginanipun.
0: Nah niki, niki. Kenging para kadang kula Kurawa dipun dadosaken senopati mumpung wedal menika para kadang Pandhawa nandhang sungkawa.
1: Kosok wangsulipun yen panjenengan sampun wonten bukti-bukti kekiyatanipun Kurawa kula sekseni. Amit sewu yayi menika badhe kula nggih wawancara kaliyan Paman Durna nyumanggaken kula Prabu.
0: Caranipun mbuktekaken kados pundi?
1: Kula ngertos Pandhawa menika kekiyatanipun ngejrai-jrai tegesipun anggen kula ngaturaken ora ketemu nalar kekuatane. Ing atase satriya loro bisa babat alas merentani papane jim setan priprayangan. Sakmenika kula gentos badhe naker kekiyatanipun putra-putra angkat Sukolimo. Wono Kuru Manggala menika langkung wingit, mboten kok wingit sifat kajengipun lan papanipun, wingit jalaran kewanipun menika kathah lan mawari-wari. Sakmenika kangge pasang giri nodi kegiatan. Yen panjenengan saged babat Wono Kuru Manggala kadang kula Kurawa. Menika kula kinten saged timbang kalian Gatotkaca Antarja Antasena. Mangke wana menawi sampunipun babat dados untungipun Kurawa awit calonipun badhe dados lalan papan dukut sewu tanem tuwuh. Lajeng kewan-kewan ingkang wonten mriku dipun cepengana. Mangke dados kewajibanipun negari kenging kangge pengewan-ewan. Malah yen perlu mboten namung pengalembono badhe kula paringi bebingah sing bisa nyekel kewan nampi ageman senopati saking Mandura. Mboten saking Yai Joko Pitono saking bingah-bingah kula, kula ingkang bombong-bombong, kula ya badhe maringi ageman senopati. Nah niku kula randha matur. Nanging kosa wangsulipun yen menika mangki para kadang kula-kula mboten saged babat Wono Kuru Manggala. Menika ampun wantun-wantun ngajengaken kridhanipun para putra-putra Pandhawa. Prayogi menapa mboten Kanjeng? Kula nayogyani Koko Prabu. Paman Arya kados pundi? Matuk nggih. Malah mboten ngemungaken saking Mandura. Saking kepatian mangke badhe kula damel undang-undang sing bisa nyekel abru warak gajah menika mangke badhe nampi hadiah 200.000 sanesipun Mas Picis Raja Brana bisa nyekel matan banteng sing kanthi urip menika hadiahipun 100.000. Nggih. Ula sing gedhe, manuk sing gedhe menika 75.000. Nggih. Bangsane kaya papir, babi, celeng 50.000. Nggih. Sing randha medun titik ula sing cilik-cilik bangsane kaya komodo 20.000.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
6: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
7: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
8: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
9: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
10: Demasif.
11: Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
1: Nggih, sing rondo medun titik ula sing cilik-cilik. Bangsane kaya komodo selawe. Ini nek ming nyekeli semut segilu mawon. Oh, nggih. Upaminipun menika mangke. Wonten ingkang nyuwun ora njaluk bayar duit ning njaluk bayar wanita selaran ora dibojo, Pak. Oh, kenging. Mundut bebono putri saged. Nanging nggih menika wau. Wonten Rembak sanes. Sanes dos pundi? Sanes menika tegesipun ana rembug siji person kalian kula. Ning kasa wangsulipun yen senopatine menika gagah ming mateni kewan cilik, menika malah bisa nampa denda. Wah niku abote niku. Abdi dalem Waranggana menika kathah Bulisrawa mongko ora duwe bojo. Mangene pancen iso nyekel gajah nggih mangke diparingi hadiah Waranggana sing lemu. Nek ning nyekel kewan macan ya Waranggana sing cilik sing rondo kuru. Nek nyekel kodhok niku nggih disukani Waranggana tegese sing iso nembang ning edan.
12: Pun boten samawon lah. Wong edan ditawak-tawaki sedaya ngendikanipun Angger Manduro utawi ngendikanipun Adituni sampun kula tampi. Nggih. Dina menika kula kepareng nyuwun pamit medal jawi tata-tata sesarengan kalian Adituni ngempalaken para kadang Kurawa.
1: Yen mekaten nyimangaken Paman Durna malah kula pitados kalian Paman Sengkuni. Kadhawuhna dhateng para kula supados madya tata-tata babat wana kurma.

pandito sekelimatan kuno wali-wali. Senajan tunalindo yang digos pisan rotot yang sanegari. Upamoton ibarat notir toker selotan. Bisol mebek kinaryo nyerat mungging belantang sitro. Terus mana arso kundur anget hatun. Jelek songo ing palenggan agung. Tindak manengen ngagem gamparan gading. Bumiat lukaton lengkel-lengkel resar dulo lupo. Kinare pepora di bodoh istri memanggung teti pepikitan Joko Kaloro. Yayah diwo kairing poro widodori widodaris ketipurang sawiji.

0: Paman Arya. Ingkang putra ngawongga badhe mijan lungsung pawarta. Dawuh timbalanipun kadang kula Nyai Prabu Joko Pitana paman.
1: Lungsung werta muwon. Paman Arya lungsung werta paman Sengli lungsung werti paman Ploso Jenar kula jengemping kabar.
0: Ingkang putra Tirtanata kula kringgal tata-tata awit kula kepengin midhangetaken ngen kaliyan Paman Arya. Sumadung dawuh man.
1: Ing putra Durjaya ngemping marto man.
2: Ing putra Citasi ajeng ngemping man. Ajeng ngemping man.
0: Nek anane bayak tolo doyan. Wong ngemping pawarta kok ajeng ngemping anek ming buta emping ora sah kowe. Tuwa-tuwa aku iki alap-alap emping. Wani Durna.
2: Pripun dijeni?
0: Niki para murid-murid panjenengan. Sampun sami kempal.
3: Nang nggih. Anak-anakku nggih. Kutak kurawa.
1: Glu.
3: Padha wigatekno, Nggir. Wigatekno. Kowe bakal nampa ngendikane adituni. Iki mule pancen ana bejane kowe bakal bisa muncer kaprawiramu.
1: Seniko.
0: Menika keparenga kula mundhatur dhateng Angger Adipati. Tuwin para putra-putra kabeh ora tak wiji-wiji. Ora ana watu ya. Awak mung muni nggih kok lagune gendulak-genduli.
3: Wonten wigatos menapa mawon?
0: Gandeng wedal sak mangke kang rayi Pandhawa menika saweg nandhang Sungkawa jalaran. Pusaka-pusaka menika sami murta.
3: Niki kuru ki sampun mireng pawarta.
0: Murtanipun pusaka menika wau lajeng minta sanjata pitulung dhateng para kadang Kurawa supados ngrentangi priatos ngupaya pusaka benjing yen ngestina wonten karibetan kang rayi ngamarta ugi sumadya badhe labet.
3: Ngata menika sampun mboten badhe mukal malih. Awit enget kula sampun wungsul wangsul. Budi kesaenan pun para kadang kula Pandhawa menika pamita ketingal dipun dulu sampun matumpa-tumpa
0: inggih. Ewa semanten wakne Durna ngendikaken yen ilanging pusaka kuwi pancen dicendhal mayang karo dewa. Bukti nyatane katitik kahanane ora ana beteng kang jugruk andha semendi. Untatipun kados kabanjut kalian dewa.
3: Ngendikanipun Paman Durna
0: inggih.
3: Nanging menapa pancenipun jabutan dewa?
0: Yen ngendikanipun wakne Durna inggih wong badhe njabut menika dewanipun sami mampir dhateng Sukalima. Malah ngantos dahar menapa. Rangge to.
3: Nggih pancen nggih. Lemo-lemo.
0: Lah menika nggih. Mumpung iki pusaka untat iki pancen dewa paring pepadan supaya Pandhawa kalah karo Kurawa mumpung durung tekan titi mangsane Brontayuda.
3: Lha lajeng ngatos pundi?
0: Kengroko Angger Baladewa ngendika ngaten. Senajan to pendhawane iki agek susah, ning sing luwih kuat ku turuning Pandhawa putra-putra Ngamarta kados dene Gatukata, Antarja, Antasena lan sanes-sanesipun. lajeng dipun wawas Kurawa sinten ing saged sasat kalian lari-lari menika. Wani Durna ngumumaken bilih para Kurawa nika nembe dipun gembleng kadigdayan kanuragan.
2: Lha niki.
0: Lha lajeng angger Mandura kula mboten ajeng njajal namung badhe kepingin ngertos kasiating kemandin paringipun Paman Durna. Sakniki Kurawa didawi babat alas Kuru Manggala. Alas niku maring pigunane dinggo lalahan nengkarke dukut sewu tanem tuwuh arak tambah jembar bumine, jembar kahanane, uga tambah rejekine awit niku dadi sawah lan pategalan. Ing kaping kalih kewan-kewan bisa kecekel dinggo gawe srana regenging negara Wistina. Iki kalebet wonten ing kiwa tengening negari Wistina kangge pengewan-ewan para tamu saking mancanegari. Menika mangke saged babat wana Kuru Manggala tau nyepeng kewan sing tanpa cacat. Senajan to dipun pejahi nek pancen sing mateni Kurawa niku ajeng nampa bebungah ageman senopati saking Mandura. Oh iya. Wis do krungu nggih. Sampun. Wis saiki blindri. Yen pancen padha mireng sapa sing bisa nyekel gajah warak aburu lan liya-liyane kejaba nampa ageman senopati Trinetes Kencana njukuk hadiah nang kepatian 200.000. Lho kok cengengesan. Seneng banget niki kula manut. Mongko kula nembe tur gembleng kalian Paman Durna. Ya mengko. Iso nyekel banteng macan sing tanpa tatu kebaduta mati ya ora apa-apa iku 100.000. Manuk gedhe, ula gedhe 75.000. Bangsane babi, celeng, ula cilik 50.000. Kidang sapi turute 10.000 nek ming semut segilu. 1.000 semut segilu.
2: Wah nek ngono narep awet kuwi nganu mawon jukuki semute niku mawon.
0: Ngewur-wuri mripatmu. Aku yen nyetuk jukuki semut. Kinten-kinten dos pundi nggih? Saged napa mboten?
2: Naros menika rak klebet siswanipun Paman Durna. Sareng kula menika senes muridipun kula mboten mangertos.
0: Oh. Angger Dipati dereng mlebet murid.
2: Dereng. Samek daftarke.
0: Oh. Lah bocah Kurawa sago apa ora? Saga. Yen manjen sago sumadiya tata-tata. Siaga gegaman ya kena nganggo bronjong jaring lan liya-liyane ya kena. Manjing alas Kuru Manggala kewan-kewan ditekeli gonco mangkat mangkat ayo.

0: Asatama.
1: Kula Rama.
0: Oh, kok urung mangkat?
1: Mangkat dateng pundi?
0: Melu nyekel kewan, babat alas. Gajahe cekelono. Warak abu cekelono iku sugih duit. Melu geles mlarat adicune rada nyepelekke karo aku nggih.
1: Upami kula menika nderek Kurawa nyepeng kewan iku njuk sing kula nggih kekuatan menapa Rama. Lah senajan to kula menika putranipun Rama nyatane mboten tau diparing-paringi.
0: Oh, lah tolol kowe kuwi. Anak pendhita kuwi rasah diwejang dengkulmu mlecet. Primbon-primbon lemari kae diwaca tek tek tek tek tek nek rampung njur nglakoni ngono mutih njrakeh ngeplong syukur nek kuat telung minggu kuwi saben dina Senin ngeplong dina Kamis ngeplong dadi nek Senin nyenen nek Kamis ngemis ngono.
1: Lenggo ampai ini kalian ngemis.
0: Ngemis ki ngeplang dina Kamis. Oh. Bocah ora. Grubyak grubyuk.
1: Nyatanipun kok menika iki mboten mangertos saestu ngelmu-ngel.
0: Kowe iki tak omongi nek bapakmu ngiling-ngilingi primbon kan yo kowe yo nututi ngiling-ngilingi tok lakoni.
1: Primbon lemari.
0: Lah iya.
1: Oh, sampun wonten ingkang kula waos ingkang alit menika.
0: Nah, rak ngono wis tok lakoni,
1: Dere.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya Bersama Berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
7: Demasif.
8: Semakin memikirkanmu, semakin
3: Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
8: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Oh, sampun wonten niku. Ingkang kula waos ingkang alit menika.
0: Nah, rak ngono wis tak lakoni.
1: Dereng.
0: Sing muni piye?
1: Seratanipun.
0: Iya,
1: ungelipun barang ini kalau tidak ditebus atau dicicil.
0: Lah. Nyakit ora urus. Kuwi iki gaden kenong. Wong priben kok barang ini, barang ini. Barangmu kuwi.
1: Kulo stari kelebet primbon.
0: Primbon kok mek saimit. Sing bukune kandhe tulisane Jawa.
1: Oh iya. Iki mangke gantos wedal kula. Badhe ningali badhe nderek priyantos.
0: Nara ngono wong anak pendhita kok tanpa ana kemajuanmu. Kowe iki ya satama ora nyuntuh bapakmu. Bapakmu ki kedoke wong priatin zaman biyen tak rewangi mlungsa-mlungsa tak rewangi gedarang-darang goleke pangan kowe ki wale-wale apa mumpung ora ana wong aku wis tau ngemis biyen tak wong priatin ki kowe kuwi
1: iya
0: prandhe pula sing dadi bocah sing dipriatinake malah mlempem kaya ngono.
1: Oh, dados Rama menika rumiyin panjen sering priatin.
0: Priatin kepiye to kowe iki? Takono karo tangga teparo. 100 dina pet kuwi aku ora mangan sego, ming mangan kupat terus. Sewa semono malah lemu.
1: Oh, lah iya wong malah kupat ning marake lemu. Asoyo nek kerso dar katul, ngarak malah njaluk kon nyamplak bocah.
0: Kono malu rombongan kono.
1: Nggih.
0: Kaya ora sadar dadak riko-riko melu rombongan ya.
1: Nggih, sendika kula janipun wong yen tumut rombongan kula menika isin. Ora iso apa-apa.
0: Wis pokok anggere melu biur ngono ora sa isin-isin apa-apa. Mengko nang kono ora ketan ngethuk-ngethuk. Mun ndak pengalamane ya.
1: Nggih, sendika. Nyuwun pamit Rama kula nyarengi para kadang-kadang
0: kaje mangkat aja tak butak sih.

0: Yai Karno.
1: Kulo Koko Prabu.
0: Kok ora melu Kurawa?
1: Ingin sami ngombyongi para Kurawa menika. Ingin sampun kalebet dados muridipun Paman Durna Gandeng kula menika dereng dados muridipun. Istri mah piyambak kemawon.
0: Sejatine ngene Yai, yen pancen Yai kuwi dudu muridé Durna, aku ya dudu.
1: Aku ora cocok karo penemune Paman Durna ingkang wektu iki mau. Neri.
0: Awit para kadangku ngamarta kuwi nandang susah. Mongko adat sing wis yen Kurawa kuwi padha nandang susah. Panggih boging panuwun ana negara ngamarta. Apa sababe wektu iki genti kapotah para kadangku Pandhawa supaya bantu prihatin, ora diprihatinake, ora dibantu malah bakal digawe cintoko. Mumpung pusaka-pusaka ora ana. Lha iki mau kabeh bakal tak coba. Kena bakal ngeraman ana Ngamarta yang bisa babat alas Kuru Manggolo. Iki mulai pancen bisa ana bejane ya, mestine pun kakang ngangkat Senopati yen ora. Ayo saja takon bisa. Mula wit dina iki Yai Adipati Karna ora kena melu-melu.
1: Iyi, ngistaken dawu.
0: Ana bejane Durna. Aku ora kepengin njaluk, ora kepengin ngempek-empek. Niyen nganti kedadian cilakane Durna, mbok nganti tandes bumi sapi itu, aku ora nulungi. Yai Karna semenunggu.
1: Oh, iya ngistaken dawu.
0: Jajal dibuktai, ditutupi kok kaduan lagi.
1: Monggo kok saya akan ngomong.

Konco-konco sing hati-hati konco-konco. Alas kuru manggolo kira sembarangan ing alas ojo podo. Pating gedandap sing kudu ngati-hati. Iki mongko dawuhe para priyagung Purawa. Alas dibabat didadekake lalan, kayu-kayu sing gedhe diurubake mengko kayune digunakake bumine kanggo lalan. Yo. Tampak wadung pedhel inggih sak pinunggalane dibongkar. Gaman-gaman sing tanpa maedahi keris pedang ligan brangkis rasa dingu dibongkok dadekake siji. Awit mongso wurunga kowe karo aku ki mengko kerengan ya ming karo kewan-kewan kuwi nek perlu malah sing nganggo mimis kuwi engko nek kepepet nggo nembak kewan padane kaya pistol bedil karaben kanon motor liar.

Motolier ki apa? Mak nganu matolier kok motolier. Dadi rasane aku kemandu-kemandunan, mengko nek ana apa-apa kok dias-dias-dias. Ki wong anggere iso nyekel kewan gedhe terus njuku hadiah ning kepatihan nek nembus ayo. Kewan sing gedhe-gedhe dicekel yen perlu direka daya gaweke bronjong. Wis iki gandeng arepan wis mulai alas gedhe. Sing nyekel kampak wadung petel temandang gawe babat alas yen perlu kewan digiring. Ayo pancen kandengan maju-maju sak. Sing ati-ati yo, awit mlebu ngalas ora kena kanggo gawe sembarangan. Aja lali pamuji rina kawan wengi. Awake dhewe mung butuhe slamet. Slamet-slamet saka kersaning dewa. Ayo paribasan ana tembung. Nyuwun slamet ngono ki ora ana ilange. Slamet asih saka kersane Kang Maha Kuwasa. Muga-muga setan ora doyan demit ora ndulit. Demit po duit demit. Ngalas ki ora ana duit tak omong. Wong kok ming mata duiten wae lah. Tak rewangi mlungso-mlungso kaya ngene iki. Golek duit kuwi ora ngrasakake apa. Ane ora golek kuwi apa kelakon kok nelusup-nelusup. Ora kok kowe kancane do katokan kok kowe nganggo rok menalar wong. Karang kleru cahe bojoku. Wong diandan kok tenanangan. Angkarane ngampiri surup-surup mau tak kira ki nek sarung semampir slintru bareng tak gawa jebul rok. Arep balik ketinggal kancane ora balik. Ruk-rukang mongko nek ora tangguh adem ayo seben. Wong kok nyolowadi wong nganggo rokok brengosang ya. Pemandang kalau tu kelayatan kau mati maju kolupes kau tu balik kolupes kau balik. Maju. Alam gol. Yo, maju terus maju ya maju.

Hati-hati lho. Hati-hati lho, iki saya mentengah saya gedhe alase mongko kewane saya teko saya akeh. Wis saiki ngono wae to, narep apik. Awake dhewe toto-toto. Manding ana ngalas kono. Sing nyekel gegaman waktu iki wis lekas disani mimis mengkune ono poro gawe sak mongso-mongso ojo nganti ngujiwani konco teman ayo.

Aduh, mati aku. Celeng ngamuk. Iki ana apa butah Kurawa kok padha mlayu? Aduh. Gusti Patih kedrawasan. Rangane golek duit ki angel temenanan. Arep golek duit 50.000 awake tatu-tatu kaya ngene. Piye? Celeng ngamuk. Niki wau ditumbak mboten temomo, dipedang mboten temomo.

0: tanganku, sikilku dicokot, aduh, tanganku ya dipedot, irungku dicuil, mataku ilang, aduh yung, wetengku kruwak. Aduh, mati aku, bokongku, tuwil semene.
1: Wong yuk!
0: Kuwi kena ngopo? Aduh, mati aku, teges aku nyelamat. Mudharo. Awak main tegesan tiba kau ni bengok sak kayangi. Kau tilar ngantuk. Ayo selai ketemu nalar kantai donan dan tatu kau mah liar. Biar kau perjurit kanger leling gue lele dilindi. Gampang ngantuk ang. Wis kau nak mundur kau. Niki jut kinten-kinten aja diparingi tu basar lubat ora. Nek panjang iso nyekel kewan mateni kewan tak bayar iki disiplin kok. Nek kowe do nyandang tatu ngisen-isen ke pati sengkuni alah dining aku murite Durna. Ayo mundur. Iki kanca mundur-mundur panjang saiki pati sengkuni medhite. Beda karo wingi-wingi. Sepoke anake akeh kuwi apa tadi? Joteng glendeng ora. Ayo sapa wani maju iki kanggo nyoba murid tewake durung mangkiman kok.

iki sing ana ngarepan wujude andhaka gedine selawan-lawan. Yen pancen kowe tanggap sasmita manut karo aku mlebu nang Bronjong, wis tak sediani piranti panganmu. Kowe tak boyong nang Praja Wistina minangka kanggo pengewan-ewan, kanggo nyugata pandulu marang para tamu-tamu saka Mantaprajo. Wah, sungune dipasang-pasang. Ora manut mitra jetakon desa sempal-sempal.

0: menang po kalah, Ter.
1: Aduh, Paman.
0: Sungunipun tumomo wonten dodo kulo. Upami atau kulo menika mboten kandel kulite atas balunge bisa luntak lu diro.
2: Satu sewu, Ter.
0: Ning kowe ngangger iso menang aja takon dosa tak denda kula badhe ngginakaken pusaka sak karepmu dari ngelmune mumpuni pusaka kula menika sampun pun suwuk kalian Paman Durna jajal kana tibana. Satu sewu Ter. Nyuwun pamit man. Ya iskana mangkato kalau kalau ulo. Pemujine kalau. Wong iso menang ngomeng murite Durna. Pari-pari semua. Kutandakan.

0: turak mroto jaya mroto entap-entap sasat podo rampung nyawamu. Lego atiku si doleh opo ageman senopati seko manduru. Nanti paman sengkuni mau. Paman apa pergi. Andoko samun pecah. Penjeningan kedah maringi ganjaran 1000. Duh, dan ketembusi. Meso bayari ya. Pergi. Iya kali menekan duit jile. Ngulik bayar. Sedulur-sedulur, urusan-urusan. Kurang sewu tak takok ake temenanan. Iya, iya, weh, Tirtanata saki panjen pengulikane randa. Ya, iki 90. Kok namung 90? Iki sing 5000. Kang doso gangsal. Kirang gangsal ewu liman. Utang. Kudu kontan. Wah, jan. Gulu-gulu isi onorong ewu gulunya. Kurang tulung ewu. Besok sore. Ngara tak cateti lali.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
0: Besok sore. Nara tak cateti lali. Tirtonata saiki sangune petelot ro garet. Opo cari Senopati yo. Iya. Panjen kementres temenan. Bulis rawa. Luwon. Tirtonata iso oleh bayar 100.000. Kowe gandeng bocah semono gedine ra iso mateni kewan sing luwih gedhe ngisini mongke kok tak

20 denda selawe. Wah isih bayar 5000. Iya kene-kene sing 2000 kene. Oh sing 3000 neh notir tono. Der, luman gile ditmu nane bulis rawa. Aja oleh dendan oleh balen. Silakan wela. Aku tak pusing. Nek ora ngamuk mateni apa-apa aku ora oleh pepuleh. Ketok tak podeng-podeng men

Lah iya. Kowe iki lek mung grunjal-grunjal iki apa? Wonten kirike, Man. Niki wonten kewan pirang-pirang kewan kula tendangi. Manuk, kidang, kancil, macan, kula wani. Bareng teng grumbul wonten putih-putih kula

0: Nih, kowe wedi ngajri man dendro lima dendro dendro. Pate kok tadi pungli kok. Denda dendro denda dendro. Gandeng wong kowe kok kalah rugi rek. Lek kula kawon kan kirime wit alit kok man. Panjen kan kewan napa-napa mboten ajare kan kirik cilik ya mon kok gila. Sebabe wong ngajeng niku rak riyen dek kula tersale niku lek kula mam niku rak teng leman ya diurusi kirik niku to. Kecokot driji kula. Sepriki niku anggar kalian kirik niku ajare.
1: Panjen wong ora kalah.
0: Wong karo kirik kok wedi kene lah panjen wong. Banget ora ora. Nek aku nek meng kirik e. Bisa ora loro maju banget duku boy. Gajuk kiri kok mendana-mendana ya. Semana kaya kok kiri kabe. Lah cari urau kalah karo kiri nih ya mesok kalah kaya gitu. Jekuk ngaget ke nganti kerungkep.

kabran ya teko mangkonake satu kewan kang sami nandang tatu gedhe tumeka ing pati. Awit akeh para putra murid Sang Topo Begawan Durna ingkang ana nyatane. Ing kono Sang Wikudatan telatos nyawang para putra-putra nggih semedya. Angrampungaken babat wana Kuru Manggala. Dadi malah semedya amameraken marang kasudip jane. Nalika megeng napas tarupus matetis gro siko etini malah matek marang demu jijat nepak dodo kaping telu ono geni kang sak konang gede sindikoro bisa mangalat alat gede sak lumbung abandu nerajang wono Kuru Manggala bisa padang terawangan kake satu galak satu mandi kang sami lumaris melajar sak naliko gentos papan.

0: pungun-pungun sang topo Begawan Durna sawunyawana katon Padang Trawangan. Inggih Gusti Groden perpeki mangkang rayi Rekina Pati Arya Sengkuni kepareng kawijining sabdo Sang Mahawiku.
1: Oh, gandhak bleguduk manyar-manyar dicuni
0: kula wakne.
1: Wektu niki ana wong kuwirangan. Ana wong kisinan.
0: Sinten wale Durna?
1: Angger Baladewa. Kula trimresani anak-anak kula murid ingin kata sami saged nyepeng satu kewan, saged mejahi kewan ageng.
0: Nggih.
1: Mboten ngantos dangu saking daya kula piyambak wana saged Padang Trawangan. Pitados napa mboten dicuni?
0: Kula saniki ageng kapitadosanipun dhateng wakne Durna.
1: Narak ngaten.
0: Ganding menika terang sampun Padang Trawangan. Lan ugi sampun dipun sediakaken agemaning senopati lajeng keparingipun wakne Durna. Mumpung wedal menika para Pandhawa saweg nandhang pepeteng. Benjing menapa anggenipun gepuk serana peperangan murih para kadang ngamarta sami alit teluk ageng dumugi pejah.
1: Niki wanci sampun kesulak dalu.
0: Iya.
1: Sedaya para putra-putra Kurawa pinaringa dawuh supados ngasuh rumiyin mangir sampun gagat raina tata-tata ngagem busana senopati Surya Mijil temandang damel gepuk negari Ngamarta.
0: Oi. Dados sedalu menika kedah ngasuh rumiyin.
1: Ngasuh rumiyin supados para putra-putra Kurawa saged pinaringan kegiatan.
0: Oh inggih, iya wakne. Mangke kula dawuh supados damel pakuwon kendel wonten Kurumanggala ingkang nembe dipun babat menika wau.
1: Mangkaten, Dik.

0: sirep dedekan menten sabawaning malang alisik kawontaning wana Kurumanggala. Ing kula yen rina katon padang trawangan yen dalu kekes kawontenane. Datan wenten kutu-kutu walangataga kang sami mapan wonten kanan kiri wana awit katon amblasah. Mandira ing samyalit pating celalang ginya rubuh angadang dalan yayah babatan pacing. Akeh para wadya bolotin para kadhangkuru kang kalebet siswane Sang Topo nguncaraken kaprawirane rasa weneh ana kang ngimbir-imbiraken kudanira. Ana ingkang remen latih pancakara olah kridaling peperangan tosing balung leting kulit.
1: Sesuk sore ora tak cateti lali. Tirtanata saiki saune petelot karo garet. Apa jare Senopati yo? Ha iya. Panjenengan kementres temenan. Bule Srawa, Lumon. Tirtanata iso oleh bayar 100.000 gemi. Kowe gandeng bocah semono gedine ra iso mateni kewan sing luwih gedhe ngisini mongke kok tak nyek.

0: Ana iki. Kowe iki lek mung grunjal-grunjal iki apa? Wonten kirike, Man. Niki wonten kewan pirang-pirang kewan kula tendangi. Manuk, kidang, kancil, macan, kula wani. Bareng teng grumbul wonten putih-putih kula kinten anduk. Ajeng kula comot jegok. Ngeneng-ngeneng jare kula. Kowe wedi ngajre man dendro lima dendro. Patih kok dadi pungli kok. Denda. Gandeng wong kowe kok kalah rukirik. Lekulo kawon kan kirimnya wit alit kok man. Panjen kan kewan nopo-nopo mboten ajare kan kirik cilik ya mon kok gila. Sebabe wau ngajeng niku rak riyen dek kula tesale niku lek kula mam niku rak teng lemah ya diurusi kirik niku to. Kecokot driji kula. Sepriki niku anggar kalian kirik niku ajre.
1: Panjen wong ora kalah.
0: Wong karo kirik kok wedi ngene ra panjen wong. Banget ora ora. Nek aku nek meng kirik bisa berat loro maju banget duku boy. Ya gajuk kiri kok mendana-mendana. Semono kae kok kirik kabeh. Lah jare ora kalah karo kirik nih ya mesti kalah kok gitu. Njegok ngagetke nganti kerungkep.

mamerakeun marang kasudip yani. Sanalika megeng napas tarupus mate cis groh siko etine malah matek marang Dewi Mujijat. Nepak dodo kaping telu. Ana geni kang sak konang gedhe sindikara bisa mangalat alat gedhe sak lumbung Bandung. Nrajang wana Kurumanggul bisa padang Trawangan. Akeh satu galak satu mandi kang sami lumaris mlajar sanalika gentos papan.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
5: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
6: Prandiri bisa murwani asri pisuwanan ing kraton Tundoranku.

அங்கக்கண் ஜரசப்பந்தோ ஒளிரங்கங் பெற்புத்தின தப்பி பண்ண

0: bocah prajurit lho. Apa ana pasibane diktya pesat nyawa samber nyawa? Wonten. Aja kelayatan ditimbali maju supaya ngadep ana stinggil binatur kelo. Kulo katimbalan majeng rikala pati. Yo. Adi samber nyawa.
1: Apa kakang pesat nyawa?
0: Aja kelayatan kakiai padha mangkat. Nyadung dawuh apa nampa deduka
1: tak dherekake kan.

0: Katon Laras lumedhing ing akasa. Kula nyadhong deduka wonten ngarsa dalem Kanjeng Sinuwun.
1: Kula nyadhong deduka Sinuwun.
0: Jeneng sira pesat nyawa samber nyawa. Inggih.
1: Inggih.
0: Dina iki nyuwuna prisa ana ngrasa paduka Kaka Prabu. Paran sedyane sira ditimbali maju enggal tindak napa kang dadi dawuhe Kaka Prabu. Ngestakake dawuh. Mengko to pesat nyawa samber nyawa. Kula.
1: Kula.
0: Dina iki bakal dipundhut gawimu, paribasan keringetmu setetes, lakumu setindak. Ngupaya marang tumbaling praja, wujute dan manungsa sekloron. Golek ana yen ana titenga Bathara ingkang aran Pendhita Durna lan Patih Sengkuni. Boyongen ana ing kraton Cunduranti. Ya kuwi kang calon dadi tumbaling praja bisa angluhuraki marang kalenggan dalem Yai Prabu Kalimadewa. Mekaten. Kosok bali yen panten oleh gawe bakal nampa kamukten yen jenis sira bali ngudi ora oleh gawe aja takon dosa. Cilik ditundung sangka ing praja gedhe nampa pidana cabaring lakumu.

0: Wuhlah dalah. Boten sanes kula nyuwun pangestu dalem Kanjeng Sinuwun. Murut enggal mangkato, enggal mangkato.
1: Kula nyuwun pamit sinuwun.
0: Iya to sing ati-ati. Sambernyawa, aja kowe buta cilik sambernyawa.
1: Ayo Kang Toto.
0: Iya, Di.

kadang kula yayi kula koko prabu sak pengkeripun ing abdi pesat nyawa tuwin samber nyawa keparengo ing roko nyuwun pamit medal njawi ngatur para kadang ampun ngantos wonten salah tunggaling danmu ingkang mangertos dumateng lampahipun kang abdi kekalih mboten sanes kula sumanggaken wonten ngarsa paduka Koko Prabu Dimas Bodho Mestaka hawa utawa Yayi Jaya Kesuma kula ayo metu njaba perdandanan Yayi nyuwun pangestu Koko Prandiri bisa murwani asri pisuwanan ing kraton Cundoranti.

0: Inyes tungkulo jagat manik rodo diwaku. Mangkito, koko prabu, kulo keparang ngaturaken perbagi ponokromo. Rawuh wonten ing tinggil binatur kena. Kadang kulo yai, katampi kanthi bingah. Nampi pamujinipun yai winantuing karaharjanir sambi kolo. Praptanipun ing roko wonten tinggil binatur kena ing negari Cundorante yai. Syukur bejo sewu koko prabu. Dimas Joyo Kesumo kula nuwun wonten paring pangandika lan kabeh para kadang tak parengake ngaturna pabekti marang kadang werda ingkang lembih rawuh kula ngaturaken pabekti koko prabu. Iya Dimas Joyo Kesumo tak trimo kula ngaturaken pabekti koko prabu. Kula ngaturaken pabekti koko prabu. Iya Dimas Dewa Murti lan Dewa Seti tak trimo. Yayi sungkem marang kadang werda. Kula nuwun inggih, kula nuwun inggih.
1: Wah, nek ora kleru iki rasa murti kakangku. Podho slamet rawuhmu.
0: Iya Dimas. Godho mestaka kaya ora siji apa pratanipun kakang yayi.
1: Wah, rasa murti kakangku.
0: Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh. Murotop enggal dawuhna kabeh purwadya bolos sira sakwentara. Ingsun bakal wancur marang kadang werda ingkang lembih lenggah kula nuwun ngestoaken dawuh dalem Kanjeng Sinuwun. Kejawi saking menika Koko Prabu tebih pinangkanipun Koko Prabu saking nagari ing Sunyoluri. Dipun aturi rawuh wonten ing kraton Cundorante ing maksudipun minangkan ana panuwun kula sak kadang iki menika andamel tata tentering praja sampun wonten salebetipun eka warsa ing mlampah dinten menika negari ing Cundorante kados dene kataman gegebluk. Kata polo kawulo yang sakit injing sonten kaperloyo sakit sonten injing dumugining tiwas. Gak iping jawoto yang sampun kulo tampi kanti anglilo. Dumeling wontering karno. Negari kulo meniko ketinggal toto titi tentrem malih. Wangsul kados warso yang sampun kapengker. Nanging menawi sakit ngupayaken. Tumbal wujudipun jalma manungsa ingkang asalipun saking tanah sabrang nanging gadah kamukten utawi kalenggan wonten ing tanah Jawi lajeng titahing Abathara ing mekaten menika wau papanipun wonten pundi sinten ingkang dados peparapipun Koko Prabu miturut saking wawasanipun ing roko yai saindening jagat mboten wonten kejawi namung negari Ngastina ingkang kedunungan awit ngendikanipun yai ingkang mujudaken tiyang sabrang gadah kalenggan kai kamukten wonten tanah Jawi mboten wonten malih kejawi namung nuju Ngastina lan pepatih Ngastina iya pendito durno tuin patih Haryo Sengkuni anggen kula saged matur mekaten jalaran durno menika asalipun saking atas angin gadah kamukten wonten praja Ngastina awit saking sekadarmanipun Prabu Joko Pitono kalengganipun jumeneng pendhitaning nata lajeng patih Sengkuni menika saking gendoro desa wonten Ngastina saged mukti awit nampi kalenggan minangka wrangkaning nata wonten ngriku menika ingkang dados sranipun negari paduka yayi ing Cundorante yen banjur wis terang kaya mengkono becik saiki wawasen
1: poro kadang-kadang ku iki sing bisa kuat lan boyong Durna Sengkuni aja nganti kena tulasari sopo. Opo aku, opo Jaya Kesumadiku, opo kakangku, kakang Prabu Kalima Dewa. Sinten koko Prabu, kulo sikinten boten wonten Nyai. Dalaran poro satro tanah Jawi meniko langkung di Mondro Gunung. Yen ngemungno poro kadang meniko mangke senajan to saged boyong Durna nanging ngaping kali. Lama gak saking wawasan pun koko Prabu. Nyai Prabu mboten perlu kuatos. Kulo saking negari Sonyoluri dipun totaken kalian perjineman kulo kekalih. Ingkang wujudipun Denawa Jim. Saged Mantala Putra Mantala Putri ingkang kulo paringi peparap. Diktiyo pesat nyawa tuwin samber nyawa. Tiga kalian abdi kulo pun noh gorangsang. Yen mekaten malah wedhal sak mangke kula sumanggaken ngersanipun Koko Prabu. Mugi kengabdi kekalih pinaringa dawuh supados saged ngupayaken srana katentremaning praja ing tunduranti. Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh metu njaba. Enggal timbalana abdiku pesat nyawa lan samber nyawa supaya ngadep orang stinggil binatur kena. Ngestuaken dawuh sinuwun. Mundur saking pasuwanan ngawis agung para wadya bala dinon saking mandrawa.

0: bocah prajurit klo-klo. Apa ana pasebane diktya pesat nyawa samber nyawa? Wonten, wonten. Aja kelayatan ditimbali maju supaya ngadep ana singgil binatur kelo. Kulo katimbalan majeng rikala pati. Yo. Adi samber nyawa.
1: Apa kakang pesat nyawa?
0: Aja kelayatan kakiai padha mangkat. Nyadung dawuh apa nampa deduka tak dereke.

0: yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Kelono kelaya takut maringkut katon siung nyoma wingis wingis.

0: Mati aku iki mengko aku agawa nang endi buta. Kowe sapa buta?
1: Takon karo aku pesat nyawa. Kowe pendito Durna.
0: Iya aku Durna. Aduh mati aku atok gawa nang endi aja tok pangan iwakku mendemi.
1: Ora bakal klakon dimongso dening buta. Nanging kuwi bakal kanggo tumbaling negara.
0: Wedal mati aku culna aku aja tega waduh.
1: Kula ampun tobat Mas Buta. Kula panjenengan culaken kemawon yung-yung aku ki aku wonandi.
0: Anggo tumbal ni.
1: Tinggu tumbal niku pripun Den Buta tibleh. Waduh yung. Aduh Den pundi wakne Durna.
0: Kang
1: opo aja ngani kesuwen terus diserang lakune datur ke Kang.

0: Aswatama.
1: Kula Kakang Prabu.
0: Ilange bapakmu saka kene apa kira-kira adoh?
1: Mboten sepinten lho. Jajal mung tak golekane. Kadarita sangat dipati Karno.
0: Rikala semana pinaringan pusaka marang Kang Rama Sanghyang Surya kang kinar titikan dumunung ana Karno yaiku anting-anting giwang koralan.
1: Menawa to anting-anting giwang kula iku kasipataken ing nektra.
0: Bisa mangerti lakune jim setan piprayangan.
1: Usalai sangat dipati karo preso lumiyati rodik ya pesat nyowo samber nyowo pungun-pungun tiasi romperajinani kalamuntosang topo begawan durno kenging rubit.

Pep gulune pendito jurno. Satemah buto katiup angin kontal tumur madya padha pendito jurno katon gilang-gilang ngemasipat.

0: Di.
1: Ana apa, Kang?
0: Aku rapopo.
1: Ya syukur.
0: Ning dadekno kaon pangertimu menawa gawanku mati.
1: Durna,
0: iya.
1: Amalah penenang. Tegese iki ora usah dadak ngerunjal-ngerunjal,
0: iya.
1: Aki mengko mung arek nekek sengkuli ampun ya. Kula nyuwun gesang den buta apane.
0: Ana wong sing ngrubeda laguku di.
1: Apa kira-kira weruh awake dhewe, Kang?
0: Mbok menawa mbok jajal dipethukake tak takonane apa karepe.

lagi sing wani julung tungkul laguku sapa jenengmu? Aku Basukarno. Iya Suryatmaja, kowe sapa? Pesat nyawa. Kok dadi wani julung tungkul nglepas sakit jempari yo. Aku nopo penangis adiku Swatama. Yen paman Durna tumeka ing pati bareng tak teliti kang saknyatane jebulane paman Durna sing nggawa kowe. Ora tede ngaling-aling pancen kepara nyata. Antuk nggo apa? Tak boyong ana negaraku bakal dinggo tumbal. Tak jaluk bali yen pancen kuwi iso ngalahke aku tak ulungake. Aja mlayu untal malah.

Karno. Surak Mroto, Jaya Mroto, Entapuntap, Sasat, Podo, Jemlayu, Karno. Panggetakmu banter, mongko tenagamu kaya barungan didandani. Ojo dupi kuwi bisa ngelaki karo dipati karo ditakon dusuk. Ora semingkir kecocok senjata kunto mesti rampung nyawamu.

nopo kakang kowe ngundang karo aku Adi Nogorang sang opo aku lagi janji karo kowe miturut sangka prasetyamu yen aku ana rubeda sak mangsa-mangsa kuwi semadya mbantu dina iki gandeng aku kerengan karo Dipati Karna mongko dheweke nyekel senjata kunto aku yang kecocok mesti keporo tiwas aku njaluk bantu maju yen aku kon maju aku tak nyadong dawuh dipateni apa digawe cacat yen dipateni mesake wis akeh angur gawinen cacat aja nganti iso nututi karo aku ya wis aja kuwatir saiki Durna karo Sengkuni gawan lunga kono mengko Karna tak petune ya wis aku manut mangsa bodho ya Kakang

0: Sacarita Sang Adipati Karna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
0: Kacarita Sang Adipati Karna. Manjing paidan ngasta pusaka senjata kanta. Kocapa ingkang maju wonten perangan naga rangsang jebol sangka ing Bantala. Tutuk mengomi jilaken upas. Nyembur mukanira Sang Adipati Karna saknalika paningal pecah. Sang Adipati Karna wuto datan mangertos kiblat ora mangerti sorting mang prajurit pati.

tindak nolaku kang utama. Kang Mas Adipati, panjenengan kenging menopo Kang Mas? Aduh, Dimas Iswatomo, aku ora weruh apa-apa, Dimas. Surti kanti, kowe ora weruh alang ujure wong lanang. Orang royen pun kakang nemu lelakon kaya mengkene, Yai. Aduh, Rama durung kena direbut mal. Kang Mas Adipati nandang gerah kaya mengkono. Kados pundi, Kang Mas? Buta sing gawa wong tuamu tak bujung, durung nganti kecekel aku malah disembur ula gedene selawan-lawan. Dewa, tenimbang aku wirang kaya mengkene gedung pintanan swarga wae, Dewa. Kan ya teko mangkono kota ponggenyo anggran tesang Adipati karo upama to kapireng sangka ing akasa kaya sendaren katiping angin. Kota po ingang bentot-bentot saking katebian Prabu Baladewa. Eh, kenapa iki?

Tatarita Sang Adipati Karna manjing paidan ngasta pusaka senjata kanta kutapa ingkang maju wonten perangan naga rangsang jebol sangka ing Bantala tutuk mengomi jilaken upas nyembur mukani lo Sang Adipati karo saknaliko paningal pecah Sang Adipati karo wuto datan mangertos kiblat ora mangerti soroting mang prajurit pati

tindak nolaku kang utomo. Kang Mas Adipati, panjenengan kenging menopo Kang Mas? Aduh Dimas Iswatomo, aku ora weruh apa-apa Dimas. Surti kanti kowe ora weruh alang ujure wong lanang. Orang royen pun kakang nemu lelakon kaya mengkene yai. Aduh Rama, durung kena direbut malah Kang Mas Adipati nandang gerah kaya mengkono. Kados pundi Kang Mas? Buta sing gawa wong tuamu tak bujung, durung nganti ketekel aku malah disembur ula gedene selawan-lawan. Dewa, tenimbang aku wirang kaya mengkene geduwung pintanan swarga wae Dewa. Kan yo teko mangkono kota Bonggenyo anggran tesang Adipati karo upama to kapireng sangka ing akasa kaya sendaren katiping angin. Kota pun yang bentot-bentot saking ketepian Prabu Baladewa. Eh, kenapa apa ini?

0: bang. Nyai Karno.
1: Kula Kaka Prabu.
0: Jagat Dewa Bathara.
1: Peningalmu iki mau kena ngopo, Yayi? Ngaturaken kauningan Kaka Prabu. Bilih rikala sewau kula mbantu Asatama dalaran Paman Durna lan Paman Sengkuni Ical. Sareng kula padusi mangertos bilih menika dipun beto Gandarwa. Kula rebat mboten kenging lajeng sami bitutama. Kula nyepeng senjata Kunta butanipun mlajar wisana wonten naga ageng. Jebol saking bumi namung ketingal sepalih. Nyembur mukanipun ingkang rayi lajeng kados mekaten Kaka Prabu.
0: Jagat Dewa Bathara kuwi sing luput kowe dhewe kuwi. Rikala mau ketemu kelawan pun Kakang kepiye ngendikamu?
1: Inggih.
0: Durna kuwi kleru. Arep ngancam rusake Pandhawa, matine Pandhawa kuwi ora bener. Wis tiba basaku lan pun Kakang wis mireng sumpah Yayi. Upama to ana bejane Durna, aku ora kepengin ngerampek, ora kepengin njaluk. Nanging yen cilakane Durna, mbok kepipit bumi sapitu, aku ora nulungi, kowe ya ora nulungi. Lah kok nyelo-nyelo tok tulungi?
1: Mesakaken Kaka Prabu.
0: Mesakno ora sedulurmu Ngamarta, ora Durna. Kejaba kuwi sedulur isih kelangan pusaka. Bareng Durna wis lumrahe wong kuwi angger cok nerajang sarak nyingkiri bener. Kuwi cok nampa sapu dendaning Jawata. Lah yen kuwi nglabuhi Durna padha karo kuwi melu katut dosane Durna, ngerti?
1: Aduh, Kaka Prabu. Kula nyuwun tulung Kaka Prabu. Kula aturi ngeteraken wangisul kemawon.
0: Kowe baliyo mengar tangis-tangisan karo bojomu. Wingi menyangi awas kok dadi baline ora weruh dalan dadi.
1: Inggih.
0: Ora aku melu dadi parang dudukan.
1: Kados pundi?
0: Kujan rawur babar pisan.
1: Mboten mangertos.
0: Iki piro ki?
1: Mboten ketingal Kaka Prabu.
0: Rusak mripatmu.
1: Inggih.
0: Kena penyakit.
1: Inggih. Menapa Kaka Prabu badhe tega kalian kula Kaka Prabu?
0: Iya beto Yayi, pun Kakang ora tega. Yen pancen ora ana sapu dendaning Jawata, Yayi Kresna kuwi duwe pusaka Kembang Wijaya Kesuma. Yen ora katut ilang, awit iki pusaka-pusaka Ngamarta padha ilang saka ing negara.
1: Inggih.
0: Ayo tak suwunke sawape pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Ewa semono, mung yen pancen Yayi Kresna iku wis ora kagungan upamane, Nyanyi tak suwuni senjata pitru supaya bisa ngeri genake murih bisa warase Yaya Dipati Karno. Ning wektu iki kudu nglakoni priyatin. Ayo kudu gelem tuntun-tuntunan karo aku.
1: Inggih. Lajeng Asatama.
0: Wis ben ditinggal. Anake wong mrengkel kok digonan iki. Rasa digowo.
1: Inggih.
0: Kowe karo aku prihatin.
1: Inggih,
0: kene tak gandeng kene. Aku ki nek ndelokke kowe ki mesakake ning kolemu entengan sapa-sapa ditulungi, sapa-sapa ditulungi.
1: Inggih,
0: dadi wong nek entengan tanpa duga-duga ya sok kenang penyakit kok ngono kuwi. Bareng katengah leloro wong tua melu grubyugang.
1: Indi koko prabu kulon nyuwun pangapunten koko prabu. Kulon betul saged mangertosi kawontenaning jagad. Upamiyoto kulon pinanggi kalian ingkeng rayi surti kanti kulon betul mangertos pasur yanipun ingkeng rayi.
0: Serasa didelok. Kangenan delok pertimbanganmu pomoto kepeduk kan yaya dipati ora preso anggris. Kok gremengin kok. Anggris ini gerenjel irung. Luwih cetho.
1: Monggo koko prabu kula dherekaken.
0: Ya nglakoni prihatin ya di.
1: Inggih.
0: Ya ge iki ratu kok tuntunan. Mengko nek aku obo mlumpat ya mlumpat. Nek obo ngiwa kuwi tandur nek tengen jeblok. Nek aku obo nengen kuwi tandur nek kiwa jeblok. Dalane iki wis ana udan.
1: Oh inggih. Ya monggo kula dherekaken koko prabu.
0: Wis alon-alon aja nganti ana rubeda lakune awake dhewe.

0: Ora meng waton mbelani nek kok ngono kuwi. Njur kuwi napa paedah apa?
1: Nyuwun pangapunten Bapak Prabu.
0: Lumbat.

ora mbiyen ora saiki nek Koko Prabu Mandura ka mesti ora cocok karo aku. Yen karo Rama sewiyah-wiyah. Senajan ora Koko Prabu Mandura dianggep asatama ora iso golek pintas layan. Ming gumunku para Kurawa sing dilumpukake calon dadi senopati kok kebut ilang tanpa ketondo padha mlayu lunga dewi-dewi. Aduh, aku yen ora goleki Kang Mas Janaka. Ora bakal kelakon Rama nampa pitulungane dewa. Ya ora ketan aku iki mengko matur Kang Mas kanthi matur Samudana. Kang Mas, yen panjenengan saged nulungi Rama tin paman sing kuni negari Trawangsul tanpa bronto ido sepalih Kang Mas.

sidhek ingkang wuju wonten madyaning wana wong agung mandura ing pangsah labet pasungkawaning malah ingkang rai sang adipati Karna lumiyat urut margi tansah pinaryan deduka prandene sang adipati Karna nampi pangandikanipun ingkang Raka bakal bisa manjing ing nala Karana kabeta sangka kawontran kacintakanira. Kuntanira ketenteli beburundutan dhateng Ginawirasa. Lajeng ngono minggah ukir medhun jurang. Ora ngitung bebayang margi katalian Kang Den Ulati. Pangling cipta daya-daya bisa pinanggi paling rayi noto Nurwati Prabu Bathara Kresna. Sungkawane sang adipati Karna bawani kuno senajan to titah nang nyatane iku putra dewa. Satemah bisa nimbulaken pengari bawa hadi goro-goro. Kandaning goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kelawan langit. Tangising bumi ketiga dawa bleduk mangampak jagat kadilir kinuntrang kuntrang kake mino kesatan waritan tu kepentang tropo maneh satu kewan tanantuk buku roning manjur untuk semoring bantolo gumal berika koso tangisi langit dan para salam mungso tuhung pating palungkuti jomang koro-koro dedet irwati gunung-gunung lang longsor trop kepada diri gunung samyataru lemah kang jukru katon gegunturan kalis perangkul-perangkul buka kerajaan goro-goro jagat irka giri-giri bumi kelawan langit kau tangkep-tangkep lintang pinduri nontor-nontor idadati pating pelawir celarat tahun pating telur kawat tondro diluko banyi suara kayogu isom begak-begak lo gunung katia kini buruk keburuk ini cakut tak gambil loyo pucaing gunung jamur tipo kawis toro manggut-manggut amblek-amblek go petite ranto buku kupat kapital nyayatan kuat nyonggo bumi koyo baing petut penjarin tinggal katemping samirono kakek poro diwukang semanjali kepati iwang prameti batur punya ndak terto kamal dan luka tetesakan sirpo dosa laliku sirping goro-goro nimbulakan suara lir gundolo sosro gundolo gelap sosro sewo gelap sewo undar yaning yaning talogo kadi langit mambang tepas bulan poma.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Petro ki nak muni motangke ngono ki ijlikilir. Aku lagi somong to, sing seket saiki, sing selawi ketigongan. Aku ngoyak saiki. Aku ki ora nagih utang. Leku nembang iki mau saurono, lho. Iki toe-toe langen mondro wanoro. Aku dadi dosa muka, kowe dadi anuman. Wak ngono karepatiku. Sabagong Wiyogo. Anjir atine.
4: Apa Wiyogo entah teko kok terus dirotine.
3: Ya mengko kok. Kandeng wong nabu kono do tantangan ke leren lak karo memangan. Lakone ki apa? Lakone Anuman Duto. Oh, narak ngono. Aku le wangsilan, aku tembang sinom. Sinom ki piye? Sinom ki maca pate ngene. Soniki tutaning Nata Prabu Rama Pancawati kekasih Bambang Senggono ya iki Senopati. Magangannya rawak mamila Rawana Praptalingsun. Ngono. Dinuta Sang Rama Wijaya kinen motong murtan dadi wis nututa dasa muka ingsun bondo is. Soniki tutaning Nata dasa muka ingsun bondo. Kok dijujuk. Engkar wanggone kok le.
4: rasa dadak yak-yakan gulai terus dicucuk ngene terus cetha welo-welo nembang kok njuk cetha welo-welo tembang iki kudu urut ora kena njuk dijujuk ngono kuwi ora kena bener ding apik jujukan ngono kuwi dasar padang trawang kuwi tak cocokake kok ngono kuwi rek anak petengang kuwi dadak jenggungan jenggungut aku wis tau jujuk nyela-nyela jebul sing tak jejeri malah gariyah kuwi apa tuman kuwi wong nembang kok jejer bariyah bariyah mongko adikku dhewe isin aku tuwana lek ndleser-ndleser arep jejer turu ngono bolane tak jujut nyela-nyela mah kleru nggone adikku penemu kok ngono kok dinggoni gong ora ayo nembang san ngono nembange karo mlerok ngono son iki tutaning nata Prabu Rama Pancawati ngono son iki tutaning nata Prabu Rama Pancawati Larawana prataning sun kinen motong murtan toji iki senopati Dasamuka ingsun bondo ting penculut ora kan kowe iki isih iso nembang sinom apa ora no wis kono ngelik karo kono kuwi nah, tembangane dhewe wah nembang kok nyuntleng nyuntleng ame ngesune kok ora iso tak sunane ya kono beres nek aku sus ora wong nembang kuwi jenenge gong jan guwa ana ana lawane do mlebu amangkel keto wong ming tembang sinom kok ora iso lek son iki pari jotho iki yo dadali

0: iki mijil pitutur e, Gong. Lanjut.
1: Bapang ten simpangi ana catur mungkur ngono kae to kuwi. Dudu kuwi.
0: Oh.
1: Kok kleru nggon kono kuwi sing kleru nggih ngendi larikane ya, Tru? Soniki tutaning nata nek dipari jatake. Soniki tutaning nata. Soniki tutaning nata. Nong aku
0: tuh aku sing sing menggo sing ngono. Ora teles e penyunyukan. Ane Anoman kok bedenggu semono kuwi yo. Anoman saka ngendi kuwi? Anoman ki cilik sing rincing kae kok ngleburu. Kayang Anoman abuh e. Soli. Saya nembangi aku. Aku nembang aku nek aku ngapalke kok. Wangger kowe ngrusul aku nembang. Iki ki main pikiran tak omongi ora sembrono. Kena gek ngeningake cipta kon wis mak slonong.
1: Son.
0: Nah, wis lekas meneh.
1: Sing nembang ki aku wer.
0: Nembang oh.
1: Duh jan menungso kok kok ngono lho. Kowe iki kene. Kon teturon nang kono rewel temen lho.
0: Wah, jan le sia-sia. Nek abi dong ora dikanggokake iki. Sing krah kuwi wong nek kok ngono kuwi apa ketemu nalar wis. Mbok dadi gemati iki. Kuwi tak sepisan terus kuwi tak kon gemati ngono kuwi jenenge menyedulur temenan ora kok nek agak kanggokake iki dilus-lus. Kok nek wis yo ming. Omangkelke kok ora iso apa-apa kok kowe Gong. Ayo nembang sing apik.
1: Soniki itu taning nata
0: kelang kling
1: welape.

sirep kawontraning guru-guru kang bisa amiwiti lan mungkasi guru-guru Wulu Cumbu ing Madukara Ki Lurah Semar Badraya kang rikala semana momong putra tiga Pambayun Nol Garing Panenggak Kantong Bolong Wuragil Ki Lurah Bagong Samyo Bituto Malo Bidoro Pati Wonten Majani Ngororombo Rame Yen Kacondro Koyo Satria Mbedane Guru Koyo Ratu Rebut Wanito Nangis Sawunyo Kekalih Den Buncang Dawa Atais Tebih Paninget Marang Purwo Duk Sinaniro Tegesi Purwo Wiwitan Duk Sino Pungkasan Yekti Kalamunto Datan Enget Wiwitan Tumekeng Pungkasan Singkating carito Kilurah Nolo Baring Setunggaling Tita Merto Podo Kang Kenoloro Luputing Pati Senajan Tomatius Jiro Kaping Pitu Watono Rai Langling Gimbol Tegesan.

bisa mulya temah jati dadi teman mulya. Krikah anuliwa wungu pungun-pungun yasiro kilurah nolo garing. Wah. Culombono kapas pandak curiga noto tilih bitik menol-menol. Adikku Petruk panjang kanjingan setan alasan. Lawang adikku Bagong ora dosa ora perkara kok dadi melu dadi korban. Aku diguang tiba kene aku iso eling Bagong tak delok malah saya mleret Bagong. Nek kowe mati tenan yuk kancaku nyolong pitik sapa? Becik kowe tangi ya Jogong mesakno karo Suti. Kowe ngadate Bagong kuwi angger muni semaput ngono diapusi es tung-tung hai cuma gereka yuk njaluk men gandeng uraono tak apusane edek sing mandi es tung-tung mang ndak beriki dek lo tak tuku satus ajeng lo ngingu beli Bagong. Wah seger temenan Gong wis wayah-wayah sumuk kaya mengkene ngombe es enake ora jamak. Oh, yo ora tangi. Oh, ning kok nggone sirah kok mingset ya, Kang. Bagong ora temomo tak tambani nganggo es tung-tung aja takon dosa. Tak tintingke dulanan gendingan mengko nek pancen wis eling Bagong mesti tumak gerekah tangi. Gendingan dulanan sing kepenak sing laras karo kahanan monggo kanca-kanca kabeh wis sumadiya bakal nabuh dibantu ibu waranggana kanca-kanca wis sumadiya bakal nabuh gamelan karo sinambi rondo ngantuk ibu waranggana sumadiya bakal maringi dulanan karo layah-layah. Eh ayo sak kepenake anggere. Anggere muni. Ning ning ning nong nong nong nong ninting pelok bem. Bagong ngatak dulani dulanan simpang 5 Semarangan.

0: Wah, ya arep tak mempeng kene jugetken ora ana kancane ya. Mongko tegese simpang lima menek diteliti teman ngunceki pembangunan-pembangunan daerah kono kuwi pancen maju-maju. Ya muga-muga tumraping kono bisa tumular ana ing kutha makutha, desa madesa. Saya suwe mundak taun jembar lan akeh bangunan-bangunan dalan-dalan banjur padha bisa jembar-jembar banget. Bisa selamat aja nganti ana apa-apa ora kok dias des. Dilo-dilo padha nunuk-nunukan. Ane kok Bagong malah ora tangi. Gong, tangi ya, Gong. Ya apa tak tangis ana sing jenenge wong mati iki ora kena tangisi ya. Tangis ana ngantek trembes mripate mangsa uripa. Ya isine ya mung muga-muga oleh pengengeran sing luwih gemati karo kowe ya Le. Anakmu ya paling ana slamet kabeh. Ning dadi yo ngertimu nek anak dewa mati mlumah ngono kuwi jane ora kena. Dewa kuwi marai larang udan tak kandhani. Mula nek pape ngetok kramu sungkem nang ibu pertiwi nek mati kudu mengkurep. Nak. Duh, jangan dipernah-pernah hati. Wong lemu mengkurep aja. Ya mesorai so tangi temenan Gong. Ya muka-muka iso lepas paramu jembaro kuburmu. Ning anak dewa kene mati mengkurep kok ngono kuwi sejatine elek. Awit marai nyangarke bumi. Nek nyoto kuwi anak iki ayane tenan mati kudu lingguh. Ngetok noli bekti karo Iwang Widi. Mati tenan ketara tengok-tengok. Ning ngerti ya Gong, anak dewa kene mati lingguh medeni wong liwat. Nek nyoto anak dewa tenan nek mati kudu mlaku-mlaku awen iso ngontrol keselamatane sanak sedulur. Nah ngono. Kok ya iso mlaku temenan. Ning ngerti ya Gong, anak dewa kene nek mati mlaku mung kaya ngono kuwi ora pati wangun. Wangune kudu karo ura-ura. Kowe tau weruh mayit dadang gula. Lanjur Pak Pendono. Nah, wong mayit kok ya kon linggo-linggo kon mlaku-mlaku kira nalarmu ki. Lah jare nek mlumah nyangarke bumi, nek ora ana wong mlumah. Mengkurep larang udan iki kuwale, nek mlumah nglarangke udan, nek mungkurep nyangarke bumi. Begogo medeni wong liwat. Mlaku-mlaku isih kon ura-ura. Omonganmu ki ora kena digugu mayit kok ora salah-salah. Ana mayit kok iso nggugu wong. Kuma kapake Petruk, eh? Kapake dijur-jur aku. Duan kemi seluruh. Seluruh lemu dipolo diades dal kurang-kurang iki di ngono-ngono iki terus di ngono-ngono iki mongko udute Petruk menyang ambune ra enak mongko gon kene ngene iki terus ngono iki aku terus ngono-ngono iki diguwang tiba kene iki aku wis mos rawung kan sing jenenge Petruk kok ireng wis titenono dadiyo banyu moh liwat, dadiyo dalan moh nyawuk. Omonganmu malah kualik ngono. Bocah kok pekoke kok ngono ora. Aku mau seneng-seneng kowe krungu ora, Gong? Apa? Seneng-seneng. Seneng-seneng apa? Anu gending mah. Dolanan? Dolanan apa? Gamelan. Ayo jenenge dolanan ki apa ngono? Jenenge dolanan simpang limang. Ajine takoki dolanan apa? Nek wong tuwa ku ya dolanan apa? bahagia banget kok. Gong tak gong. Panggil wujudnya rapet dong.
1: Aku kira ini melesu-lesu temen-temen.
0: Dianggap sembarangan.
1: Anak Petro merenya aku mau aduh-aduh. Aku ini geguyon-geguyon. Nesu-nesu. Nanggap meripat ke sabang ini kini.
0: Nesu, beleng ini.
1: Orang biarlah saya kisah di Petro Paden. Sembron temen-temen. Taruh.
0: Wis. Lah mu meto-meto wis aku. Lah wong dhuwur meto-meto ngisor gembos ngono ya.
1: Saking marem-marem.
0: Nek sing jenenge sedulur kuwi aja nganti cerah. Nek iso aja mingkar sedulur karo tetepungan, karo tangga teparo sing bisa saya suwe saya rumaket dalaran. Ing atase pasduran kuwi nimbulake kekuatane urip ngono.
1: Aku nek karo masyarakat apik aku.
0: Masyarakat,
1: masyarakat.
0: Masa,
1: masyarakat,
0: rakyat, masyarakat,
1: masyarakat. Nek karo sing jenenge pretok kuwi pancen. Ora lek ora rasane atiku kok. Aku nak ndek gawe ora gendurake nggone Petro. Petro nang nggonku ora oleh atak pageri kok atunggal latar to kae.
0: Ha iya.
1: Wong omahe arep-arep atak kikisi kae.
2: Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngadeg takon nopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Anak Petro moro nang nggon kuwi idak-idak sane lemes. Cilik-cilik meneh tak wedenono.
0: Engko ya anak-anak ngono anak murono.
1: Anak kok tak kurungi kok.
0: Kuwi waton jawab to ora. Tak kandhani ya, Gong. Anak kuwi nek kurang didikan tadine njur mas dadi bocah sing ora apik. Mula prayoga nek kowe pancen bisa le ngolah anak, mula ya kudu sing setiti ngati-ati. Utawa dikurangi. Nung ngerti apa urung kabeh? Urung wong lagune wae ana apa?
1: Lagu kabeh ana.
0: Ana.
1: Kepiye? Ruwakno.

0: kurangi turun sing akhire ku bisa nyehatake marang awakmu lan bojomu. Kaping pindune akhir tembene iki jagat ki ora sesak ngono, manggon ora entul-entulan. Lan nggonmu goleke pangupa jiwa ning anakmu ora kerkoso ing atase ming sak kowe kuwi. Paling ora anake ya papat. Syukur telu. Dadi wektu iki bojomu kudu kon kabeh.
1: Tak kampleng kowe engko.
0: Lho kok mahar ngampleng.
1: Adimu kuwi aku ngabekke ket winganane. Apa ora krungu kabar sing cilik dhewe kile lahir nyondol plastik e.
0: Kuwi dandane kurang nganu, Gong, kurang kontrol lan mula sing kabeh kuwi kudu saben-saben kontrol. Ora kontrol sepisan ngrusakke awak ping pindune ana kedadian ya kaya ngono kuwi.
1: Nek sing jan kabeh bisa sip kemenangan iso kurang anake temenan tiru aku lho.
0: Carane kepiye? Manut aku.
1: Carane, carane iki kowe kudu prihatin turung latar bojomu turu jero. Wis nglengkara nek bakal bisa tambah anakmu.
0: Waduh, as payah.
1: Adem kemulo kloso.
0: Omong-omong amu wong pemerintah kok jumeneng dianggap kalah karo Bagong. Ayo sora. Matane anggar kowe gelem nglakoni ngono ki njur mersudi. Kuwi wis tak kira apik. Lah nek nganti kaya kowe kok anak-anak. Padha karo ngecer-ecer kere. Ngono. Kene agek iso mlaku meteng meneh. Ayen agek mlaku meteng meneh sing lair dhisik do rembes. Sida kena penyakit G3. G3 ki gendong, gembol, gandeng. Nah, cilok kata kuwi. Kuwi nek arep ngirit kuwi anggere lair teket. Aku jenis apa diloloi tablet sing akeh. Ngono kuwi aku njur didulang tablet. Wong nek wong mendem ngono kuwi ora ketemu nalar kuwi. Ngejak omong-omongan ki malah wangsulan lha ku mangkel ki wong goblok dituturi ngeyel. Kuwi jenenge lagu kabeh, kabeh jenenge kabeh. Kabeh kuwi kerep ae ora. Keluarga berencana ngono. Kaki keluarga iki bayen ora berencana bareng sana berencana bareng sana berencana tadi bergetel wis sak gendhe kowe gending sing apik. Kowe tak tuturi to. Kowe mulang anak sing sedidi. Kowe nyekolahke anak sing maju. Wis welingku. Bojomu kon maca kae lho, isine 10 segi PKK kae. Kae padha karo mupuk nang pengertene bojomu. Ya le ngimpun hasile wong lanang, ya le ngatur bali omah. Ya leng ngatur anak ya bab pangan lan sandang akur karo tangga teparo lan liya-liyane kae.
1: Alah wis wingi-wingi kan
0: malah walah-walah.
1: Mek kakak kuwi ta iya wis
0: anakmu ya aja sekolah.
1: Wis ora usah omong. Pendak esok kita sudah mangkat sekolah ini bu, tekan bu, res. Kita tak giring. Aku tak lewat mendonong. Aku ki wong kejem. Orang gelem sinau tak kampleng temenanan. Ayo. Anakku tak kon sekolah ya kudu mangkat. Nggih pak ngono. Sesedep le sekolah. Dilagati wong tua kok kok ngono. Aku yang mingono. Maju. Gajoli terus. Ya. Iya pak, aja mundur, ndak klik karang, aku yang mendingan. Di sekolah wis nang endi?
0: Nang SD sisun nek munggah leboke SMP terus SMA yo
1: es gosok
0: ora. Ora ketemu nalar.
1: Lah minggu sore ki mah jedungan e ro adine. Tak keplak temen wong kon sinau kok malah jedungan ora. Ayo sinau urak-urik aku muni ngono. Diragati wong tua mbang dhe itu mangkat sinau terus sing jedungan aku. Oyak-oyakan karo mbokne.
0: Wong ora kalap ora. Lah kok mah jedungan karo sing wedok ya ora ketemu nalar to.
1: Bela kadang yo ngenteni anake men go regeng-regeng.
0: Kok ngono kok kejem le muni. Kejem ki bocah sing manut miturut esuk kudu kon resik-resik. Sing tak wedok kon asa-asa, sing tak lanang sinau kon nyapu, kon makani manuk, selalu yoliane pitik.
1: Wiki ya iya, anggresa do ibut nyambut gawe kaku tangi turwis tilang-tilang kanggro jogan reget kendang kabeh. Terus do mangkat sekolah. Agi sing cilik si painem kuwi po. Aku nglabur gedhek nyerahi ngrusuhi saking mangkel tak labur sisan. Kejem kok aku ayo. Mbokne arep meto-meto leleti labur sisan. Muni ya sisan le mangkel, aku ya muni ngono kok pekok kok ayo wong nek wujud mungkin muni pekok. Aa kok wong sing cilik dhewe kae tak gendong nyila-nyila nguyu tak wales. Oh, Bagong mau ngorok nek nyawa lho. Ayo ora umum bayi digendong nangis nguyu kok matok wales ya ayo. Wong kejem.
0: Kejem kae kejeme wong ora urus iki ora.
1: Ayo, gendeng sing apik. Mengko gek gentenan. Aku gelem gendeng, ini mengko nek petruk mrene bubar.
0: Kowe sik kelingan limangkel ro petruk ya bocah. Aku pancen agek ora akur karo sing jenenge petruk kok. Wis, gak gending, tak tatane. Men do ditabuh ki gender kene iki. Ini gambang dikenong, gong. Terus bonang gender kantung. Saran demung kene. Terus kene iki kanggo tenong.
1: Gede ngapa kowe? Hah? Gede ngapa?
0: Grutil.
1: Apa?
0: Grutil, gutril, grutil.
1: Ayo kana ke nyuwun tulung kali bubarang kono supaya ditawani gutril. Nyuwun tulung Ibu Gutril supaya dipun bawani warang kono. Ibu Gutril kepiye kowe?

0: Aku kaya menja cilik.
1: Dibangi suri.
2: Tiang ramah.
0: Aku mah simbah barang sing kemati. Aku mah disunggi.
2: Kamar-kamar.
0: Madani aku.
1: Kuwi wong menembang kota wangsu iki
2: kan. Dina wangi dipun kudang.
0: Aku ya iya.
2: Disunjung lan disawang.
0: Aku malah di sun barang aku.

0: ana sing keri barang.
1: Nek kare siulak kok kan?
0: Apa?
1: Mantap.
0: Oh. Oh, sei. Wah, apik ki mau kudu ilmu mau, Gong. Angger tiba. Gong terus.
2: Op, ip, op, ya. Ning nong ning ning kukik kukik kukik kukik.
0: Apik iki gudril. Iki jenenge gerudil, ing anu gudril ayo. Wis tau krungu nganu dolanan iwar-iwir. Apa iwar-iwir? Kok urung tau krungu aku? Wirawiri, ayo kuwi iwar-iwir.
1: Amri wirawiri yo iwar-iwir.
0: Ambo jajal, jajal iwar-iwir.

0: Gandeng gong murah. Ani gonge sungsun-sungsun. Nah ora ngono kuwi karo tawa kok iki gonge akeh ngono dikon genteni sitok-sitok. Wis najan to ngego ning karo reklama kae. Gonge sapa ya iki ya durus ra ngono ta nek krungu wong-wong. Oh kagungane Pak Prapto anjuk dituku siji. Mayar temen kuwi jenenge dolanan iwar-iwir wirawiri ora wajan ming wong lore rumang sakit mau kok le ubrek rame wala
1: tung-tung-tung
0: neng-neng-neng neng-neng-neng neng-neng-neng neng-neng
1: tung-tung-tung pak-tung-pak
0: neno-neno-no-no-no-no-no-no-no-no
1: Nemblok nemblok nemblok.
0: Kita punang runtungnya celalaan kali. Lu nemblok nengen nengen apa ni? Itu, ini bubar bubar. Ditawat tawat. Wah kan kayeng ya kan, ya mencukupang. Syukur. Mau kuturan apa kan? Aku simpang lima KP. Wah, Bagong brek. Gending brek, gending. Brek itu lah urusan kalau kau ikut dengkulmu. Yuk dosaku ke apa? Dosaku tak apa? Tak mukir kau ngono. Tak ide tak kempit kok ngaku ya dosa. Dosamu ku tak sunggi bayang kuwi. Genakene diantemi sih di. Aku kali-kali tak ngono-ngono mau. Aku mangkel truk. Ana ambune enak-enak amono. Mungko ngono kiyi. Tanganmu pas nemplok ngono ki. Njuk di ngono ki wis. Mungguing kowe piye jajali? Wih, cengengesang, samplak sisan.
2: Gending ngatro, anggar kuwi gending sing apik, Bagong kuwi kepengin. Gending sing apik.
0: Arep gending ali milih lengo kae. Ora butuh ngrungokake sumpeli.
2: Mana tak ganggu kok ben. Wis rasah kowe tru. Pokoknya ngerti-ngerti terus gending dolanan sampe. Angger kowe sing nyimara diganggu nek swara sinden ra wani ganggu, asem lan diparani. Kon mbawani dolanan. Slendro ya, Dindang Kasmaran. Apa? Dindang Kasmaran saka kono, swara kono.
0: Omong apa cilik-cilik mau?
2: Apa ora? Ayo tuh, enggak sih kayak agak ini.

Lerta Merdia. Dipandang pantat sama pantat. Iya. Lima kali hitung sama itu. Iya. Kembali pertama kali kepala.

0: Iki wis mulane empuk lan kepala sama muda reko-reko wae.
1: Seneng kuwi aku.
0: Arek tenan to.
1: Seneng sing gon kepala-kepala kuwi. Ayo terus dikemandu terus.
0: Bar kanu nyana. Ya wis aku sing ngemandu, kowe sing joget karo Gareng. Ya.
2: Menaruh pertama kali kepala sama kepala. Dua kali, kaki sama kaki.

0: mata lebar.
1: Hidung
0: ini hidung mancung.
1: Kok ini kok mancung?
0: Mancung agak dukul kok.
2: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Ini kok mancung?
0: Mancung agak dukul kok.
1: Lagi
0: mulut, kui mulut. Iki Pak Tom mulut.
1: Nang kok gulune mah dilakir tekan mudhele rak poso. Dadak takonane nganggo cara Melayu. Aku cara Melayu pinter kok. Saya mau tanya sama situ.
0: Boleh tanya apa sih?
1: Kalau kepala itu gunanya untuk apa? Untuk memikirkan suatu hal yang penting. Kalau mata itu untuk apa gunanya? Untuk melihat pemandangan yang indah atau orang yang cantik? Kalau hidung ini untuk apa gunanya? Ini untuk membau bau yang harum atau ini? Iya. Kalau mulut ini untuk apa gunanya? Ini untuk makan makanan yang enak. Kalau mulut itu untuk makan belek.
0: Ya kok ngantemi ora.
1: Kalau tangan itu untuk apa? Ini untuk mengambil barangnya orang. Barang yang penting. Kalau telinga itu gunanya untuk mendengar suara yang merdu.
0: Wah iya.
1: Kalau unyeng-unyeng itu gunanya untuk apa? Ini untuk lapangan tuma.
0: Ana tuma kok sediani unyeng-unyeng.
1: Kowe njur kok apa wis? Ana wong kabeh rungkut kok gasik dhewe iki. Nek ora alun-alun.
0: Akhire kane Bagong.
1: Lho nyatane ra yo sing endi kabeh ra do ra ono unyeng-unyenge ta mikene.
0: Wondo nek ora kalap ya kok ngono kuwi anggar takoni senengane blender-blenderke ora.
1: Weh, gek ora leren ngono. Waduh. Dan wis digiring aku. Wis kedo keguyon ngono. Aku rene arep ngandani kowe. Angger jago sibuk ngandani. Patut ki.
0: Semar nesu tenan.
1: Buku karpe dewe. Wong tuwa ora urus. Senengane ki bengak-bengok. Monggo anggere mrene. Kenal pote. Greges bae. Ki lho Pak. Kowe dolake kenal pot. Tapi aku wong tuwa kok tok anggap kenal pot ah.
0: Ngening Semar nesu ngantem gareng terus didupak sisan Petruk ditempiling aku nengke wae den Semar ngasu
1: lum iki Semar ngasu wong tuwa aleman ana di aleman anake lanang sing cilik dhewe iki ngingkri-ingkri. Gila Pak, kowe dalane ngingkri-ingkri gila.
0: Aung Semar sumeneng njur menteng matane kaya bengok ngantem gareng terus ditendang Petruk ya dikampeng terus didugang sisan aku nek duwit ora duwe Semar melarat.
1: Kowe iki minggat to Gong? Wong tua digameli ora bungai. Nek api omono ringkak-ringkak kok banyak. Bilonya kowe dolake Semar.
0: Nesu meneh Semar nesu ngampleng gareng terus ngampleng Petruk ngampleng aku rawani gregeten njuk jengkele dhewe
1: ember ora wong yaine ya dijengkele-jengkeletke ora
0: orang ndak ra lunga-lunga e.
1: Tong, sebane Semara Ndana wae tong ya. Kanggung supaya Retna penggali Ndara Arjuna goleki pusaka pirang-pirang dina ora ketemu-ketemu tak aturane prisa engko supaya mantep penggali. Iya, ayo Gang ya.

sinambi midhangetaken kukilo kang sami matur wuwuhan. Nanging kang bisa gawe reseping penggali kedobo mung swaraning manuk sir gunting utawa manuk cing-cing guling. Upaman itu bisa toto dalmo kadi diniang sumpambak yumarang sang pekik kang jantung aku rikolo semono katuning ningkat ya jala dineng lengkat ya harbo ngajengakkan kiswani wong ngabdi kilura semar godronoyo yuk kilura noyon toko margoibuh yuk kilura budi.

0: Kakang Semar Badranaya. Welah dalah. Wonten paring pangandika, Den. Anak-anakmu wis padha diajakake ana ngarepan aku. Nggih. Engetipun Ndoro Arjuna menika ngabdi nala garing Petruk lan Bagong sampun sowan wonten ngarsa paduka. Wusana pirang sasi anggon kumlaya bumi ngupaya pusaka kang padha kendran. Nun anggon kumlaya bumi wis ana pirang sasi. Enget kula sampun wonten salebetipun sedinten sedalu sedinten sedalu sedinten sedalu. Truk, Semar kuwi samplang kuwi. Ditung sedina sing wis cetha terus-terusan ora leren-leren. Raya pikiran iki digunakake ngono. Wong tuwa kok mengko kang taun. Tuwa ki werna telu. Tuwa tinuwi tuwi, tuwa tuwuh, tuwa tuwek. Ngerti ora, Pak?
1: Gurung.
0: Sing jenenge wong tuwa tuwuh. Tuwuh kuwi adine Tukiyem. Sing jenenge wong tuwa tuwuh kuwi pikirane iso dukul.
1: Jan dukul jedul.
0: Tukul metu wudelmu. Pikiran tukul ki tegese ki iso ngarang-arang sing bisa migunani suarane ning anak putune ngono. Ora kok njuk tukul semi iki ora.
1: Iso paring pitutur nang anak putune mergo sangka kelantipaning pikir.
0: Kir. Ana sing jenenge wong tuwa tinuwi-tuwi kuwi wajib dipepundi, kuwi wong tuwa sing elmune rada lumayan.
1: Ana wong tuwa tuwek,
0: kuwi tuwa-tuwa ming ngarep-arep metune cuwek. Lah yo nek cuwek ku mono isine anak. Ming lombok tok.
1: Ana sing jenenge Bagong iki omong saenake dhewe kok.
0: Mangkel kita pirang sasi sembra-sembret sampun wonten sedinten sedalu ya ora ana kok dinane loro bengine siji. Hei, karang wong tuwa kuwi cok lalen. Lalen kowe iki pancen lalenmu pancen ngedek nek ndek utang nek mau tangke keling.
1: Neng no wae Pak, anakmu kae. Biyen-biyene kok ya dingu, di anak kok ngono wae. Mane rasa nganggo Bagong malah ora ana sing nyuwara elek.
0: Mane piye maune?
1: Anek kelingamu nolo garing ana pirang sasi. Lali aku. Nek Petruk kelingan ya. Takon Bagong kae.
0: Aku ora takoni kok. Nek takoni ya kelingan.
1: Ayo saiki sing takon aku. Sing butuhke ngerti iki kowe pas apa?
0: Nek kowe sing butuhke ngerti ayo bali.
1: Waduh.
0: Aku tak ngerteni. Aku ku ngerteni ning kowe kudu ngerti dhewe.
1: Bagong,
0: nyuwun.
1: Anggone mlaya bumi wis ana pirang sasi.
0: Menawi eling kula sampun tigang manci.
1: Sing tigang manci ki apane? Telung sasi kuwi nek dikawekke tembung kawi, sampun wonten sak lebetipun tri candra ngono. Triki telu condro sasi dadi telung sasi ora kok tigang manci.
0: Pancen anak-anakane padha ora genah.
1: Ning mbok menawi nggih kurang sethithik punjula nggo mboten akeh pancen semonten iku. Mengkono Semar, nggih. Lah wusanane Ndoro Janaka anggenipun ngupaya pusaka menapa sampun saged angsal damel menapa mboten. Tegesipun angsal damel menika ora kok oleh gawe ngendi papane pusaka menika ora nampi gaib ngaten. Yen pancen wis oleh gawe penyang saged nampi gaib menika padha karo oleh pengenteng-enteng. Onong jroning pamikirku kaya durung ana wangsit apa-apa. Kejaba aku mung nampa pasumpenan anggonku lumaku kaya nang ing pangimpen munggah gunung tumurun jurang munggahe dhuwe ora kira-kira. Wusanane ana ndaru kang tumiba nang kono banjur tak boyong. Kanti lakuku tumurun tanpa duwe rasa kesel sikilku. Lha dalah. Legek duwek ugek-ugek sak dulita. Mel-mel. Muni meneh. Wis tak takon, maksude blegek duwek apa? Nek pancen iso maksudake nyoto kowe Semar Minulya. Nanging nyara iso maksudake bleged duwek aja nyebut sesebutan kudu ngerti tanjege ya tru apa ya po padane kok nek niwang sukmana kang linuwih
2: iki kok mancung
1: mancung agak dukul kok
2: ana iki
1: mulut kuwi mulut
2: iki padha mulut
1: nang kok gulune mah dilakir tekan wudule rak poso.
2: Dadak takonane nganggo cara mlayu, aku cara mlayu pinter kok. Saya mau tanya sama situ.
1: Boleh tanya apa sih?
2: Kalau kepala itu gunanya untuk apa? Untuk memikirkan suatu hal yang penting. Kalau mata itu untuk apa gunanya? Untuk melihat pemandangan yang indah atau orang yang cantik?
1: Kalau hidung ini untuk apa gunanya? Ini untuk membau bau yang harum atau ini? Iya.
2: Kalau mulut ini untuk apa gunanya?
1: Ini untuk makan makanan yang enak. Kalau mulut itu untuk makan belek.
2: Ya kok nang ngantem ora.
1: Kalau tangan itu untuk apa? Ini untuk mengambil barangnya orang. Anu, barang yang penting. Kalau telinga itu gunanya untuk mendengar suara yang merdu.
2: Wah iya.
1: Kalau unyeng-unyeng itu gunanya untuk apa? Ini untuk lapangan tuma.
2: Ana tuma kok sediani unyeng-unyeng.
1: Banjur kok apa wis ana wong kabeh rungkut kok gasik dhewe iki. Nek ora alun-alun.
2: Agar tekane Bagong.
1: Lho nyatane ra yo sing endi kabeh ra do ra ana unyeng-unyenge ta mikene.
2: Wondo ki nek ora kalap ya kok ngono kuwi anggar takoni senengane blender-blenderke ora.
1: Weh, gek ora leren ngono.
2: Waduh. Dan wis digiring aku.
1: Wis gek do geguyon ngono. Aku rene arep ngandani kowe. Anggar do sibuk ngandani. Patut ki.
2: Semar nesu tenan. Guku karpe dhewe wong tuwa ora urus senengane iki bengak-bengok mongko anger muni kenal pote dreges bae
1: iki lho Pak kowe dolake kenal pot
2: tapi
1: aku wong tuwa kok tok anggap kenal pot ah
2: Ini semar nesu ngantem kareng terus didupak sisan Petruk ditempiling aku neng kewae den semar ngasu
1: lum iki semar ngasu wong tuwa aleman ana di aleman anake lanang sing cilik dhewe yo ngingkri-ingkri
0: Gila pak, kau dah ling ngingkri-ngingkri gila.
2: Aungin, aungin, ang semar sumeneng, njur menteng, matane kaya bengong, ngantem kareng, terus ditendang, Petruk ya dikampang, terus didugang sisan, aku nek duwit ora duwe semar melarat
1: kowe iki minggat to gong wong tua digameli ora bungai kena api omono ringkak-ringkak kok banyak
0: bilonya kowe durake semar
2: Nasu mana? Semar nasu ngampleng kareng terus ngampleng Petruk ngampleng aku rawani gregeter njuk jengkele dhewe.
3: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Upayanan Swarga kang minulya nyalingan

0: Aduh Dewa Kunjaluk Pangapura, aku aja tok gawa buta. Kowe rasa nangis ni. Awet kowe bakal tak suwanake ana negara Cundurante kanggo tumbal ni. Aku kemang buta yung at nemu lelakon nopo iki.
1: Kowe menengone.
0: Terus digawa terus di. Kakang Semar nun. Aku lamat-lamat krungu ana wong nangis. Teklek iki ngopo ya kuwi? Mripeni wong ngantuk ora.
1: Kadang ana tengis itu.
0: Wong kupingmu ki kuping manci kok ora. Nek kuping menungsa kudu krungu. Oh, dikara isike tengis-tengis apa? Lotes. Le cetol. Cetol kleru. Bagong mau dulotes wong nangis kok lotes. Lagi kadikene we cetol kok kadikono ora krungu gak ya. Onten swara tangis. Iya Kakang Semat. Ning mboten ketok. Kaya ora katon didulu. Lah saniki panjenengan Pundoro Janaka gandeng kegaduhan lisah dayeng katon. Cobi-cobi dipun presani. Mbok menawi mangke pancen wonten para damel. Ya jajal aku njaluk pangestu mutak titi priksane onong jroning wawasaku nganggu srana pusaka lenga jayeng katon paringane Rama Begawan Wilwu. Cobi.

0: Kakang Semar. Nun, wonten apa, Den?
1: Orang nyiro babar pisan. Ingkang sambat-sambat jebul Paman Patih Sengkuni karo pepundenku Bapa Begawan Durna digawa buta.
0: Wah, nek ngaten lajeng dos pundi, Den? Napa mpun prisa napa?
1: Wis nolo garing. Mbok cobi kula diparingi.
0: Sayang katone
1: yo nyone arek nganggu ben weruh.
0: Oh iya ya, Pak. Weh, kowe yo weruh, weruh cetha.
2: Kula tak nyuwun sekedhik, Den.
1: Iya nyo Petro narak ngono tadi
0: sisiye mungkin tak mengurus sitok main
1: ah plotting alane cobi. Oh lah iya,
0: wah butane loro gede-gede
1: jangan jaluk remasan opo sing dilelet-lelet ke iya nyo Bagong.
0: Mas ra weruh apa-apa ya? Weruh ra, Gong. Oh ya, sekarang tak tablek aspal ya.
2: Petruk ki pancen ora urus temenanan. Mulane kok kelet.
1: Kowe ya kepengin weruh gilu tak paringi.
0: Weh iya. Kowe ya, Pak. Eh, aku rasa nak jaluk kon ngelelet tak lelet ke
1: Semar nun are tak tulungi mesakake Paman Durna.
0: Wah yen janipun menika Ndara Janaka mboten kagungan penggalingaten ewadene badipun tulungi monggo Gus. Panjenengan menika agil mbangun ke topo apa ya kelakon ing atase mbangun ke topo kok nganti banjur lali karo tapane mergomong arep bilani karo Durna. Mongko Durna niku wong sing paling kula sengiti. Menika yang penyandara tur kula niku mboten sah ditulungi mawon. Topo menika pelesiji sing digayuh yen durung ketrima mboyo sarpana wong jengklit-jengklit tetep dinengke mawon. Ngaten dados ampun ngantos kagungan penggalih kejot dupi kula matur ngaten menika menggak panjenengan isinipun supados ngengetaken yen topo menika kudu watake telung perkara sing mantep madhep marep ngaten.
1: Aku arep nggugu sapa-sapa. Oh nek pancen mboten nggugu atur kula nggih pun monggo.
2: Nek wonten apa-apa kula tak ora melu-melu aku arep tengok-tengok kono wae aku.
1: Nah, soal iki wong ora cocok karo penggalih to ya, Pak. Penggalih arep golek pusaka tekan tundone mambilani Durna sing dhewek-ewek buta mongko kagenah dipangan. Wong le oleh-oleh pangan dhewe kok dirusuhi kira ya.
2: Nah, aku ora cocok. Wah, ampun digugu Petro.
1: Yen pancen badhe pun tuli mah cepet-cepet enggal supados saged karebat.
0: Iya nolo garing tak tututane.

0: nilingkit mau sing bejo kok kowe terus to kan.
1: Iki malah ana satru sing weruh karo awake dhewe. Mongko bisa ngamban Jumantoro.
0: Ora karo-karo wong. Kula nyuwun tulung nyuwun pangapunten. Ora mikirke kowe. Durna tak gawake kae satra kae petukna.

ana satriya ganggu gawe karo aku. Ngaku satriya ngendi sapa dinemojo mati tanpa arep. Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe buta sangka ngendi sapa kang dadjaranmu. Sangka ing kraton Cunduranti. Aku pesat nyawa. Kowe sapa? Satriya Madukara aku Arjuna ya Janaka. Aku sing jenggureng kuwi sapa? Kira-kira dipangan ora ya gong nek ngaku. Ha sing mati ku ya dinggo singgahang wingi. Nggo jaga-jaga sing nek kecekelik. Aku Gareng. Jenengmu Gareng. Sing mburi dhewe geger. Kowe kuwi kok geger. Ora tak omongke. Sebab apa gong kuwi lah dune nek di tepungan buta padha karo disinggahke. Ayo nek weruh omahe. Lho takon-takon direwangi terus-terus. Nek urung ngerti omahe terus takon gone Bagong ngendi Mas mesti ngono mergo ming li arep mangan aku. Oh jenenge Bagong. Oh. Kok awas ya rek. Awal mulai bunyi para seru. Arjuna onong paran. Kowe wani ganggu gawe lakuku. Apa ora mangerti yen paman Durna iku pepundenku. Oleh ya tak jaluk ora oleh tak tugel gulum. Wah, wani karo aku. Sing tak wedeni apa mojo takon dusa tak tubruk nganti luput gelundungi gebeng kuwi.

Adi, opo kakang? Aku mesora kuat mungsuh karo sing jenenge Janoko. Tangane kaya biting kaya pendil besi tiba sirahku. Lembanjur nek ora kuat karemu, aku njaluk tulung Janoko Patenono. Wis kon mateni ya tak patrani. Durna ganen lunga kono Janoko tak patrani.

Batari toko tapo Raden Janoko semanjing paidan ingkang den walas kejaba mung dikya pesat nyawa tuwin samber nyawa. Ganteng carita gelis kang munggel kawi kang jemedul sangka ing bumi. Naga rangsang nengakaken tutuk mijilaken wisa. Sumanduk jagati Raden Janoko sanyo plak kami doro sirno margo.

0: kuan nangis aku. Dak kuan minggat. Tak serak-serak ke.
1: Kau mempeng. Nolok jari. Apa pak bendaramu di... Gawarana sing rada isis. Muga-muga sak pungkure mengko banjur bisa nampa pitulunganing dewa.
2: Ya ya, Pak.

Arek dadine malah wong kapirang aku. Aku kok ditantang kiyane nek minggat-minggat toko mak plencing ki aku ki arep nang endi ki ya. Mongko nek minggat tenan aku mesti kapiran wong aku ora ditepungan. Iki oleh-olehane wong kanger cok. Kesusu-susu ya ngono tanpa pikiran. Wis prayogane aku malah tak mlaku wae sak paran-paran sinambi prihatin. Wong iki jane anger prihatine gedhe cok nampa kanugrahaning Jawata. Sinarita Kota Poklurah Kantong Bolong. Ingkang nuju mbangunaken tapa mlaya bumi mung sak puruk-puruk lumiyatiro. Kancing carita gelis kang munggel kawi kocapo ingkang wonten ing sajroning kraton Guwa Seluman. Ratuning Jim ingkang aran Jim Abang tuwin Jim Kuning. Kasebut sedaya para Jim-Jim ingkang sami ngadhep sangka bingahing manah rikala semana nembe nampa pusaka wasiat sangka Jawata kang aran Kembang Candra Urawan. Sanalika nggih sami tata lenggah samya Jarwo Jinarwanan.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: iki kok dadi ana tamu. Yen iki upamane menungso kok dadi weruh karo Jim. Ning yen iki Jim kok aku durung tau weruh. Kula aturi wawancara Kakang. Mengko to Kakang kang nembe prapta. Kowe kuwi bangsane apa? Apa manungsa, apa Jim, saka ngendi papanmu? Kowe lha cilaka iki. Lha ku mlaku mau malah kesasar-sasar. Ora, aku tak genti takon. Kene iki nggon apa ta iki? Apa gulungan Jim apa menungso apa rombongan wiyaga kok sing suwan kok okah doting kleset mendono-mendono yen Kakang durung tau mangerti kene iki kraton Guwa Seluman. Oh, Guwa Seluman. Iyo, guwa kuwi rong, Seluman ki ndelik. Nek ngono kene ki rong ndelik. Aku ya tau ya ndlusuk neng. Guwa Seluman ki neng, ning ora semene iki gedene kok. Ayo wong kratone dhewe-dhewe, ayo. Anjur sampean sapa? Aku iki bangsane Jim. Oh, bangsane Jim. Iya, wae ngono bangsaku. Lho kakangku ya Jim. Wae lah Jim lek ku Jim ket biyen e. Ora nyaran jare. Oh, aku durung tau tepung. Jim saka luar negeri. Lah jenengmu sapa? Hah? Lah sampean sapa? Aku ratune Guwa Seluman kene jenengku Jim Abang, adikku Jim Kuning, patihku Jim Biru, kabeh Narapraja Jim Wungu, Jim Ireng, Jim Putih, kabeh wernaning Jim wis tak tepungi lan nyatane kuwi kewajibanku. Kok aku urung tau tepung yo sampean kuwi Jim apa? Aku Jim Blorok. Jim Blorok, Jim Blorok kuwi biyen bapakku kuwi Jim Putih, mbokku kuwi Jim Ireng, anjuk nglairake Jim Blorok ra ngono. Anakku Jim Widu. Adine Wiring Galih. Oh. Aku urung tau tepung, mulane kuwi nepungake. Kene iki Guwa Seluman. Iya. Negaramu yang Guwa Seluman. Nale guwa-guwa ning ora rungkut kok ngene iki. Iki guwa ning wangune rondo ora patek kerjamin iki. Peteng kaya ngene. Andahe bonjabane iki. Ya alas mulane kuwi ora nggon jem. Aku ado rapat iki mau rapat apa, Kakang tak kandhan. Gandeng kuwi bangsaku ya tak kandhani. Ayo. Aku ki entas oleh nugraning jawata wujute kembang jenenge Candra Urawan. Oh, api gunane? Pigunane kanggo tetulung marang para kanca kancaku. Yen ana kanca jim sing ngrusuhi menungsa konangan. Kuwi mengko nganti cilik dipiloro gedhe dipateni kuwi kena kanggo nguripake lan kena kanggo nambani kembange kuwi. Iya. Aku yo kanggone nggo sapa? Lah yo kanggo kabeh para jim-jim kuwi waton aja nganti disilih menungsa. Aja oleh, Ding. Aja oleh disilih menungsa. Menungsa kuwi kok ora urus kok ya. Ora urus mongko sing mesti ki cok do ngapusi kuwi akal menungso cok ngono iya. Elek cok dunekke apik ngono kae aku cok papancen karo menungso ki cok mangkel. Aku soalé iso mangkel ngono ki dudu menungso aku ki. Ajeng lah iya.
1: aku sekapok serawung karo menungso.
0: Lah kapusi terus ya. Wis tak apiki nyela-nyela ya mah, mulih nang Gunung Kidul. Ya aku diapusi menungso. Wis tak apiki nyela-nyela wis. Gelem nukoke apa-apa. Sida-sida ya aku ditinggal plencing. Menungso. Ayo kuwi mulane aja. Aja wani-wani tepung karo menungso. Menungso ki ora apik. Iki malah saya kepeneran jane laku mlaku-mlaku ki wit ket winganane. Wiwit winganane, lah arep apa? Arep golekke tamba anak kucing piring galih kuwi lara. Mongko lara rada nemen. Iki mah kepeneran temen kena kanggo gawe nyoba pusakamu mbok yen lila legawa tak silie mengko tak nggone nambani anakku yen wis mari terus kundurake mbok mau anake gaworin lah adoh e adoh mengko bocah iki larane iki mecicil wae ketoke melek ning ora iso nyuwara. Ora repot to kuwi? Iya. Lara banget awake abuh. Anakku abuh. Sing abuh kene karo kene. Lah iki nek ora njuke gal-gal tak tulungi. Arek kingsep kepiye iki? Mulut aku banjur mrene iki mau ya kepeneran temen kowe duwe kembang kuwi yen bisa tak silie. Kakang gandeng pancen kowe bangsane jim tak silie. Nanging ya kuwi yen wis rampung balik. Lah iya wong teke kanca kok tampan ana kakang. Nih tak tampanane.
1: Mangesine ngabawana mawa sorot ing Kartika kang wis surem kasorotan mring wang pratangga micil katondo wis gagak bangun rahina

adik jim abang opo kakang wis tak tompo tumrap sih kawelasamu. Muga-muga anak kundang bisa wari, aku tak nyuwun pamit. Muga-muga ya nyuk iso wara tuh tak kundurke. Iya to kakang jim blorok sing hati-hati. Iki jim kuning. Iya aku nyuk pamit ya dik. Oh iya to kakang sing hati-hati. Ojo lali kek ndang sowan mrene. Ya wis aja kuwatir aku iki jim paling suci dhewe kok aku. Ora tau goro senajan jim ning jim sing disiplin aku iki. Iya. Ya pamujimu wae do tak jaluk. Iya kakang, iya kakang.

0: Kula Kakang.
1: Sawise Kakang jemblora untat saka ngarep anakku. Rasane atiku kaya ora kepenak. Tak gambarke kok ninggal bocah nang pinggir jurang melang-melang. Mengko gek sujuwa ora iso le ngecakke. Langgenipun badhe nindakaken dos pundi? Ya upamane to lara kuwi terus dungkulake tak kira banjur bisa waras. Langgeng mengko yen lali linggawa njur malah kelalen ilang barang. Karena aku karo si Adi kelangan mulo becik aduh diterai trak didohi lakune Kakang Jemblora. Suami kok dheweken.

Wadan lego iki atiku. Wis, oleh tombo kepenak iki mengko tak nggo jajal nambani Ndoro Janaka nek wis tak tambani mari njuraku matur perlu ngengetake kewajibane satriya Labu Negara ki ora kena selewang seleweng. Kira kena nggo tetulung iki. Ana wong mriyang barang go ning nggonku tak ungkuli urip ra. Jeneng kena nggo golek pangan. Nek kira-kira mriyang kena ndabot tak iso ngarani nek niku biayane telas semanten ngono. Wah, seneng aku pamane lajeng telas pinten menika Mas Petro biayanipun kangge srana-srana menika komplit kalian waranggono. Kok kaya ngundang Petro kok. Ane ngono kuwi ya mengko karangan iki gampang. Waton wis ana nyatane tak buk nek nih.

0: hari nganti pirang-pirang dino malah kok saya garing kuandane. Piye Pak, nek nganti awake dhewe ki engko didukani karo para piyayi ngamarta. Wis ora mung didukani iki jan calone nyemplung hukuman iki. Ayo dintani pirang dina pirang adate ki anggere wis sedo ngono kuwi tok kisisan iki yo urip kok. Pirang-pirang dina kok ora urip-urip ki. Apa tak melek bendina. Ora tak takon aku. Sing urip apa kok? Ndara Janaka kuwi. Ha kok melek. Kowe biyen-biyane ki le sedo ki lak mergo lak melek terus to anjuk. Yo ora iso urip. Mongko jan coto temenanan. Truk. Kowe kok bali, Truk?
1: Bali. Ndara Janaka urip burung.
0: Ha iki agi adure urip ning ora urip-urip.
1: Ketingan aneh kaya
0: pak Petruk Bali
2: konungo akurat dua anak Petruk
0: kaya konungo Truk
1: kaya aja sembrono pak karo aku entas topo aja sembitingan kaya
0: iki tok tunggoni nyatani ora iso mari wong tuwa ora duwe daya kono iki nih tak tambah nido ora ana paedahe ora oke
1: kareng banyak kan
0: ya ben nangkene tak ngalahi aku wis ben tak lingguh kene wae.
3: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
0: Tak ngalahi aku ben. Tak lingguh kene wae.
1: Delong nek aku sing uripke. Selamat.
0: Yaning talaga kadilangit

0: Petro. Nun, sing iso nambani aku mau kowe.
1: Nggih, Den.
0: Iki duit 1000 tanpa nono.
1: Ah, ampun mboten, pun dosa.
0: Kanggo bebuah pun mboten sampun ra. Iki aku lilo. Ah, pun mboten ra. Mbok yo ditampan. Ah, pun. Kaya ming 1000 ngono. Weh, aku anakku kok ana dayane, weh lha nek ngono sembodol dadi anake Semar. Lah

0: Kowe kok ampuh temenan, Le?
1: Ayo iki oleh-olehane wong prihatin, Pak Mula jocok ngilani karo sak padha-padha. Jajal truk percobaan wudunku tambah nono. Sing wudune nggih ngendi? Kene iki, truk. Nah, kono kuwi, yong-yong, aja kono, kono kuwi aja kuwi, kuwi wudun kuwi. Mongko ronggon mengisor nak. Nah iki ora usah tak tambani terus ming tak grayang ngono kuwi. Mari urung gong.
2: Lho. Pak Jul iso blas. Iso blas terus.
1: Iso blas mari.
2: Iso blas terus. Nganu mlotot.
0: Wah, pancen sing jenenge Petruk rada lumayan. Wah, adiku terus ya syukur. Kowe kok duwe kampuhan kaya kono terus.
1: Ho rek. Loro Janaka iso mulya jati-jati teman mulya aku melu seneng aku.
2: Hei,
1: aku seneng banget anakku iso nambani bendarane.
2: Tak trimo ya, Truk, iso mecahke wudunku.
1: Heeh.
2: Aja tok lereki ora pecah-pecah iki. Masih jono lerekamu rada. Lumayan.
1: Semar,
2: Nun.
1: Sawise aku iso mulya dadi-dadi teman mulya. Becik ayu mbatu takilaku.
0: Nggih. Ning ngaten nggih den kula ngaturi weling sawetawis. Penyai Pundhara Janaka yen badhe madosi pusaka mboten perlu kados sing empun pun. Upama to ana apa-apa mboten perlu kagungan raos pengilokan.
1: Iya. Aja cocok gampang dionggrong. Aja cocok gampang kena pengaruh. Lan ingriku senajan to labet dateng sinten kemawon mawas-mawas wong sing dilabuki wong bener apa wong luput nggih.
0: Iya
1: Petruk nggih niku weling kula yen ndara mboten daratur kula kula trima mboten ajeng nderek ndara
2: kan nggih teko mangkono eta nggih sami ngudara saka tapa pladharaden Eswatamuka kang mas ngaturaken keterawasan.

0: ngaturaken kedawasan ana apa Dimas Iswatama mlayu kapiandhem ngaturaken kawuningan miturut saking wawasanipun Koko Prabu Basukarno Rama Durna Ita dipun beto Denawa sareng kalian paman Sengkuni nimbulaken rasung kawaning para kadang Kurawa sak sampunipun kitalan sesepuh kekalih saengga Koko Prabu Joko Pitono andhawaken klimah ing sampun kula tampi supados munjuk ngersanipun Kang Mas Arjuna mbok bilih paduka saged ngerebat Rama tin paman Sengkuni negari Sina wangsul tanpa bronto yudo Kang Mas. Aku wis tau kepethuk karo butane asale saka negara ing Tundorante.
1: Nyumanggaaken
0: nang yen aku iso ngrebut Rama Durna lan paman Sengkuni, negara diparingake bali.
1: Inggih Kang Mas.
0: Kota Poraden Danoko datan enget marang wawalir pun ingkang abdi kelah kantong bolonya songko palenggan ngluruk wonten keraton Tundorante.

0: Nolo Garing.
1: Apa-apa?
0: Bendaramu arep nututi Durna meneh. Nampa pradulane Asatama nanging ana perjanjian nek iso ngrebut Durna negara bakal bali tanpa Brontayuda. Ora meng age omonge Asatama, Asatama iki nggone wong goro. Ayo ditutake bendarane Petruk, wegah aku arep bali ya. Wah, kok bocah kok ngono. Ayo nolak gang ditututi mesake bendaramu. Yo Truk, yo.
2: Kono. Ora menyang, Truk.
0: Ora.
2: Ki kono dite.
0: Kono aku ora menyang kok, Bang.
2: Aku yo ming menyang rong bengi kok aku. Ning aku arep menyang aku.
0: Ayo kono.
2: Engko nusul ya,
0: Mang.
2: Ana nanti kowe?
0: Ah, Bali.
2: Bali
0: nang omah.
2: Aja kok ngono kuwi, Tru.
0: Ayo ben wong aku ora seneng ngetutke Ndara Janaka mergo ning mbilani karo Satama. Karo sing jenenge Satama kuwi aku sengite kepati-pati kok. Wah, Jan Petruk pancen bedhut temenanan. Arak ngono ae, mulih. Bedae apa? Ngetutake Ndara Janaka wis diaturi preso yen nang golek pusaka aja slewang sleweng malah. Asatama barang dirembuk. Ngala pancen wong. Mbok. Mbok.
3: Napa?
0: Ana ndi?
3: Ajeng teng wandhe. Nah kok kundur, Mas?
0: Aku arep mulih ya aku. Anake do nendi?
3: Anika do mumet. Kula nggih mumet e, nggih mangenyet-nyet, Mas.
0: Aku ki nyawang kuwi sebah kae. Upama ta keturutan menawa tak pegat lho.
3: Malah sing ora-ora. Wong bisa mbiyen kaya ngono saiki dadi mlarat ki mergo saka aku.
0: Ngene ya, Mbak, aku saiki arep dadi kiai. Tegese dadi wong tuwa. Tetulung karo sak padha-padha.
3: Oh, nggih. Ngarepan kae tak tekenono dukun baru ngono.
0: Ngene sak mongso-mongso ana. Ana wong nambake mrene ayo. Kowe ya terus omong karo aku.
3: Napa saged nambani nek? Oh, iso nggih ayo mangke nek pancen wonten. Kula tak
0: wis rasa blonjo ya mulih ya. Gila aku ndek pawitan 1000.
3: Oh nggih. Iki panjakan.
0: Pun duwe cita-cita kok nek besok keturutan dadi wong sugih omahe tak pleton.
3: Anje kok dadi aja nggih omah kok doyong-doyong kaya ngono.
0: Wis dene iki tak tekenane dukun baru. Yo kula duwa. Kula iki kok panas pirang-pirang dina. Kasipun kang raka wis saged suwuk-suwuk. Napa dokter napa pripun nek pancen dokter kula kenyuntik kula.
3: Oh, wong mboten dokter kok. Nggih wonten. Dom ning dom goni nika tadi. Nyiwek mripatmu kuwi. Aku njur kaya kono dayoe.
0: Kula nika ajeng bertamba.
3: Oh nggih mangke kula undang, Mas. Ana tamu, pedok kalau tamune.
0: Njur ngopo?
3: Kok gale mriksa gek yayaan. Wonten apa yu?
0: Kula niki
1: Peter-Peter dinten iku panas wae.
0: Oh, lamanya ronde.
3: Kuwi ngopo? Nek ngono kuwi mati aku. Kowe kok njok pakrakuane kaya ngono bapakne Sri.
1: Isa mati kowe.
3: Aku nek ditinggal kok ngono kuwi bali ngulon.
1: Angkene kita tulung e ora. Ora apa-apa goblok dijak sedhi ora to.
3: Aku gemah aku nek kowe wale-wile.
1: Wale-wile iki njur ngopo ora apa-apa kok. Rajine penjuru.
0: Penjuru kok. Cemburu kok penjuru. Niki Somari ning sampean kudu nganakake duit 10.000.
1: Oke. Oke, odo iki pun lali kok bakul rada laris iki malah

0: kurang 500 bingan. Iya pun orang tadi lho. Mang mengkurep. Wah, jaga jelek. Oh. Le mengkurep langgon baju ya. Gajel sono-ono wae ora. Meneng mawon iki kula japani nggih. Sewel. Pripun dirasa-rasake? Wah, jan, matur nuwun nggih, Mas. Tapi iso nambani kula. Dari somari blas. Nangki wah, jan, ayem banget. Nangis meneh. Rasa dadi dukun nek ngono kuwi. Aku gemang aku. Anakku wis gedhe-gedhe.
1: Ora apa-apa lah kuwi ya goblokmu ora. Iki cara-carane iki terima kasih ngono kuwi ora.
0: Terima kasih kok kaya ngono. Engko nek aku terima kasih wong ora dadi kasep.
2: Pol ge bas, nggih pun dereke sugeng ge. Jeng minggu ketemu teng prapatan. Lumayan dayoe. Malah ngangseni.
0: Bone apa?
2: Iki awake dhewe rada ngredet tapi tanggerno wong nambani tak tambani mari sing nambake tak tambani kelegan atine. Aku tak blonjo. Tuku meja kursi, tuku dipet, lemari, lan liyane lan dadi sugih awake dhewe.
0: Oh iya Mas, ya diapik-apik.
2: Besok nek pancen wis sugih temenan, tuku pit montor.
0: Urung iso nunggang iki, ayo disurung.
2: Aku nyurung nggon setang kuwi nggon buntut nanti. Plesir-plesir montore disumal awet tur bensine ngirit. Paling sudah minggu ngejok girek kuwi.
0: Oh iya sama nek nanti ndak blonjo kek kundur nek ana daya aja nganti nguci wani.
2: Kuwi saiki wis aja tapiang. Nganggo kathok dawa.
0: Ya nganggo kathok dawa. Ning kathok dawa tok.
2: Ish ayo hembarang. Dadi mengko tak cukoki kalung. Anggar kowe iki engko dipotong wis meneh iki iki rak ketok rada ayus titik to ngene iki. Yo kene iki mengko diguntingi sing nganti jeger jerak kaya pitik jepun ngene iki. Wis waktu kok ke kalung.
0: Ya Mas, ya. Aku seneng Mas nek urip kaya ngene iki iki macan bahagia.
2: Dasare mana kowe wong tak tembung ro bojone soleh ayo. Lah iki selajan ya mengkono. Tuku pespa
0: ya pespa kae jancane le mlaku ki apa le mlaku ki nggon sing abang-abang kae mendono apa
2: ngono wong pespa kok le mlaku mundur ayo nggon setang kae ngono esuk tak ajari sesuk.
0: Oh iya iya
2: gimana ana bocah sing njaluk tombo-tombo kae tak tepaki banyukum kumane kembang dineke ya aku tak lunga blonjo
0: ya. Engko gek kundur ya Pak.
2: Yo.

0: ora bakal samar iki kaya pesat nyawa samber nyawa. Inggih, sinuwun Prabu Rasamurti.
1: Inggih, Dewaci. Wis bisa oleh gawe nggonmu golek itu baling projo ing Cunduranti.
0: Durna karo Sengkuni menika Pendhita Durna. Patih Sengkuni kang dipun beto adhi kula, Yayi Godomestaka apa. Syukur bejo sewu. Aku gembira jalaran negara bakal bisa tata titi tentrem kadang-kadangku bakal pinanggih ayam-ayam.
2: Wah, iya.
0: Senajan kula semanten ugi Koko Prabu. Wis to. Pesat nyawa samber nyawa. Durna Sengkuni lebokno nang Pakunjaran. Wis to aten dawuh nanging dadosna kawulian. Kirang bejanipun menika mangke dipun tututi kalian satriya. Ingkang anggepipun satriya menika anak angkatipun Pendhita Durna. Wis aja kuwatir pancen ana apa-apa mengko tak petukne dhewe ngestakaken dawuh Ayu Di.

ana satriya bagus ingkang mlebu ing Pakuwon. Iyo dasarnya to aku Janaka kuwi sapa? Takon karo aku rasa murti. Aku Jaya Kesumo, aku Gada Mestaka. Tak jaluk bali pepundenku Paman Durna. Menawa radulungake negara Cundurante tak dadekke sungsang bono bali. Nyai Jaya Kesumo, kula Kaka Prabu aja mung dikendelke wae Janaka tandingi aku keporo ngarep rampung.

0: Lolo Garing. Piye, Pak? Bendaramu sedo meneh.
1: Panjen tak pikir-pikir omongane Petruk panjen.
0: Majas temenanan. Aku mongko saungkure awake dhewe Petruk terus sugih le muni. Sing ngomong sapa? Wong sing do bakul-bakul kuwi nambake mrono do iso mari saiki mas saya sapa-apa. Aku kuwi saya iso sedite rongite malah kontal nggo nyarutan kae dadi. Seprene iki wis ora. Wis pilih-pilih siji loro gapil siji loro wis tak towak teweke Pak Prato.
2: Wondo iki nek ora kalap. Wong ngono kok do mau ngomongke ora.
0: Lho kuwi nyatane kok Petruk kok iso dadi temenan. Iki ora ngrembug Petruk. Apa pan prayogane iki digawa nanggone Petruk apa ora ayo digrembug sing apik. Nah Petruk wis gemang wong Petruk gebacut mangkel. Karo Ndara Janaka engko rono tambani mri biayane saya akeh. Wong sengit iki biayane akeh lan nyambut gawe sak enake dhewe. Werna-werna. Wis ngene wae Pak apike. Bagong kuwi kongkonen sowan nang Amarta dadi mengko sinuwun Dwarawati karben rawuh mrene sak andane para wadya bolok. Boleh Bagong. Kowe aja kesuwen saiki gage mangkat to mlayu sowan nang Ngamarta. Nyuwun tulung sinuwun Dwarawati dadi ndak mrene. Aku, iki terus ngamarem to. Ngamarta.
3: Ayo ngamarem to.
0: Ngamarem to ki apa? Nang kamar ngremke moto.
2: Marmicek wae.
4: Wis ora mangkat
0: ta? Ya wis tak jaluk pamit tak.

0: Yakin tetap mau fogging?
1: Wah.
0: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
1: Wah.
0: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan penyakit.

pemakaian yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Kula ngaturaken perembagi panakrama rawuhipun Kakang Prabu. Nuwun katampitan kali nampi pamujinipun Yayi kados winantu ing kaharjan nirsambi kala Yayi Prabu. Kula nuwun inggih Kakang Prabu. Terusno kakangku padha Basuki. Iya Dimas Werkudara kaya ora siji apa praptanipun Kakang Yayi. Iya. Kedawi saking menika rawuhipun Kakang Prabu perlu kula ngaturi prisa bilih para pusaka kendran tanpa taliwara malah rikala semanten ingkang rayi kembar badhe ngupaya pusaka kalian ingkang rayi Dimas Janaka saengga spriki ugi dereng wonten pekabaran wangsul sawan wonten ing Praja Ngamarta ngaten Nyai. Iki kula aturi menggalih sedaya gesangipun para titah menika kapurba dumateng Jawata. Kenging kula gambaraken kados dene ubenging cakra manggilingan. Pasung kalipun Yayi ngemekaten dipun lampahi dening para kadang. Mugi-mugi menika mangke manjinga dumateng raos priatos inggih. Nanging senajan kaya mengkono kersa kakangku, aku njaluk tulung ngungaken kaca paisan. Dimas Werkudara, opo? Dadiya pangertimu kaca paisan senjata cakra kembang Wijaya Kesuma ilang saka negara Ndorowati. Dadi pun kakang tekan kene ya padha kelawan penggali para kadangku Ngamarta nandang sungkawa Yai.
1: Wah. Kelangan pusaka kok dadi iso bareng-bareng.
0: Iya pancen mengkono. Mu banjur tak dasarno dadi prihatine para kadang. Akhir tembe ketemu marang para putra wayah.
1: Iya citeng kakangku.
0: Yai kedah dipun sabar-sabaraken.

0: kaya Bagong. Nanging nggih. Podho Basuki Bagong. Pangestu dalem kados manggih kalih Harjan.
1: Iya.
0: Kunjuk kula ngaturaken pangabekti.
1: Le omong kok diwulak-walik.
0: Iya tak trimo pangabektimu. Nanging nggih. Bagong podo besuki. Nanti panas itu dalam ilujeng.
2: Wah, Bagong kok ming dewi.
0: Ya, mbak. Hampir ngeriyo.
2: Ratakon.
0: Onopo Bagong melayu-melayu. Kengken kia ini.
1: Diuto sopo.
0: Ngabari. Panjenengan sedaya sipados rawuh wonten ing Cundorante.
1: Kok ana ing Cundorante kuwi ana ngalas apa nang negara
0: teng alun-alun.
1: Alun-alune sapa?
0: Ratu Cundorante
1: jenenge sapa? Kok nelitik-nelitik tau?
0: Dereng tau kepethuk.
1: Lah kok tekan kono?
0: Ndara Janaka dipintos royo kalih angsa tama. Kon ngrebut pendhita Duran ing anu Durna. Lah. Tekan ngriku terus Pancakala. Ndara Janaka bareng tekan ngriku tak daluk. Pendhita Durna, weh lah kepasang surja.
1: Kok ana surjane barang.
0: Oh nek yo bakal
1: urut yo. Medyo ki yo bakal, bakal ki yo dia kok didobel-dobel.
0: Mani karo aku aja takon dosa grayang wetengmu ya. Kelengang. Sembur ulah wau pun mati ning urip
1: sing uripke Petro.
0: Ah, Petro wau terus kagol mboten menyang niki. Nek ora dijujul. Petruk kagol nggih pancen mboten niku Petruk nek kagol pancen wis pokoke nek ora basih rene dhewe ora menyang.
1: Wayahe ngono ya prayoga diparani.
0: Parani saniki Petruk pun sugih kok. Napa-napa pun ana nggih mestine mboten ajeng miyoga nganu mboten menyang.
1: Kados pundi Koko Prabu menapa mboten mesakaken yen Dimas Janaka dados kuwondo.
0: Kantun njeng manggih sika Yai Kepangopun kakang nyuwun pamit badhe mbuktaken wonten Cundorante.
1: Ngatos-atos Sena.
0: Apa? Ayo Yai metu njaba
1: tak dereake diteng kakang pamit barep ngati-ati Dimas.

0: Yai, Yai Kresna.
1: Kula kok Prabu, aku njaluk tulung Yai Karna Tambanana. Loh, kenging menapa?
2: Disembur ula. Banjur ora weruh apa-apa.
1: Lho kok memala kok mesti seko ula lho. Nek ngono ula kuwi keterangan ya majas temen. Baraku sing mati ya kesembur ula iki ora weruh ya.
2: Kesembur ula.
1: Yai Karna.
0: Iya kok yai mongso budu.
1: Aduh. Mongko kula sampun mboten gagah kembang Wijaya Kesuma.
0: Wah.
1: Kepiye yai? Duh Kakang Prabu, mbok iki kula nyuwun kawelasan Kakang Prabu. Kula ngani nasi presa nggih, kula silak mesakake. Niki wonten dukun misuwur ning berbiaya.
0: Sopo?
1: Petro niku saniki upase sek mandi. Nambani wong mari.
0: Dadi loro.
1: Kuwale.
0: Wong loro dadi mari.
1: Wong sing hamil dadi duwe bayi. Majas temenanan.
0: Petro, ngene biayane kata.
1: Ya wis biayane pira-pira aku manut waton Yai Karna bisa waras.
0: Arak ngono, engko tak makelar.
1: Iya malah kebenaran to Bagong, aku ya arep ketemu Petro, Kakang Prabu ya pinanggi karo Petro. Ayo terno.
0: Oh nggih, monggo kula dhewe.

0: Anggris muni sare iki wis ora. Ngikut. Bangeten temenan wis kok tindak ngono kuwi wis blegsek ora. Bagong, nyuwun kuwi bojone. Engke niku. Wah, jan saiki wis katok angdawa. Petro yo le turu sepatonan wah. Mau nek cukup dilalah. Omahe apik saiki trembelane. Sing nek suwung tak obong kok. Wong kok panas. Si Mbok, aku ingin teko, Mbok. Kaya wungu ngono dadi ora. Diunggre-unggre banget ya ora. Wah nggak dikampleng agak keru abu cek ini ku jauh wajan adik kok yole nyelong-nyelong nulu wajan putungang karang ya wong gawe kamasmu kaya kamas apa masmu Petro aku kan potongan lagi mas ditukoke katok dawa batang iki tak ya. Petro yo ora tau nganu naboh ora tau. Ora tau yo mencok seneng-seneng ngumpulke kanca-kanca. Wah jane sumamu apik saiki yu. Kiki ratu e. Ha? Kuwi ki ratu. Ratu sapa? Kowe ki goblok apa? Iki sinuwun Darawati, sinuwun Mandura, sinuwun Ngawangga, ndodok ora. Iki aku wis ndodok kok ya kowe iki ora. Jan malah katoke sesak ora jan. Nang gugu aku nang kepenak wis rasa nganggo apa-apa wae iki. Ngajan-ajani kok sing ora. Aturaken pabekti kula Gusti ya tak trima ya Mbok.
1: Aku ya banget panarimane Mbok kowe ngaturake bekti.
0: Nani nggih. Aku kepengin ketemu karo bojomu. Ha niki sawek tilem. Ajeng kula gugah niku cok ngampleng nganggere gugah.
1: Gondrong e Petrus sak iki.
0: Nek digugah ora tangi nang gugu aku grujuk. Mas. Adine rene ku lho.
1: Sapa?
0: Nganu Dik Bagong. Kon mangan entep gek kon lunga kono.
1: Bagong rene gek munggah jubil ora wisuh barang ku mau.
0: Wah, jandi jubil sepisanane ngleleh.
1: Lah ku ngepel kesel ora jamak mah.
0: Karo sinuwun Dwarawati.
1: Weh, ngendi?
0: Ha iki ra yo bejane awake dhewe ta omahe dirawuhi ratu kok malah tetulon ora.
1: Wah. Ngaran saya ora jamak. Nyuwun pangapunten sinuwun.
0: Ya ora dadi apa, Petro.
1: Ngaturaken pabekti kunjuk wong ngandhap padha.
0: Ya tak trima.
1: Ya Petro tak trima. Kono kek gawe wedang.
0: Tamel wedang menapa supaya dikersahake marang Gusti.
1: Sing urung tau ngunjuk kuwi wedang ketengkas.
0: Ketengkas kepiye to, Dik? Wong sekoteng. Kok ketengkas? Sananane yemah dan
1: ubah iso jangan.
0: Repot-repot gesek-gesek malah. Nuwun pangapunten dalam sewu ndoro. Ya wis kono kono Mbok lenggah jero kono. Nggih. Kan bapakne kok ya nemoni ratu kok ya katokan dawa.
1: Bojomu kae iso dilengkas modar kok to. Ah sebabe nguru-nguru.
0: Sugih masaya entek. Nglebet tulung yu. Angka wis ana sego kaning kae wae galo sing wis dipangan pitik kae entekno.
1: panggung ngrawu kowe. Kowe anggar geguyon karo Bagong nek antemi lho kowe.
0: Pak Petruk. Jan saiki sujanan tenan. Gregeten. Kowe sih.
1: Apa?
0: Apa? Petruk,
1: Lun.
0: Aku teko mrene.
1: Nggih.
0: Nderekake Koko Prabu Yayi Karna kuwi nandang yodi mongko gerah peningal. Sepun pinten dinten? Wis rada sauntara suwe, Petruk. Kabeh niku ming nenuwun. Iya. Biayane sing kon rembugang aku. Piro?
1: Iya nek mripat kuwi 250 gong.
0: Yo 220 ngono dadi.
1: Ya wis pekane rupiah kalau momongane dhewe ya ora apa-apa.
0: Niki saking penune Petruk,
1: yo
0: biaya sedaya 300. Kok ya ana maklar moto ya.
1: Ya wis pira-pira aku manut. Iki pasrahno Petruk 300.
0: Ah lah ngono wis.
1: Ya. Dikurang 5000 iki nggo aku. Aku rugi temenanane iki Trewo. Wis dituntun mrene.
0: Ame cewu iya Bagong aduh Petruk yang pancen iso mari sesuk tak imbuhi. Tak imbuhi seko 300.
1: Lho.
0: Lah maringi pinten to, Pak? Cari njaluk 300. Weh lah Bagong mah entuk.
1: Gong aja sembrono, tanggung bangun omah.
0: Amit sewu nggih sinuwun. Iya ora dadi apa Petruk. Wah, jan rondo berat niki.
1: Iki cobi-cobi kula aturi nuwun ngayang jawata.
0: Iya. Katon sorot ing Suryo

0: Yayi Karna kula Kaka Prabu wis bisa kuwi ya dadi sampun Kaka Prabu saged pulih kados wingi muni. Aduh Petro, ha kok saiki malah ampuh kowe karo aku.
1: Nggih ilok-iloke. Iki mbok diteki mbok.
0: Ya. Ngomong ditapa mas,
1: lerawa sakarmu pokoknya ini.
0: Ang, mengkoget tindak blonjo karo aku, kadang ya wis pirang-pirang di Nora, ora tau nang pakwe ki, Nora itu jalan.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya bersama berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan Gestar, puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
6: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
0: Ora tau nang pakwe iki ana ora aku jarang. Ratu lengganeng kurmah jual jawil. Kok wong Dayak ora. Sunyau-nyau ta nek jenenge duwer kae. Aku njuk lungsurane klambi ya, Dul.
1: Ayo do lobok
0: tak sekengane. Bendaramu ya padha mati. Sinten mawon? Werkudara, Janaka, Gatotkaca, Antarja, Sentati. Waduh, Janma. Wis manut diayane pira wis?
1: Lah pokoke iki glundung suling jiwa siji nyatos ngono wae.
0: Engko aku ngelongi nyepuluh ngono. Tak usungane.
1: Ayo ngono ya kena kae ditatake lenggan sikik mengko dadi sing wis tak uripke men lenggah.
0: Oh ya. Kuwi diklek pawon agone iki kuwi. Oh iya Deng, ana piyai tak lenggahke diklek cilik. Nah mengko nyenil. Ayo kursi sing kuwi lho sing gilap-gilap kuwi. Nanti tak jejer-jejer wis kono gek gorene gong wondo-wondo.
1: Kacarita sedaya para kadang Pandhawa ingkang wis den ungkuli Sekar Candra Rawang sanalika mulya jati jati manungsa.
0: Sore. Ora aku ki ngematake tambane ki apa?
1: Aku si Sowaras.
0: Lenggah pengerang riko, Den.
1: Oh.
7: Iki, Pak.
1: Iki ndara werku ndara blenyek.
7: Oh, tak kira nek arep seneng ro aku. Iku ora sing go nambani iki ya pokok dadi. Ngemis sak lilitan. Lenggah wingking antrine. Ora patek apa ya? Apa ta, Truk?
1: Ayo mbuh kaya.
0: Butuh ki ra ya waras. Lenggah
1: ya bagus.
0: Wah, areng ngematake iki cepet.
1: Aku wis bisa wak lengkap wingking
0: iki terus munjuk. Tata-tata munjuk terus kondur.
6: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
8: Fihi ing dalem badan sing sakit wau apa to amun panganan. Wala syarobun lan ora berguna minuman. Wala naumun lan ora berguna apa turu. Wala rohatun lan ora berguna apa ora maedai apa istirahat. Kadzalikal qalbu, kadzalika ya hale kaya mengkono-mengkono madzkur lam yanjak fihi ta'am ila akhirihi. Idza saqamal badanu apa alqalbu ati. Lho para bapak, para ibu. Awak niku nek lara, nggih, kula panjenengan gregesi. Iku panganan, minuman, bahkan turu, istirahat niku gak menahi nang awak. Misale kula panjenengan greges dikei sate gule, kira-kira lahap napa mboten? Mesti mboten lahap. Mangane saidi. Mboten nikmat. Juga minuman jus sing enak rasane pahit. Padahal sanes juse ilate. Bahkan turu. Lah, turu niku mboten saged angkles. Turu niku nek gak angkles niku ten awak malah loro kabeh. Nggih. Dadi panjenengan nek pas sakit nggih niku angel turu. Mangkane ketika sehat mboten diparingi tilem niki eco pas tangi nggih kudu matur suwun. Kudu alhamdulillah. Soale wong nek loro iku masyaallah sampai turu ae niku gak enak. Pegel. Turu pegel niku wong loro. Nah, begitu juga ati. Kadzalikal qalbu idza ghalaba nalikane ngalahaken alahi ngatasi ati apa hubbud dunya. Demen donya. Lam tanfa'hul mau'idzah lam tanfa' maka ora manfaati hu ing ati apa al mau'idzatu nasihat. Lho, ati para bapak para ibu rahimakumullah kok wis kalah karo hubbud dunya. Hubbud dunya niku napa sih? Cinta dunia. Apa wong hubbud dunya iku apa jenenge kudu sugih? Mboten. Wong melarat nek hubbud dunya niku nggih wonten. Dadi mboten kok tiyang sugih akeh iku mesti diarani hubbud dunya salah niku. Lah nek tiyang sugih dermawan wis ono napa jenenge acara peringatan napa hari besar Islam niku mesti nyumbang karo fakir miskin, welas asih anak yatim, rondo-rondo lah. Welas nggih sugihe sugih barokah. Sugihe barokah niku. Tapi kok ana wong sugih mau wedit. Lah niki tanda-tanda kubut dunia. Ngudikei bondo lah kok medit. Padahal niku titipan. Niku nggih. Dadi kubut dunia niku mboten mesti wong sugih, ya mboten mesti wong melarat. Sopo wae iso kenek kubut dunia. Lha nek wong melarat kubut dunia ya nopo? Kok sawangane gak cocok. Ngeten. Wong melarat sing kubut dunia niku uripe melarat. Nggih. Tapi ora sregep ibadah. Dino-dino dikae golek bondo tok, dikae golek duit tok. Gak ono waktu gawe sembahyang. Gak ono waktu digawe zikir. Padahal kan cara sempat. Nah, nek ngomong sempat, kira-kira wong sing sugih niku lak mesti luwih sibuk, nggih. Luwih repot. Lah wong sing melarat iku biasane nganggur. Cara logikane nggih. Wong nganggur kan mestine kudu malah luwih akeh waktu digawe ibadah. Lho, niku lho. Tapi waliane niki wong melarat sing hubut dunia waktune entek kanggo golek bondo. Wis gak oleh sugih malah ninggalno ibadah naudzu billah. Akhire nopo? Wis dunyane gak enak, akhirate nggih gak enak. Lha wong nang donya wis dikeki melarat, gak duwe apa-apa. Nduk akhirate gak dicelengi, gak digawe celengan akhirat. Padahal bapak ibu rahimakumullah, dawuh Kanjeng Nabi wong melarat iku cepet mlebu swarga. Syarate lah, ana syarate ibadahe temenan. Dadi wong melarat iku gak patek dihisap, mboten patek diitung bondone. Ya napa sing diitung wong gak enek. Tapi nek melarat fakir miskin akas ibadah sembahyange gak tau prei, gak tau pedhot, wajib tambahi sunnah, matur ngoten hari-hari ini diisi zikir, amal sing apik, langsung mlebu swarga niku kanton miber weng ngoten. Lah niku. Lah nek wong sugih tasik dihisap. Loh, bondomu iki oleh nok teko endi? Sing halal ta haram? Loh, wonten hisape. Mari ngono mboten ngoten tok. Kok gawe apa? Digawe tasaruf nang ndi? Nang gone fakir miskin tah nang karaokean. Lah. Niku. Dadi sing enak ya napa? Sing enak nggih. Urip enak ten dunyo, urip enak ten akhirat. Niku. Salajengipun fanasya'a minha, fanasya'a mongko cukul minha saking perkara telu mang ay asalasati. Sittatun 6. Para bapak, para ibu rahimakumullah, tigang ummahatul khotoya niku wau tumbuh muncul dadi 6. Fasirna mengko dadi apa perkara telu ai asalah satu ma'asittah sertane 9 tisatan ing 9 sertane 6 tisatan ing 9. Soale niki wau kan dawuh kang bangsa songo. Al ula utawi sing nomor siji minasitati saking enem iku asyaba'u warak. Nomor loro wan naumu turu. Nomor telu warohatu kepena. Aiza walul masyakoti tegesi ilange kesusahan. Nah, para bapak, para ibu rahimakumullah, tigang ummahatul khotoya, awal mula munculnya kesalahan-kesalahan manusia, nomor siji sumbung, nomor loro hasud, nomor telu serakah, cukul. Perkara telu mang tambah dadi enem, dadi songo. Sing nomor siji ya iku asyaba'u warak. Warak para bapak. Jadi ojo warak-warak. Mangkane ketika kula panjenengan iki dahar maem mpun ngantos sampe kuwareken. Soale kuwareken niku nggarai nah males ibadah, nggarai napa? Muncul kesalahan-kesalahan lintune. Wan naumu sing nomer loro turu, mpun kathah-kathah oleh turu sak cukupe. Warohatulan istirahat sami. Jadi kalau panjenengan ketika istirahat tilem niki diniati cek kuat ibadah, diniati cek kuat sembahyang, cek kuat nyambut damel kagem pados maisyah. Niate apik. Mpun turu sak wengi wong sak dina sewengi lah. Wa hubbul amwal sing nomor papat demen donya. Hubbul amwal. Qala Sayyidi Abdullah Al-Haddad quddisa sirruh wa alaika bi ikhraji hubbid dunya wad dirham min qalbika hatta yasirani indaka bimanzilatil hajari wal madar. Dawuh Sayyidi Abdullah Al-Haddad wa alaika lan netepono sira bi ikhraji hubbid dunya kelawan ngetokno atau mengeluarkan hubbid dunya demen dunya wa dirham lan dirham min kolbika sangking ati siro hatta sehingga yasiro ni ono podunyo lan dirham indaka ing sisine siro bimanzilatil hajari iku tetep kelawan panggonane watu wal madari lan lempung. Nah Sayyidi Abdullah Al-Haddad dawuh kulo panjenengan empun ngantos ndeleh meletakkan cinta dunia, cinta dirham. Nah, dirham ten mriki dhuwit nggih iku nang ati kula panjenengan. Ditokno aja sampai seneng donya, seneng dhuwit niku wau nempel ten ati kula panjenengan. Dadi dianggep napa jenenge dunya kalih dhuwit niku wau dipadakno karo lemah. Nggih. Dadi kula panjenengan jange niku bakale bali ten lemah. Mangkane aja temen-temen oleh seneng dunya, oleh seneng dhuwit. Soale kula panjenengan mangke lek mati ora nggawa dunya, ora nggawa dhuwit. Sing duwe omah mewah ya ditinggal. Duwe kendaraan mewah ditinggal. Bojo ayu ditinggal, bojo ganteng ditinggal. Mboten enten sing nututi panjenengan. Ono ta wong mati terus bojone melok. Ya ora bi maneh. Mboten wonten. Dadi mangkane ketika kula panjenengan iki lek seneng dunya kenemenen hubut dunya akhire lali kali akhirat. Nah, niki amargi wektale pun telas dilajengaken selanjutnya. Jadi para bapak, para ibu rahimakumullah, ketika sombong, ketika hasud, ketika serakah niki pun wonten ten manah, pun wonten ten gene ati, maka yang muncul adalah kesalahan-kesalahan berikutnya, termasuk kuwareken. Mangan kuwareken niku nggih umul khotoya, turu kesuwen, istirahat keenaan niku nggih umul khotoya, diterusno malih hubul amwal, seneng kali donya. Wonten malih napa hubus sanak wal mahmadah, seneng dielem nggih, dadi seneng dielem. Pun ngantos kula panjenengan niku amal lapo-lapo lek gak dilem gak amal, naudzubillah. Dan sing terakhir napa hubur riyasah, seneng pangkat, seneng jabatan. Wes pokoke wong kok seneng jabatan, seneng pangkat, mulai muncul kesalahan-kesalahan liyane. Dadi kula panjenengan sedaya songo nggih, songo perkawis. Dadi sombong, hasud, serakah, kakean turu, kakean mangan, kakean istirahat, seneng donya, seneng dielem kalih, seneng jabatan, seneng napa? Dadi pejabat. Wah, mbun ngantos anggap jabatan niku amanah. Beda tiyang nek hubur riyasah kalih njogo amanah. Pun para bapak, para ibu rahimakumullah, mugi-mugi ingkang kawula aturaken segedhik niki wau beto manfaat kagem kula khususipun lan panjenengan sedaya umumipun. Ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ata alayna bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Ajine nerusno al-mahabbah. Niki nomor 5. Tulisan nomor 5. Kola harum. Iku oleh ngarokati salah. Kola harum Ibnu Hayyan rahimahullah. Al-mu'minu idza 'arafa rabbahu subhanahu wa ta'ala ahabbahu wa idza ahabbahu aqbala ilaihi wa idza wajata halawatal ikbali ilahi lam yangdur ilad dunya bi'aini syahwati wa lam yangdur ilal akhirati bi'ainil fatrati. Hadil mahabbah tuthmirul unsa. Kala dawuh sapa harum Ibnu Hayyan radhiyallahu anhu. Al-mu'minu utawi wong mukmin iku idza arafa tatkalane wis ma'rifat sapa mukmin. Wis ngerti bener-bener hakikate ma'rifat. Rabbahu ing pangerane mukmin subhanahu wa ta'ala ahabbahu mongko demen sapa mukmin hu ing rabbahu wa idza ahabbahu lantat kalane demen sapa mukmin hu ing rabbahu akbala mongko madep sapa mukmin ilahi maring rabbih.
Wa idza wajata latatkalane wusnemu sapa mukmin halawatal ikbali ing manise madhep ilahi maring robbihi lam yang dur mongkora nyawang sapa mukmin ila dunya maring dunya biaini syahwati kelawan penyawang syahwat kelawan meripat syahwat kepingin malam yang durlan orang ningali sapa mukmin ilal akhirati maring akhirat biaini patroti kelawan meripat kendu penyawang kendu. Mahabbah ini adalah mahabbah yang menimbulkan rasa ungsu, rasa ayem maring Gusti Allah. Bapak-bapak, artinya orang mukmin itu kalau sudah makrifat Allah, rasa cinta datang. Kapan wis kenal maring Gusti Allah, niku rasa cinta datang. Mulane dadi ucapan tak kenal tak sayang. Tidak kenal tidak sayang. Mengenali Allah secara keseluruhan, kenal maring Allah secara keseluruhan. Bapak-bapak, mengenali bahwa Allah adalah Zat yang menciptakan dia, yang mewujudkan dia, yang memberikan segala sesuatu untuk dia. Di mana Allah tidak berhenti mencurahkan kenikmatannya kepadanya. Ku kenal ngene Gusti Allah kenal. Segala sesuatu yang diperlakukan untuk dia adalah semata-mata sayangnya Allah kepada dia. Nek wis mengenal Allah secara keseluruhan, maka orang mukmin itu mencintai Allah. Demen ning Gusti Allah. Kapan wis demen mbek Gusti Allah, madhep ning Allah. Di kapan wis demen madhep tegese madhep diperintah salat ya dilakoni, diperintah ngaji ya dilakoni, diperintah jamaah ya dilakoni, diperintah apapun dilakukan secara ikhlas karena Allah. Kok jenenge madhep ya. Madhep ing Gusti Allah. Kalau sudah merasakan rasa manisnya menghadap Allah, merasakan manisnya menghadap Allah, maka dia melihat dunyaku gak kepingin, delok dunyaku gak kepingin. Kepinginnya mendoloh Allah, doloh Allah. Nyawang akhirat, mboten pedhot. Di pandangannya itu akhirat, terus akhirat. Karena nanti di sana akan ketemu Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah
Wujuhun atine wong mukmin, wajahe wong mukmin. Yauma idzin ing dalem dinane iki yaumal kiamah. Besok nek wis ning akhirat wajahe wong mukmin kunadhirah, mencorong-mencorong. Wajahku padang-padang, mencorong-mencorong. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka memandang. Di pandangan niku akhirat gak pedot-pedot ya. Tiap detik, tiap menit, tiap jam iku pandangan hatinya akhirat terus. Karena di sana akan melihat Allah. Nah, neng donya melihat Allah itu baru dengan hatinya. Dengan hati. Besok di sana dengan mata kepala. Wujuhu yaumaidzin nadhirah. Wajahe wong mukmin ning dina kiamat engko mencorong-mencorong. Ila rabbiha nadhirah, memandang kepada Tuhan mereka. Di pandangane ku mandang akhirat, mandang akhirat. Lo Bapak enggak putus-putus, enggak kendu-kendu, enggak pedot-pedot. Nek delok dunya ku enggak kepengin. Delok dunya enggak kepengin, delok jabatan enggak kepengin. Delok bondo enggak kepengin, sembarang enggak kepengin. Iki jenenge mahabbah ning Allah. Waktu nek wis mahabbah dengan sesuatu, gak seneng neng liane, gak seneng. Lho Bapak, ini mahabbah seperti ini menimbulkan rasa unsu. Unsu iku ayem. Winginane nate kula contohno. Wong sing merasa unsu, syauq, pertama syauq dulu rindu. Inane tak contohno ana bocah balita. Iki kok berkeliaran di jalan raya Mojokerto. Ada anak balita kok berkeliaran di jalan raya. Ambek nangis, ibu, ibu, ibu. Takone ambek polisi. Nah, omahmu ngendi? Jombang. Jombang. Lah kok isane Mojokerto katut mobil. Katut mobil, ibu, ibu. Wis ayo nang nggonku tak wae mangan. Mo, ibu. Tak wae duit. Mo, ibu. Wis tak wae dolenan. Mo. Iki ketika rindu. Namanya syauq, syauq ya. Ketika anak itu rindu pada ibunya, diberi mainan enggak mau, diberi makanan enggak mau, diberi uang enggak mau, manggah ibu, ibu ya. Itu syauq. Orang tuh kalau syauq lesanya nyebut terus. Begitu pula syauq kepada Allah. Jadi iku ditawani swarga ya gak kepengin. Ditawani widodari gak kepengin. Apa maneh ditawani kedudukan dunia gak kepengin ya Allah. Hanya Allah, tidak henti-hentinya menyebut Allah. Itu namanya syauq,
syauq. Lah syauq ini adalah timbul dari rasa mahabbah, rasa cinta. Wis ayo le tak terno omahmu ning Jombang. Saka Jombang kutho ning di Kalor. Kalor desane ndi Tambak Rejo. Teno Tambak Rejo. Ibumu jenenge sapa? Fatimah. Fatimah. Ambek polisi ditukne jenenge Fatimah. Langsung dari jauh ibu, ibu, ibu. Langsung ngamplok ibuke. Ya. Iki nek wis ngamplok, wis ketemu rasane ayem. Oh. Iki jenenge unsu. Unsu. Nek urung ketemu mau jenenge syauq, rindu, syauq. Begitu pula seorang murid, seorang salik yang berjalan menuju Allah. Ini setelah mahabbah mesti akan memasuki jenjang syauq, rindu, ya Allah rindu. Kalau sudah ketemu, ya, istilah Kanjeng Nabi nek ditakoni malaikat Jibril mal ihsan. Mal ihsan, apa itu ihsan? Karena bidawu anta budallah ka annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu ya rab. Ihsan Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Syariat, tariqat, hakikat. Ihsan itu tekan hakikat. Malaikat Jibril tanya, apa itu ihsan? Nabi jawab, anta budalloh ka'anaka taroh. Fa illam takun taroh fa innahu ya rab. Di ihsan itu ada dua tingkatan. Satu tingkatan musyahadah. Dua tingkatan muraqabah. Musyahadah artinya memandang. Ketika kamu menyembah Allah, seolah-olah kamu melihat Allah, itu sebetulnya sudah melihat. Sudah melihat. Ketika menyembah Allah itu melihat Allah. Tapi oleh karena melihat Allah itu tidak dengan mata kepala, namun dengan mata hati. Mata hati itu artinya basirah. Makanya Nabi mengatakan seolah-olah kamu melihat Allah. Ketika menghadap kepada Allah, Iqbal menghadap kepada Allah, niku seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah karena yang melihat mata hatinya, bukan mata kepala, bukan. Makanya disebut seolah-olah. Jika kamu tidak bisa seperti itu, maka mengertilah bahwa Allah selalu memandang kamu. Allah selalu memandang kamu. Rasa seperti itu namanya muraqabah.
Muraqabah itu kapanpun, dimanapun, merasa selalu dipandang Allah. Ini jenenge muraqabah. Oh Bapak, merasa selalu dilihat Allah, selalu dipandang Allah. Ini jenenge muraqabah. Ini tingkatan ihsan. Tingkatan yang pertama muraqabah, tingkatan yang kedua musyahadah, memandang. Tingkat memandang. Kalau sudah memandang Allah dengan mata hatinya, maka melihat dunia enggak kepingin, melihat akhirat terus tanpa putus, tanpa putus. Niku sing dawa niku haram Ibnu Hayyan. Loh Bapak, saat niki unsu dari beberapa aliran, aliran sufi. Su'ila al-Junaid anil unsi mahuwa. Faqala al-unsu irtifa'ul khishmati ma'a wujudil haibati. Ki orang-orang sufi itu mempunyai beberapa aliran pengertian tentang unsu. Su'ila al-Junaid, Junaid ditanya, saya Junaid wingi kula aturaken Abul Qasim al-Junaidi al-Baghdadi niku sing diparingi gelar Sayyidu Ta'ifati Sufiyah. Sayyidu Ta'ifati Sufiyah, pemimpin kelompok ahli tasawuf. Pemimpin kelompok ahli tasawuf ditanya tentang unsu. Kula baleni, Syekh Junaid iku wafat tahun 297. Maka berarti pada abad ketiga Hijrah. Niki tasih tergolong salafi soleh. Syekh Junaid ditanya, apa itu unsu? Beliau menjawab, al-unsu irtifa'ul khismati ma'a wujudil haibati. Irtifa'ul khismati, hilangnya rasa malu. Hilangnya rasa malu. Ma'a wujudil haibati, di saat-saat adanya rasa takut. Di saat adanya rasa takut, itu enggak punya malu. Mego ayem-ayem. Wau kula contohno anak balita. Anak balita, di saat dia merasa takut, ya, takut kehilangan ibunya, takut tidak bertemu dengan ibunya. Kalau Bapak, sampai juga takut kepada ibunya juga. Loh Bapak, kok sampai lepas Jumbang kok teko Mojokerto. Ini ada rasa takut kepada ibunya. Tapi setelah ketemu enggak ada rasa malu, ngamplok ning ibu. Ngamplok ibune, ngambungi ibuke. Ya.
Itu namanya enggak ada rasa malu. Ya, dengan ibunya enggak ada rasa malu. Artinya enggak ada rasa malu itu apa? Rojaknya lebih kuat daripada khaufnya. Ngomong jeru iki Pak ya, ngomong jeru. Rojak, rojakku harapan. Jadi kalau penjangan niku kudu duweni rasa rojak, kudu duweni rasa khauf. Rasa khauf niku kapane ningali perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini akan timbul rasa khauf. Kalau jangan punya tindakan-tindakan yang tidak diridhoi Allah. Contohnya amal harus ikhlas. Terkadang kita enggak ikhlas. Kita ini harus memberikan zakat. Terkadang tidak memberikan zakat. Walau Bapak, ini kalau kita mengingat tindakan-tindakan kita yang tidak disenangi Allah, iki mesti timbul rasa takut. Rasa takut kepada Allah, rasa takut. Kalau kita memandang kemurahan Allah, kemurahan Allah, sifat-sifat kelomane Gusti Allah, maka timbul rasa harapan. Wong pirang-pirang wong sing berdosa artinya akhirnya diampuni oleh Allah. Ada orang membunuh 100 orang, akhirnya diampuni oleh Allah. Ada orang melakukan perzinaan, akhirnya diampuni oleh Allah. Jika kita memandang rasa murahnya Allah kepada kita, ini timbul rasa rojak, rasa pengharapan. Kalau kita memandang perbuatan kita yang tidak disenangi Allah, akan timbul rasa takut kepada Allah. Antara rojak dan khauf ini harus seimbang. Seimbang podo-podo 50%. Rojak 50%. Hauf 50%. Nah, Bapak, wong nek wis tekan tingkatan unsu, unsu rasa ayem nang ngene Gusti Allah, ini rojaknya, rojak. Rojak pengharapannya ini lebih besar daripada rasa takutnya. Rasa takutnya. Nah, iku oleh ngarani mau ilangi sifat malu di saat dia takut. Hilangnya sifat malu di saat dia sedang takut. Artinya rojaknya lebih kuat daripada khaufnya.

Su'ila dhunnun al-misri anil unsi. Dhunnun al-misri wafat tahun 245 Hijrah. 245 Hijrah. Dhunnun al-misri ini termasuk wali rijalillah. Wali rijalillah. Ditanya apa itu unsu? Bangane dawuh wa imbisatul muhibbi ilal mahbubi. Unsu iku bungae wong sing cinta maring Allah kang dicintai. Ngrasa bunga bungae manungsa sing cinta maring Allah kang dicintai. Unsu mau nek dicontohno anak balita mencintai ibunya. Mau contohnya anak balita mencintai ibunya. Bareng ketemu mbak ibune bunga. Bunga terhadap orang yang dicintai. Contoh gambarane. Anak balita mencintai ibunya. Ketika bertemu bunga, muhib itu adalah orang yang mencintai Allah, mahbub itu Allah yang dicintai. Jadi al-misri nek mengartikan ungsu iku bunga, wong sing cinta, dateng yang dicintai. Oh Bapak, wa su'ila Ibrahim al-Marostani anil unsi. Ibrahim al-Marostani niku nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Marostani. Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Marostani. Ditanya, ungsi itu apa?

Apanya enggak sama. Karena ungkapan itu sesuai dengan apa yang dirasakan di dalam hatinya, dalam jiwanya. Tadi enggak bodoh. Tapi artinya sama, hanya enggak sama ungkapannya, intinya sama. Ibrahim al-Marostani menjawab, huwa farokul kolbi bil mahbub. Nek Dinun mengatakan imbisatul muhibbi ilal mahbub. Nah, ini beda, beda. Ungkapannya beda, tapi maksud sama. Nah, Ibrahim al-Marostani mengatakan unsu iku bungai ati. Loh. Bungai ati maring wong sing dicintai. Nah, mau nek kapane linun bungai orang yang cinta kepada yang dicintai. Ungkapannya beda, tapi arti sama. Bunga, atine bunga. Hati anak balita tadi itu syok, rindu. Ketika bertemu dengan ibunya, bunga, hati ini bunga, gablok, nemplek neng ibu. Lain dengan Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar Asy-Syibli niki Dulaf bin Jubdar. Niki muridnya Syekh Junaid Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar kunyah jenenge Dulaf bin Jubdar Asy-Syibli. Oh, Bapak pengene sedo tahun 334 Hijrah. Dan ditanya apa itu unsu? Dawe unsu wahsyatuka minhu. Wahsyatuka minhu. Unsu iku rasa takutmu kepada Allah. Loh, beda nih, beda. Rasa takutmu kepada Allah. Berarti wongku nek wis jenenge ayem neng gusaku malah rasa takut. Rasa takut neng Gusti Allah. Iku Asy-Syibli mengatakan. Nek kapane Ibrahim al-Marostani rasa senangnya hati kepada yang dicintai. Bapak Ibrahim bin Ahmad al-Marostani niku nate dawuh, ra'aitul khadira alaihi salam wa'allamani asyra kalimatin wa sahabiyadih. Aku tahu ketemu ambek Nabi Khidir alaih salam. Ketemu Nabi Khidir alaih salam. Aku diulangi 10 kalimat. 10 kalimat itu dihitungi nggak jari-jari tangan. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, aku ketemu Nabi Khidir alaih salam. Aku diulangi 10 kalimat. Ditungi nganggo jari-jari tangannya.
Tak balene nggih, nama lengkapnya

Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Marostani. Ibrahim bin Ahmad Al-Marostani. Aku ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Aku diulangi 10 kalimat. Ditungi nganggo jari-jari tangannya 1, 2, 3, sampai 10. 10 kalimat niku bentuk doa, dungo. Allahumma inni as'alukal ikbala alaik. Allahumma inni as'aluka al ikbala alaik. Nomor siji. Allahumma inni as'aluka al ikbala alaik. Allahumma ya Allah, ini saestune kula as'aluka nyuwun kula datang panjenengan al-iqbala ing saged madhep alaika ing atase panjenengan. Iki penting banget. Madhep ning Gusti Allah ku angel. Madhep ning Gusti Allah iku angel. Salat niku gampil para bapak. Walaupun kita mengatakan salat itu berat, tapi dibanding dengan iqbal itu gampil. Kono kula njenengan salat mbuh iku ijen mbuh iku jamaah. Iki terkadang gak madhep Allah. Nggih. Ti madhep Allah niku angel. Lho Bapak, kita ora usahaken. Kula njenengan ngepasi salat. Itu kadang madhepe madhep duit. Nggih. Wonjengan salat kadang madhepe madhep toko. Kadang madhepe madhep pasar. Nggih. Kelo rasaken dhewe. Monggo dirasa. Tengah-tengah salat kadang eline eling sawah, eling toko, eling perusahaan. Iku berarti salat tapi gak madhep Allah. Mrene diurui kalian Nabi Khidir, estu kula nyuwun datang pengen saged madhep datang panjenengan. Niki kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, wal isra'a ilaik. Wal isra'a mengklingaken ilai kamaring panjengan nengkling no itu merhatek no. Para bapak, kadang-kadang kulonjengan ngurungok no wong moco Quran, ngurungok no dawe Gusti Allah.

ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Niki krungu, krungu. Sama ambek isho niku dhewe. Bapak-bapak sama krungu. Kadang wong iku krungu tapi gak merhatekno. Krungu tapi gak merhatekno. Wong-wong sing padha iman. Ngopeni bondo, ngopeni anak. Ojo sampai ngelalek no zikir Allah. Iki krungu, dawon iku krungu, tapi gak merhatekno. Bukti ini gak merhatekno piye kapane ngurusi bondo wis lali Allah. Ngurusi anak wis lali Allah. Mikir bondo wis lali Allah. Mikir anak wis lali Allah. Iku jenenge krungu tapi gak isro, gak merhatekno. Hati kalimat yang kedua, wal isro'a ilaika. Ya Allah, estu kulo, nyuwun datang pengen, saged merhatekaken datang panjenengan. Wal fahma angka sing nomor telu, lanjuwun kula ing kepahaman angka saking panjenengan. Kepahaman iki nggih angel para bapak paham. Lah yo aku ku salat ya wis salat, jamaah wis tak lakone jamaah, aku kongkon poso ya wis poso, aku dijazai guruku ya wis tak lakoni. Tapi kok masalah ekonomi kok panggah angel, kok panggah angel. Walau bapak lho ki pirang-pirang ngatenge mboten paham, mboten paham. Allah memberikan takdirnya, keputusannya. Niki kadang kula njenengan mboten paham. Lah yo aku ku yo wis manut apa sing diperintah Allah. Tapi aku kok duwe lara ngene, duwe lara ngene. Iki seorang paham. Bapak-bapak. Kalau kita memahami sesungguhnya Allah itu sangat-sangat mencintai kita. Cinta, nengone kita ku cinta. Saking cintane para bapak, niku kula njenengan diberi kenikmatan. Kenikmatan uripe penak. Kenikmatan golek rezeki gampang. Kenikmatan awake sehat gak tau lara. Diberi kenikmatan duite gampang sembarang gampang. Iku sak temene supaya eling neng Gusti Allah. Jadi diberi kenikmatan-kenikmatan kemudahan-kemudahan ku ben eling Allah. Tapi nek diparingi kaya ngono kok gak eling Allah, Allah ku memberi kasih sayang dengan cara lain. Dirante ya. Dirante digeret kersane eling Allah. Wong iki tak wae kenikmatan ngene gak eling aku. Tak wae ngene gak eling aku. Wis saiki tak paringi sakit. Amit wis ora dipandingi sakit. Nggih. Sakit macam-macam. Sakit perut. Sakit perut waras diparingi sakit lambung. Sakit lambung waras paringi sakit jantung, paringi sakit paru-paru, sakit-sakit. Kene apa? Diparingi sakit-sakit iku ben eling ambek sing gawe sakit. Nggih. Ki para bapak iku jenenge memahami kepada Allah.
baik Allah itu memberi kenikmatan atau Allah memberi ujian, itu hakikatnya karena cintanya Allah kepada kita. Ini jaluk supaya diparingi kepahaman. Yang nomor telu, wal fahma angka. Nomor papat, wal basirota fi amrika. Wal basirota ku memandang dengan mata hati fi amrika ing dalam urusan panjenengan. Wal basirota dengan mata hati yang bisa memandang urusan panjenengan. Urusane gusaku kuatah kuliruhu min amri rabbi wa ma'utitum illa qalila. Enten amru rabbi ini kudino kiamat. Enten amru robbi niku kematian. Niku artine kathah amru robbi. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka aniruh quliruhu min amri robbi. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Berbapak enten tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu mengatakan bahwa roh itu bukan ciptaan Allah. Jadi Allah itu adalah telah ada bersama-sama dengan adanya Allah. Di roh itu kodim. Niku tasawuf falsafi. Kalau Bapak mboten padha kali tasawuf yang kita ikuti. Asyah Ibn Athaillah Sakandari sing ngarang kitab Hikam iku ngartene inna khalaqnakum summa sawarnakum. Inna khalaqnakum summa sawarnakum. Inna setune ingsun iku kholakna dadiaken sapa ingsun kum ing sira kabeh ai al arwah roh. Dadi roh iku ciptaan Allah. Tidak ada sesuatu yang wujud yang bukan ciptaan Allah. Summa sawarnakum banjur gawe rupa sapa ingsun ing sira kabeh ai al ajsad. Inna khalaqnakum sesungguhnya aku menciptakan roh-rohmu. Summa suwarnakum kemudian kami memberi rupa kepada jasadmu. Hati akeng niki roh itu adalah ciptaan Allah. Nek tasawuf falsafi badan mengatakan roh itu sudah ada semenjak Allah ada. Nah, aku ki kalau Bapak pernah diterangkan oleh orang sufi, sufi filsafat. Tasawuf yang kita ikuti enggak seperti itu. Kita ikuti dawe Syekh Ibn Athaillah Sakandari. Inna khalaqnakum summa sawarnakum. Inna sesungguhnya kami Allah khalaqnakum menciptakan kum kepada kamu, artinya arwah. Summa sawarna kemudian kami memberi rupa kepada kamu, artinya jasad. Ki
Permohonan yang keempat, mohon basyirah. Basyirah itu adalah bisa memandang dengan mata hati tentang persoalan Allah. Nomor lima, wa nafada fi ta'atika. Wa nafada, cara Jawane melestarikan. Melestarikan, melaksanakan fi ta'atika ing dalem ngabukti panjenengan. Wal muwadhabata lan netepi ala iradatika ing atase ngarepaken ing panjenengan. Wi konsis netepi istiqomah terus sing ditujuku Allah. Sing dituju Allah. Bal mubadarata lan agi-agi fi khidmatika indra meladeni panjenengan. Khidmaku ibadah, agi-agi ngelakoni ibadah. Wa husnal adabi lan bagusi tata krama fi mu'amaratika indra serawung kalian panjenengan. Tata krama wa taslim nomor 9 pasrah, wa tafid nomor 10 pasrah ilaika maring panjenengan. Oh Bapak, tak barene alon-alon nek saged nulis nggih. Di Ibrahim bin Ahmad Al-Marostani. Niki dawuh, aku ketemu Nabi Khidir alaih salam. Aku diwurui 10 kalimat. Diwurui 10 kalimat. Kalimat yang pertama, Allahumma inni as'aluka al-ikbala alaik. Allahumma inni as'aluka al-ikbala alaik. Allahumma ya Allah, ini sak temene kula as'aluka nyuwun kula ing panjenengan al-iqbala ing saged madhep alaika dateng panjenengan. Siji kalimat. Kalimat yang kedua, wal isho'a ilaika. Wal isho'a saged ningkringaken merhateaken ilaika dateng panjenengan. Nomor telu, wal fahma angka. Wal fahma lan saged memahami angka saking panjenengan. Wal basirota nomor papat, lan ningali mangertosi fi Amerika ing dalem persoalan panjenengan. Nomor lima, wan nafada fi ta'atika lan ngelaksanakaken ing dalem ngabukti panjenengan. Nomor enam, wal muwadhabata ala iradatika. Mau nomor lima, wan nafadha fi ta'atika. Wal muwadhabata lan netepi konsis ala iradatika ing atase ngarepaken ing panjenengan.
ngarepaken kula ibadah niki krana panjenengan, mboten krana napa-napa. Kula nglampahi ngaten niki krana masuk kula nggih namung panjenengan. Ki muwadzabata ala iradatik. Wal mubadarata lan agi-agi fi khidmatika ing dalem ngladosi panjenengan. Wa husnal adabi lan bagusi tata krama fi muamalatika ing dalem serawung kalian panjenengan. Wa taslim ilaika lan pasrah dateng panjenengan. Wa tafwid ilaika lan pasrah dateng panjenengan. Oh Bapak, pas 10 ya.

Niku wau mahabbah sing nukulake unsu. Insya Allah pertemuan akan datang nerangaken mahabbah ingkang nukulake ridho. Pertama wingi mahabbah yang menimbulkan syauq. Niku wau mahabbah yang menimbulkan unsu. Insya Allah akan datang mahabbah yang menimbulkan ridho, ridho bihukmillah. Bismillahirrahmanirrahim.